0: Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
1: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batubara.
0: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batubara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pucang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
4: Dampaknya jelas ada pengunjung yang gak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga gak nyala, jadi dia gak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
3: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
5: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu menghambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
3: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Makkah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan. Hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Makkah ke Madinah di antara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8. Yang kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara fokus jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat Gebas. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhan memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini. pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Peselawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI berselawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu artinya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, konsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan hindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf, dan ada yang melakukan tawaf ada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah. Saat ini ada yang melakukan keberangkatan pulang ke tanah air, yaitu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari sana sisi Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Panitia seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kula dari RRI Samarinda. Niswar.
8: Pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPH di Embarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan dilaksanakan. Banyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari sekitar asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPH Embarkasi Balikpapan Soeharto Bajuri mengatakan berbagai koordinasi instansi-instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jamaah ke daerah asal berjalan lancar. Ikut penegasan PPH Embarkasi Balikpapan Sekretaris Soeharto Bajuri.
9: Sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu, insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Embarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
8: Ya, selain itu pendengar, PPH Embarkasi Balikpapan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan. Soeharto, koordinasi antar Embarkasi, pemerintah daerah, saya juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya, dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Embarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses diwaris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Embarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 di Embarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
10: Ya, pendengar, kloter 14 Embarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan si Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
11: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter kloter dari emergen dari.
10: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, bagi juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan haji debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air, kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Ruski melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin
3: pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
3: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
2: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
3: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
4: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi, dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
3: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata, karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
5: Iya Bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya tuh merata gitu Bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini, mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih, kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Tapi kalau menurut saya sih, jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungan ini kalau kita lihat ya.
6: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah, agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martin.

0: dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional Indonesia mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekadar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka, Hirofumi Yoshimura, berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir, di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Buka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
4: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10, pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz, usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
3: berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung ke depan. Gol!
4: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.

0: sesuai instruksi yang diinginkan, dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Georgios Odonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha meladeni permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, di sana aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau dia jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita, Brazil?
0: Ah, ngeja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Kembali saya Monica Lanmai menyapa Anda dalam program Alor pagi ini. Dan kali ini kita sudah di pukul 9 lebih 12 menit. Dan seperti biasa di pagi hari, di pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah hingga di pukul 10 nanti, kita ada dialog pagi. Dan kali ini kami hadirkan dialog di pagi hari ini dengan topik ekonomi pesisir yang kuat, keluarga yang sejahtera. Dan untuk pendengar setia yang mau ikuti kami bisa juga di YouTube RRI Alor dan bisa juga dengarkan kami melalui siaran di RRI Digital. Dan kali ini pendengar saya akan dialog dengan dua narasumber kita yang sudah hadir juga di studio bersama saya terkait dengan topik kita yang sangat luar biasa ini. Ada yang pertama Kak Igo Arianto selaku Community Development Coordinator Yayasan Teman Laut Indonesia atau biasa juga disebut LSM Hiu Tikus. Dan yang kedua ada Kak Larasati Clarita Ola selaku Woman Development Coordinator Yayasan Teman Laut Indonesia yang juga biasa disebut dengan LSM Hiu Tikus. Dan sudah hadir di studio, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi kakak berdua.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Oke, Kak Igo dan Kak Laras ya panggilannya.
1: Iya, betul sekali.
0: Benar. Oke, di pagi hari ini senang sekali bisa berjumpa dengan kakak berdua untuk mau bercerita sedikit terkait dengan gerakan yang sedang dilakukan dan program yang sangat luar biasa ya dilakukan di masyarakat. Dan ini dari cerita kemarin katanya sudah di Kabupaten Alor ada menjangkau 4 lokasi dan ini kita juga sangat senang, antusias tentunya masyarakat dan pendengar juga sudah antusias untuk mendengarkan program-program ini dan apa yang akan dirasakan masyarakat yang sudah mendapatkan program ini. Nah, ini terkait dengan ekonomi pesisir yang kuat, keluarga yang sejahtera. Mungkin bisa diceritakan sedikit sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan topik kita, bisa dijelaskan sedikit apa program ini dan juga kenapa nih harus masyarakat pesisir yang dapatkan program ini begitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit ya, kepada silakan.
1: Iya, seperti yang kita tahu bahwa program ini sebenarnya merupakan bagian dari program peralihan utang luar negeri pemerintah Indonesia kepada pemerintah Amerika Serikat, kemudian dihibahkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan konservasi, khususnya konservasi ekosistem terumbu karang. Kebetulan ini merupakan inisiatif pertama di dunia yang pada periode tahun ini kurang lebih 58 NGO yang ada di Indonesia melaksanakan kegiatan konservasi, dan bersyukur salah satunya adalah Tersha Indonesia yang melaksanakan kegiatan penguatan ekonomi pesisir di wilayah Kabupaten Alor.
0: Ini programnya ini di Kabupaten Alor saja atau ada beberapa kabupaten atau mungkin provinsi di Indonesia nih?
2: Ya, jadi sebenarnya untuk program ini, khususnya program dari TFCA ini, kita fokusnya untuk di Kabupaten Alor. Jadi 4 lokasinya itu kita ada di Desa Alaang, ada di Kelurahan Adang, ada di Ampera, dan juga di Desa Lewalu. Jadi itu merupakan targetnya kami. Tetapi kalau secara keseluruhan untuk program TSI sendiri itu kami punya ada juga di Flores Timur dan juga ada di Bandaneira.
0: Oke, ada di Flores Timur dan juga di Bandaneira. Nah, ini kenapa nih harus masyarakat pesisir juga mungkin yang dipertanyakan, kenapa tidak di lain juga ya?
2: Iya. Karena kebetulan latar belakang dari LSM kami itu fokusnya kepada konservasi kelautan. Jadi memang kami fokuskan kepada pemberdayaan masyarakat pesisir. Yang diketahui juga untuk Kabupaten Alor ini merupakan kawasan konservasi. Jadi memang betul-betul kami hadir untuk bisa memberdayakan masyarakat pesisir untuk mereka lebih sadar lagi, mereka lebih tahu lagi seberapa penting kawasan pesisir yang selama ini mereka hidupnya secara berdampingan, atau mereka tuh kalau kita tahu di Alor hidupnya sangat bergantung dari laut gitu. Yeah, yeah. Jadi tapi kadang juga kita menemukan kita sudah hidup tergantung dari laut tetapi kita belum bisa mengelola secara baik. Nah, itu kami, LSM kami hadir untuk kita bisa sama-sama memberdayakan atau mengedukasi dan juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat pesisir.
1: Iya, juga secara tidak langsung tujuan dari program ini adalah ekosistem terumbu karang yang pastinya menyisir kepada masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Mereka yang sebagai pengolah dan pemanfaatan yang selama ini tinggal di wilayah pesisir itu, sehingga program ini juga pasti akan fokus kepada masyarakat yang ada di wilayah tersebut.
0: Iya, masyarakat yang ada di wilayah pesisir itu memang betul ya, karena kita memang punya banyak ekosistem laut banyak sekali kaya, tetapi pengelolaannya juga yang masih kurang ya, masih kurang pengetahuan dan lain-lain, dan ini yang juga dari LSM ini turun, dan ini sangat luar biasa sekali. Mungkin tadi sudah dijawab juga, tapi desa mana saja nih mungkin yang di apa yang menyasar, program ini menyasar desa mana saja tadi? Atau ada empat lokasi tadi?
2: Ya. Kalau untuk program ini sendiri kami fokusnya kepada desa Alaa, desa Lewalu, Ampera, dan juga Kelurahan Adang. Tapi kami juga punya ada di berbagai kecamatan terpisah. Kami juga punya program di luar dari ini. Ada di Kecamatan Pulau Pura, ada di Kecamatan Kabola, di Kecamatan Abad, dan juga Teluk Mutiara. Itu adalah salah satu programnya kami yang kurang lebih berkesinambungan juga terkait dengan implementasi kurikulum konservasi.
1: Keempat desa yang Kak Laras tadi sebutkan itu termasuk dalam wilayah Kecamatan Alor Barat Laut.
0: Jadi ada di wilayah Kecamatan Alor Barat Laut ya untuk yang program ekonomi ini, program
1: penguatan ekonomi
0: masyarakat di pesisir. Ini untuk misalnya turun nih di empat lokasi ini, masyarakat mana saja nih, menyasar ke masyarakat mana saja?
1: Karena di empat lokasi ini target masyarakatnya cukup beragam dan berbeda. Fokus utama kita di dua desa, desa Lewalu dan desa Ampera, itu berfokus pada kelompok nelayan. Kategori masyarakat kelompok nelayan yang mana sudah kita bina sebelumnya. Jadi ada kelompok nelayan hiu tikus, mantan nelayan penangkap hiu tikus yang sudah memiliki berkomitmen dengan kita, itu yang menjadi fokus pengembangan program ini. Juga ada kelompok UMKM binaan kami yang ada di wilayah desa tersebut untuk dua kategori desa itu. Sedangkan untuk dua kategori lainnya nanti Kelaras bisa tambahkan.
2: Jadi selain kepada para nelayan, kami juga fokuskan kepada para mama-mama atau perempuan. Jadi kami punya kelompok perempuan, khususnya di Kelurahan Adang itu ada kelompok perempuan untuk pengepul perikanan, dan juga untuk di Desa Alaang saat ini programnya masih running dan dalam tahap untuk kami sedang ingin mau membentuk 10 kelompok perempuan pelaku bameti atau yang biasa melakukan meeting saat air surut. Nah, kenapa kita melakukan itu kepada perempuan ya? Kita tahu bahwa kalau perempuan itu cepat sekali untuk memberikan informasi, menyebarkan informasi, cerita-cerita, chit-chat, kemanapun mereka melangkah pasti selalu ada saja membawa cerita-cerita yang baru. Jadi itu salah satu tujuan kami supaya mereka bisa memperpanjang informasi kepada siapapun mereka bertemu, kepada siapapun mereka bisa diskusi.
0: Nah, ini program apa saja nih yang sudah dibawa oleh LSM ini untuk mau memberikan dampak nih kepada masyarakat di keempat lokasi tersebut?
2: Ya, kalau untuk di Kelurahan Adang sendiri, karena memang kami sudah berjalan dari tahun 2023, khususnya kepada perempuan pengumpul perikanan, kami sudah memberikan mereka pelatihan-pelatihan terkait dengan pelatihan manajemen kelompok, pelatihan literasi keuangan, pelatihan mereka untuk bagaimana mereka bisa mendiversifikasikan produk olahan dari ikan gitu. Karena kita tahu kalau di Kokar banyak ikan, mereka cuma hanya bisa olah ikan kering. Jadi akhirnya kita hadir di sana untuk bisa membuat dan mengolah olahan ikan dengan nilai jualnya yang lebih tinggi. Jadi mereka punya nugget ikan, mereka punya bakso ikan, dan sebagainya. Jadi akhirnya di situ bisa membantu sedikit perekonomian mereka untuk tambahan bumbu dapur lah gitu. Seperti itu.
1: Iya, sedangkan di wilayah binaan saya, kebetulan kalau saya itu fokusnya di Desa Lewalu Ampera, Kak Laras ini di Kelurahan Adang dan di Desa Alaang. Nah, kalau di wilayah Lewalu, khususnya kelompok UMKM, kita fokus pada penguatan jaringan pemasaran dan peningkatan kapasitas kelompok yang sudah ada, kelompok UMKM ini. Sejauh yang kita bina saat ini, kelompok ini sudah mampu menyebarkan atau memasarkan produk mereka itu di beberapa market yang ada di Kota Kalabai. Kita berharap melalui pendanaan ini, jaringan pemasaran mereka justru bisa lebih luas lagi, dan juga kualitas produk dan diversifikasi produk turunannya bisa lebih banyak. Begitupun juga dengan kelompok nelayan yang kita bina, kita akan fokus pada program ini pada pengembangan kapasitas nelayan lagi, kemudian juga pada fokus pengembangan usaha alternatif kelompok bersama, yang mana tujuannya seperti kita tahu kalau nelayan itu punya pendapatan musiman, kita berharap kalau ada kelompok usaha ini bisa menjadi pendapatan tambahan bagi para nelayan yang ada nanti.
0: Jadi sudah dibagi ya, ada kelompok ini UMKM dan juga kelompok nelayannya. Nah, ini untuk pendekatan sendiri nih, bagaimana nih pendekatan yang digunakan untuk melibatkan masyarakat secara aktif nih, Kak?
2: Tentu saja pendekatannya kalau kita di Alor, biasanya kita membawa seperti anak dan orang tua gitu. Jadi pendekatan humanis yang kami bawa, kami membawa diri sebagai pribadi yang profesional dan juga personal. Jadi kalau profesional kita memberikan pemahaman-pemahaman kepada kelompok-kelompok binaan kami, tetapi kalau personal lebih secara emosional gitu. Apalagi kalau saya perempuan, karena kelompok binaan saya perempuan juga, kami lebih hati ke hati gitu. Jadi kalau perempuan kan lebih cepat connect kan Kak. Jadi itu lebih sangat-sangat lebih punya apa ya, ikatan yang kuat, sehingga kami punya sepemahaman, sepikir untuk ayo kita kerjakan sama-sama nih, bukan untuk saya tetapi untuk bagaimana lingkungan pesisir yang mama-mama tinggal begitu untuk keberlanjutannya.
1: Iya, karena memang secara pendekatan juga program ini menekankan bahwa ada metode FPIC yang mana setiap pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan sampai kepada pengawasan itu melibatkan masyarakat. Jadi benar kita sangat-sangat sangat melakukan ya tadi pendekatan humanis kepada masyarakat dalam setiap elemen pelaksanaan kegiatan itu.
0: Tapi ini kita juga penasaran nih Kak, karena kan ini pastinya masyarakat banyak dan ini menghandlenya nih bagaimana nih, berkelompok-kelompok kakak berdua atau ada lagi tim lain yang juga ada di desa-desa atau di lokasi itu?
2: Iya, jadi tentu saja kalau untuk di Kelurahan Adang kami cuma bisa mampu 10 orang yang kami bentuk dalam satu kelompok dan kebetulan saya sendiri yang langsung menghandle, langsung in touch bersama dengan mama-mama. Jadi kita punya grup juga, kita juga punya jadwal monitoring, jadwal rapat bulanan. Jadi memang ada waktu-waktu yang kita tidak terputus, tetapi secara komunikasi, secara pertemuan kita selalu menjaga agar kita tidak hilang karena program kita melaksanakan, tetapi ada bagian-bagian lain yang kita selalu bangun untuk kita selalu terhubung.
0: Kalau dari kakak sendiri bagaimana nih?
1: Sebenarnya yang menjadi tantangan adalah saat kita harus fokus pada kebutuhan administrasi, pekerjaan di kantor, dan kita juga perlu membangun hubungan dengan masyarakat di desa. Ya sesibuk-sibuknya kita ya tetap kita akan memanage itu dengan baik dan memastikan bahwa dalam seminggu 2-3 kali kita harus turun ke desa untuk membangun relasi dengan mereka, untuk memastikan bahwa apa yang sudah mereka rencanakan, apa yang sudah mereka buat itu berjalan dengan baik.
0: Tapi respon masyarakat di sana bagaimana nih? Ini juga kita mau tahu bagaimana respon ketika sudah ada program-program seperti ini dan sudah berjalan nih.
2: Tentu saja mereka sangat antusias gitu ya, karena memang saat kita membentuk kelompok kita juga punya dari proses seleksi. Jadi tidak semua kami ambil, tetapi kami punya metode-metode pemilihan identifikasi yang akhirnya kita bentuk dalam pernyataan komitmen. Jadi yang dalam kelompok sudah otomatis mereka punya komitmen bersama kami untuk menjalankan program ini gitu. Jadi kalau sudah dalam kelompok pasti mereka sudah menyetujui setiap program yang kami rencanakan bersama, dan mereka aware dengan apa yang ada di lingkungan sekitar, sehingga itu yang sevisi dengan kami, yang cocok dengan kami untuk kami sama-sama untuk mencapai tujuan itu dari program.
0: Jadi sudah ada kerjasama yang baik begitulah ya, sudah ada kesepakatan-kesepakatan yang dibangun dalam. Dan untuk jalan sampai saat ini ya, dari 2023 sudah mulai ya?
2: Untuk di Kelurahan Adang.
0: Kelurahan Adang sudah mulai di tahun 2023, dan melihat perkembangan sampai di saat ini, melihatnya penting tidak untuk program-program seperti ini harus diperluas begitu? Untuk mungkin menjangkau selain dari 4 lokasi tadi.
1: Iya, sebenarnya kita berharap bahwa pemberdayaan ekonomi pesisir ini saat ini menjadi pilot project itu baru 3 dan dalam perencanaan 4 desa ini. Kita berharap bahwa masyarakat pesisir kedepannya juga bisa ya merasakan pentingnya kegiatan-kegiatan program seperti ini. Karena sejujurnya kita yang sebagai pendamping sebenarnya di tingkat lokal itu kita merasa puas saat kita melihat bahwa kegiatan pemberdayaan yang kita lakukan ini ternyata ada nih nilai ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat, dan itu terbukti ya melalui kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, pendampingan kelompok itu, pemasaran produk mereka sampai ke keuntungan setiap bulan yang mereka bagi. Jadi itu membuat kita ada kepuasan tersendiri saat melakukan pendampingan, dan kita merasa bahwa ada nih kesuksesan yang bisa kita rayakan. Ya kita berharap kalau mau bilang penting ya penting sekali ya untuk bisa diseberluaskan lagi di wilayah masyarakat pesisir.
0: Tapi sejauh ini mungkin ada tidak dari keempat lokasi atau mungkin dari desa Adangwom lah misalnya, sudah ada testimoni-testimoni nih, sudah ada peningkatan ekonomi masyarakat juga, ada tidak dari desa-desa lain yang mungkin juga di pesisir, ada tidak nih mungkin hubungi kakak berdua untuk bagaimana kalau kayak desanya kami juga, atau mungkin ada tidak seperti itu?
2: Ya, kalau mungkin untuk di desa yang lain kami belum terdengar ya, tetapi di dalam satu desa itu ada saja masyarakat yang ingin untuk dibentuk kelompok lagi gitu. Jadi mereka mungkin melihat secara signifikan perubahan dari kelompok-kelompok yang kami bina, karena mereka otomatis saja punya banyak kegiatan, bertemu pemerintah, berdiskusi, ada kunjungan tamu, mereka harus bagaimana menceritakan kondisi dan juga kondisi desa mereka. Jadi itu ada motivasi-motivasi dari masyarakat yang ada di desa, khususnya mama-mama, untuk ayo kok kita bisa kok gabung dalam kelompok dan sebagainya begitu. Jadi itu memang ada permintaan-permintaan itu, tapi untuk sekarang kalau yang saya temui belum dari desa, tetapi dari desa itu sendiri.
0: Oke, dari desa itu yang minta untuk ditambahkan lagi kelompok.
2: Dapat,
0: gitu.
2: Ya, menambah kelompok lagi.
0: Iya, pasti sudah ini. Wih, saya juga mau nih bergabung.
2: Mereka sangat tergiur ya.
0: Oke. Wah, ini sangat luar biasa. Ini kita juga mau melihat ya terkait dengan potensi ini. Potensi dari sudah sejauh ini, apa menurut kakak berdua, apa potensi ekonomi terbesar yang akan dimiliki masyarakat pesisir di Kabupaten Alor ketika program-program ini terus dikembangkan?
2: Kalau dari saya, otomatis pengetahuan dan kesadaran ya. Potensi itu kalau ada, saya merasa bahwa mau sampai ke tahun berapapun semuanya akan merasakan, karena memang kita di Alor kan yang kita punya cuma sumber daya laut begitu. Itu yang kita punya, kekayaan alam kita. Jadi kalau kita tidak menjaga dengan baik, kita tidak mengelola dengan baik, dalam artian dengan praktik ramah lingkungan, itu juga tidak akan dirasakan oleh generasi-generasi berikutnya. Oleh karena itu, yang kami pikirkan adalah bagaimana sekarang kami bekerja di desa ini supaya mereka punya pengetahuan, pemahaman untuk menjaga, melestarikan, dan juga melindungi supaya anak cucu mereka bisa menikmati. Itu adalah potensi terbesar yang kalau kita semua punya, Alor pasti akan menjadi Alor yang premium ya kak.
0: Iya, betul.
2: Banyak orang akan datang dan mau tahu Alor itu seperti apa.
1: Iya, karena kita harus sadar bahwa memang potensi kekayaan laut Alor itu cukup tinggi. Hanya kembali lagi bahwa kita juga perlu nih meningkatkan tadi potensi kesadaran dan pengetahuan kita bahwa alam yang banyak manfaatnya ini perlu dikelola oleh orang yang juga punya kepedulian yang tinggi untuk mengelola itu, agar ya dampaknya bukan hanya kepada kita secara ekonomi, tapi juga nanti pengelolaan dampaknya itu kepada generasi yang akan datang.
0: Gitu. Okay. Nah, ini dalam pendampingan

0: masyarakat ya ada adat-adat istiadat di wilayah tersebut yang harus kita maklumi, okay, yang perlu dijaga dan perlu dilestarikan oleh masyarakat tersebut. Sehingga misalkan di hari ini kita rencana buat kegiatan, tapi masyarakat dan kita ada acara keluarga nih, okay, kita ada acara ini nih, jadi mau tidak mau kita harus skip tuh, kita harus tahan dulu kegiatan kita. Jadi saya melihat itu menjadi satu tantangan tersendiri, okay, sehingga kita, saya pintar-pintar kita untuk melihat metode yang pas untuk kita bisa melakukan kegiatan kita.
1: Berarti ini masih juga harus survei nih, oke, ada kegiatan-kegiatan yang memang dari masyarakat tidak bisa tinggal, iya, berarti kita harus mencari waktu kosong.
0: Sangat gitu. Setuju.
2: Disesuaikan okay, waktunya. Dan apalagi kalau saya kan untuk kelompok mama-mama ya, mama-mama pasti saja akan sangat repot karena sudah pasti urus suami, iya, urus anak, betul. Nah itu juga termasuk dengan waktu, tapi bersyukurnya sampai hari ini memang kendala-kendala itu kami masih bisa atasi, masih bisa mencari solusi bersama. Tetapi kalau kendala yang memang kami tidak bisa atasi sama sekali adalah cuaca, karena mereka kan hidupnya bergantung dengan laut, musim tidak tentu. Nah kadang kalau penghasilan tidak menentu, curhatnya kepada kami. Nah, sedangkan kami juga tidak bisa menyelesaikan cuaca itu, gitu ya. Jadi kami okay, mama yang tenang. Tapi bagaimana pendapatan tidak ada, kayak gitu. Jadi kadang-kadang memang kami di sana sebagai teman curhat, jadi pendengar untuk mereka. Walaupun secara semenit itu pun mereka menceritakan, kami tidak bisa memberikan solusi yang pasti. Tetapi kita coba mencari cara supaya bagaimana penjualan mereka tetap berjalan, atau aktivitas-aktivitas pengganti mereka yang mendatangkan ekonomi, kayak gitu. Jadi memang sampai sekarang kita masih terus berjuang dan mencari solusi yang terbaik untuk mereka.
1: Oke, okay. Kak Clara ini kan mendampingi ibu-ibu untuk pengelolaan nih lah. Dalam proses pengelolaan atau mungkin dalam praktik-praktik dalam pengajar mungkin ada tidak keluhan dari mama-mama atau dari anggota kelompok nih terkait mungkin kendala, kekurangan dan lain-lain, atau ini bagaimana, ada tidak?
2: Sudah pasti ada. Mama-mama tidak pernah merasa cukup karena, ya, karena saya di situ memposisikan diri sebagai anak, jadi selalu bilang, aduh kakak kita kayaknya tidak bisa nih buat nugget gitu hari ini. Kenapa mama? Aduh kayaknya bahannya kurang. Terus kan mereka di Adang ya, jaraknya agak jauh untuk mereka sampai di Kalabahi. Ya, ya. Tetapi yang saya bisa lakukan adalah motivasi dengan mencari jalan. Oke, mama kita bisakah titip bahan-bahan dari teman-teman yang lain dan sebagainya untuk bisa menyediakan bahan. Jadi sebenarnya mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan, hanya memang perlu diingatkan kembali begitu dan perlu dimotivasi lagi supaya mereka tetap komit untuk mengerjakan tanggung jawab mereka gitu. Jadi itu memang kendala dalam kelompok karena 10 orang punya masing-masing punya pikiran, dan ini orang tua dan saya di situ sebagai anak yang paling muda harus bisa membawa diri, bisa menyampaikan yang baik begitu untuk mereka bisa saling mendengar gitu ya. Karena takut salah juga bisa di ini siapa nih kayak ngatur-ngatur gitu kan. Jadi memang harus bisa menempatkan diri juga sih dalam kelompok.
1: Oke, kalau Kak Iga dengan nelayan nih, bapak-bapak ada tidak pengeluhan-pengeluhan mungkin dalam peralatan atau apapun itu?
0: Iya, kalau bapak-bapak itu kebanyakan sejauh ini ya, banyak mengeluh juga, banyak protes juga ya.
1: Jadi tidak hanya mama-mama nih.
0: Iya, bapak-bapak juga. Kadang-kadang tuh gini, kalau kita mau buat sesuatu, kita tuh berangkat dari diskusi dengan nelayan. Nah, konteks diskusi tuh kita tuh kadang terlalu panjang gitu. Jadi kayak terlalu banyak pertimbangan, banyak aspek yang menurut kami sebagai fasilitator ini terlalu bias begitu. Tapi mau tidak mau ya itu bagian dari ruang diskusi yang ada di dalam kelompok ya. Kadang-kadang diskusi terlalu panjang, terus kayak kendala-kendala lain kalau kita temukan di lapangan tuh memang, misalkan kalau kelompok UMKM ini kan terdiri dari ibu-ibu, mereka tuh saat ini misalkan kendalanya dari sisi fasilitas produksi yang masih kurang. Karena kelompok UMKM kita ya dan juga kelompok Kelaras ini sejauh ini mereka sudah punya produk, sudah punya PIRT, sudah punya sertifikat halal, tapi mau maju ke BPOM, nah kita tuh harus ada fasilitas pendukung nih, misalkan rumah produksi yang cocok dan lain sebagainya. Mungkin itu kendala-kendala krusial ya untuk produk itu bisa lebih bisa dipasarkan lebih luas lagi ke depan. Paling itu sih yang biasa kita temukan.
1: Oke, itu ya. Kendala-kendala ya. Dan nah ini juga mungkin dari keluarga sudah sejauh ini ada tidak dari program ini dan sudah berjalan ini, ada tidak melihat bahwa sudah lumayan membantu perekonomian keluarga di setiap anggota kelompok mungkin, ada tidak?
2: Ya, mungkin kayak gue bisa cerita karena produk yang paling unggul tuh di Lewalu.
1: Oke.
0: Ya, mungkin kalau kita mau lihat perputaran ekonominya, kita tuh ada skema rapat bulanan setiap bulan di mana kita akan mendengarkan secara langsung bagaimana aktivitas produksi dari kelompok UMKM selama sebulan. Mereka produksi, mereka menggantikan produk yang mau expire, mereka monitoring dan lain-lain.

0: sebagainya.
1: Ya, kurang lebih ada 3 produk, ada abon, ada granola, ada tenun hiu tikus. Nah, masing-masing mereka ini biasa menceritakan penghasilan dan tantangan mereka selama 1 bulan. Hmm. Nah, bersyukur-syukur tuh kalau kita mendengarkan data dari mereka, range keuntungan yang biasa mereka peroleh dalam 1 bulan tuh berkisar antara 1-3 juta. Kadang kalau dimaksimal tuh sampai 5 juta. Nah, perputaran ekonomi itu langsung dirasakan atau diambil manfaatnya oleh kelompok-kelompok yang ada di dalam kelompok UMKM itu sendiri. Jadi kalau mau dibilang dirasakan, ya pasti mereka sudah sangat merasakan seperti itu.
2: Okay. Dan selain juga dari dampak ekonomi, kami juga punya dampak lingkungan gitu. Jadi di Kelurahan Adang kami ada punya inisiatif untuk inovasi ice pack yang dimana dia itu mengganti es batu. Jadi kan biasa mama-mama kalau pengepul ikan mereka suka simpan ikan di dalam cool box itu pakai banyak es batu, es plastik. Jadi itu sangat banyak air limbah ikan, terus banyak es plastik. Jadi dibuang-buang tuh di sekitar pesisir. Jadi kami ada inovasi bersama dengan Untrip, salah satu dosen di sana, untuk sama-sama kita kolaborasi, kita uji coba, sehingga ketika diganti dengan ice pack itu mereka sudah bisa mengurangi limbah air ikan. Jadi dia dari yang mungkin bisa 13 liter, berapa liter, dia cuma hanya ada 1 liter, 2 liter gitu. Dia benar-benar mengurangi dari limbah air ikan. Dari segi ekonomi juga pasti, karena mama-mama tidak perlu lagi beli es batu setiap hari, setiap saat, karena untuk ice pack itu cuma hanya perlu didinginkan saja di dalam freezer gitu. Dan kami juga membantu mereka untuk memberikan cool box dari yang fiber, karena sebelumnya mereka yang pakai yang styrofoam, otomatis kalau styrofoam kan dia cepat rusak dan juga tidak tahan lama gitu. Jadi untuk ice pack sendiri itu dia bisa bertahan 3-4 tahun. Jadi pemakaiannya jangka panjang, sehingga itu tadi, jadi ada dampak ekonomi dan juga dari dampak lingkungannya.
1: Iya. Ini sejalan dengan selaras dengan program TFCCA yang mengedepankan aspek ekonomi dan lingkungan. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu mencederai lingkungan atau merusak lingkungan, tetapi tidak memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat.
3: Nice. Program yang sangat bagus ya, karena sudah melihat segala sisi begitu, ekonomi juga bagus, lingkungan juga, jadi tidak perlu khawatir lagi begitu ya untuk ini. Nah, untuk tantangan-tantangan, kekurangan-kekurangan tadi, bagaimana nih, seberapa penting program-program ini didukung oleh pemerintah begitu? Apa sejauh ini sudah ada dukungan-dukungan dari pemerintah atau masih belum?
2: Ya, otomatis dukungan dari pemerintah sangat-sangat penting ya, apalagi kalau dalam pembentukan kelompok itu dibentuk langsung dan dikukuhkan langsung dari pemerintah kabupaten, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan. Jadi memang kami berkolaborasi secara intens bersama dengan mereka dalam proses pembentukan, dalam proses administrasi, hingga pengukuhan kelompok. Dan tentu saja juga ada mitra-mitra dari dinas-dinas terkait ya, kayak IGO ya, ada Dinas Pariwisata.
1: Iya, ada Dinas Pariwisata. Kami secara whole itu ada kemitraan yang cukup dekat, yaitu kemitraan yang tadi Kelaras bilang itu Dinas Provinsi, Perikanan Provinsi yang ada di Alor, namanya UPTD Perikanan Provinsi. Terus ada juga Dinas Kabupaten, Dinas Perikanan Kabupaten, ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Lingkungan Hidup. Jadi kayak itu benar-benar mitra kunci kita dalam pelaksanaan program ini.
3: Dan itu dukungan full nih dari mereka juga.
2: Iya. Ya.
3: Wow, nice. Nah, apa nih harapan kakak berdua nih dari program ini terhadap generasi muda di wilayah pesisir?
2: Ya, kalau dari saya secara pribadi kan saya anak Alor ya kak. Jadi ketika ada di LSM ini dan bekerja untuk masyarakat di Alor, saya harap generasi-generasi kita juga punya nilai yang sama, punya kesadaran yang sama, yaitu peduli dengan lingkungan sekitar kita, khususnya di ekosistem pesisir yang ada di Alor, ada lamun, terumbu karang, dan juga mangrove, yang dimana 3 ekosistem utama, supaya kita bagaimana memelihara dan melestarikan agar ini semua ini ada berkelanjutan. Jadi tidak hanya sampai di kami, tetapi mungkin ada di anak kami, di cucu kami, itu semua bisa merasakan. Dan kalau mau dibilang supaya kami anak-anak Alor bisa peningkatan SDM-nya kami, dari segi pengetahuannya kami. Jadi ketika orang luar datang, kami mampu menceritakan kondisi Kabupaten Alor. Tidak lagi orang luar, tetapi kami anak asli Alor yang bisa harus menceritakan itu.
3: Tuan rumah harus.
2: Tuan rumah harus, tanam kaki.
1: Ya, jangan sampai kita jadi penonton.
3: Iya, jangan sampai kita jadi penonton di rumah kita sendiri.
2: Dan jangan sampai kita tidak kenal kondisi rumah kita. Gitu.
3: Tuan rumah harus kenal dulu kondisi rumah dan harus yang mempromosikan begitu ya, yang harus membangun. Oke, mungkin ada tidak gambaran kalau misalnya program ini mungkin menyasar ke seluruhnya nih, di mungkin wilayah pesisir seluruhnya. Apa nih gambaran kakak berdua untuk mungkin ekonomi pesisir, masyarakat pesisir yang kuat ke depannya mungkin? Mungkin di tahun 10 tahun ke depan?
1: Ya, saya melihat bahwa ekonomi pesisir yang kuat itu berangkat dari kesadaran masyarakat pesisir untuk melakukan aktivitas perikanan yang ramah lingkungan, dimulai dari tidak melakukan pengeboman ikan, tidak melakukan pemancingan ikan menggunakan potasium atau menggunakan akar tuba. Berangkat dari kesadaran tersebut, karena dengan hal tersebut kita akan dengan secara tidak langsung akan menyediakan sumber perikanan yang banyak, sehingga dari sumber perikanan yang banyak ini akan memberikan dampak ekonomi secara langsung kepada masyarakat. Masyarakat mendapatkan ekonomi secara langsung, dan bukan hanya kepada mereka saat ini, tapi juga untuk generasi yang akan datang.
3: Setuju. Oke, dari mungkin ada yang mau ditambahkan dulu.
2: Ya, kalau dari saya mungkin yang kita bisa lakukan sekarang adalah terus mensosialisasikan, mewartakan, memberitakan bahwa Alor nih punya potensi sumber daya laut nih untuk alam. Bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kita menjadi orang Alor untuk sebagai penggeraknya, bukan pengikutnya, bukan hanya sekedar penikmat, tapi sebagai pelaku dan penggeraknya untuk melestarikan.
1: Iya, setuju. Kita juga berharap bahwa kita sebagai NGO ini kecil ya, tidak bisa bergerak tanpa ada kerjasama dari para stakeholder, baik itu pihak pemerintahan maupun mitra-mitra teknis. Kita berharap ke depan kita bisa saling bergandengan tangannya untuk benar-benar menjaga ya kekayaan laut yang ada di Alor.
2: Jadi kami, yang kami rindukan adalah bukan orang mengenal LSM kami, tapi apa yang sudah kami lakukan gitu. Jadi itu yang ya, jadi itu yang orang-orang bisa menindaklanjuti. Jadi mungkin kami sudah saatnya mungkin pensiun di bidang itu, tetapi kami terus mengerjakan, siapa lagi orang-orangnya begitu ya. Jadi itu yang kami harapkan, supaya semua punya apa ya, kesadaran dan pemahaman yang sama ya, kita kolaborasi seperti yang tadi Kak Igo sampaikan, bahu membahu untuk ajak sama-sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk kita bisa mencapai tujuan yang kita maksud tadi.
3: Terakhir nih, apa yang mau dipesankan untuk masyarakat nih terkait dengan program-program yang program-program bagus yang sudah dijalankan ini?
1: Bapak mama semua, kita yang ada di Alor, kita sebagai suara anak muda ya, kita berharap bahwa kita bersama-sama menjaga kekayaan laut Alor kita. Sejauh ini banyak orang luar datang hanya untuk menikmati keindahan laut Alor kita. Sudah saatnya kita juga sebagai generasi Alor untuk melakukan aksi-aksi untuk memanfaatkan sumber daya laut kita, agar ekonomi laut kita ini dirasakan langsung oleh kita dan juga generasi kita mendatang.
2: Iya, benar sekali. Kalau dari saya mungkin tadi Kak Igo sudah sangat menjelaskan ya. Kalau dari saya, ayo kita menjadi agen perubahan untuk Alor kita tercinta, supaya kita bukan hanya saja tadi ya penikmat saja, tetapi kita adalah menjadi penggerak atau aktor utama untuk bagaimana kita bisa menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada di Kabupaten Alor.
3: Oke, pesan yang sangat luar biasa ya, untuk tidak saja untuk masyarakat atau ibu-ibu pelaku UMKM yang ada, tetapi untuk kita juga sebagai generasi muda yang mau dibilang agen perubahan, tidak saja itu menjadi kata-kata yang kita ucapkan, tetapi mari untuk kita menindaklanjuti itu dalam aksi nyata. Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih untuk Anda semua yang sudah mengikuti kami dan sudah mendengarkan kami melalui siaran di Radio Republik Indonesia terkait dengan topik kita, ekonomi pesisir yang kuat, keluarga yang sejahtera. Sudah dijelaskan banyak sekali gerakan-gerakan luar biasa yang sudah dilakukan dan dampaknya cukup besar, tidak saja di perekonomian keluarga, perekonomian masyarakat, tetapi juga dampak lingkungan yang sangat luar biasa juga yang sudah dilakukan. Dan di pagi hari ini saya Monica Lanoy, narasumber kita ada yang pertama Kak Igo Arianto, Community Development Coordinator Yayasan Teman Laut Indonesia atau LSM Hiu Tikus, dan ada Kak Larasati Clarita Ola selaku juga Women Development Coordinator Yayasan Teman Laut Indonesia atau LSM Hiu Tikus yang sudah hadir, dan ada operator di studio Kak Kamese, dan juga ada Kak Natalia juga di studio. Mengucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di pagi hari ini. Selamat pagi.
0: Alor pagi ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Oke, asmara nusantara dari Budi Doremi sudah menemani kita sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Alor pagi ini. Dan pendengar, sudah kami hadirkan lagu-lagu dan juga informasi serta dialog di pagi hari ini juga sudah kami hadirkan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan pendengar, di pukul 10 lebih 3 menit ini saya Monica Lanmai mewakili kerabat kerja yang bertugas di Alor pagi ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Aktivitas Anda di siang hari ini akan ditemani program siaran dari Pro 1 RRI Atambua. Sampai berjumpa di program Alor sore di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini menuju siang hari. Selamat menikmati apapun itu di hari ini dan semoga kita semua dalam lindungan Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Salam jumpa pendengar RRI, senang sekali saya Tresa Manehat bisa kembali menemani waktu santai Anda di sesi pengaruh sutamaan gender Pro 1 RRI Attambua. Pendengar, hari ini kita akan berbincang tentang sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian kita, tetapi seringkali luput dari perhatian, soal berbagi peran di rumah. Di bawah topik gender di rumah, berbagi peran membangun harmoni.

0: Piri itu artinya suami takut istri, padahal secara mental ini dampaknya besar sekali ya Bu.
1: Pernyataan bahwa bantu-bantu nyuci piring, ngepel itu banyak yang bilang kalau suami itu takut istri, sebenarnya tidak ya, apalagi sekarang sudah di zaman yang sudah mulai maju, banyak referensi-referensi dari media sosial, dan saya yakin di luar sana suami-suami pun juga banyak belajar dan banyak pengetahuan bahwa tidak hanya perempuan yang melakukan cuci piring, pekerjaan rumah tangga lainnya. Saya yakin suami-suami di luar sana juga tahu bahwa kita ini memang sebagian besar budaya patriarki, tetapi kita sudah banyak belajar dari orang-orang luar atau budaya-budaya lain yang nantinya juga akan mempengaruhi dari pernikahan atau hubungan di dalam rumah tangga itu sendiri. Yang memang secara neuroscience sebenarnya, secara psikologi juga, bahwa mengapa sih kok ada istilah ibu-ibu nih yang melakukan semuanya, sebenarnya boleh ya, laki-laki itu boleh melakukan itu, tetapi secara neuroscience itu perempuan afeksinya itu lebih main. Nah, laki-laki yang kita tahu bahwa secara logis, secara kognitifnya lebih bermain. Pekerjaan rumah tangga, mengurus anak itu memerlukan hubungan emosi, memerlukan afeksi, memerlukan perasaan, yang mana segala sesuatunya itu pasti lebih cekatan jika dipegang oleh perempuan, jika dipegang oleh istri. Terlebih lagi secara neuroscience juga, di mana kognitif membagi bahwa otak tengah si istri ini, otak tengah wanita ini lebih tebal, yang menandakan bahwa memang seorang wanita itu memiliki multitasking yang baik. Berbeda dengan laki-laki, laki-laki otak tengahnya itu tipis. Jadi kalau misalnya sudah melakukan kegiatan atau pekerjaan satu, yang bersangkutan hanya fokus pada satu. Nah, memang agak sulit kalau misalnya disuruh seluruhnya pekerjaan rumah tangga akan dilakukan oleh laki-laki. Tetapi kalau membantu itu sangat dibutuhkan ya, begitu. Dan satu lagi terkait dengan takut istri, saya yakin juga pasangan-pasangan muda atau yang teman-teman atau saudara-saudara keluarga yang mau menikah, untuk di zaman sekarang sudah banyak juga pengetahuan bahwa apa sih dari tujuan menikah itu sendiri, apakah sebagai pasangan tim, sebagai partner dalam satu tim, atau sebagai pihak-pihak atau sosok-sosok yang sudah ada pembagian perannya masing-masing. Kalau menurut saya di era sekarang, saya yakin yang mau banyak belajar pasti mereka sudah membicarakan bahwa kita ini menikah itu suatu partner dalam satu tim yang tidak ada pembagian peran, di mana apa yang bisa dilakukan ya dilakukan. Seperti itu sih Pak.
0: Oke. Jadi tidak dibenarkan juga sih ya, kalau misalkan ada suami yang membantu cuci piring, itu artinya suami takut istri. Tetapi ada alasan lain bahwa ya dia menyayangi istrinya, dia membantu pekerjaan dalam rumah biar cepat teratasi ya.
2: Menarik sekali. Nah, pendengar RRI, sebelum kita lanjut ke poin tentang parenting bersama, kami ingin bacakan dulu pesan yang disampaikan oleh pendengar. Yang pertama, ada seorang ibu rumah tangga yang mengatakan, aduh mama, kalau saya rasa sih capek sekali. Kalau semua-semua ini saya mesti banting tulang sendiri. Dari bangun pagi buta, cuci piring, masak sampai mau tidur lagi. Di tangan sudah berhenti bergerak. Kadang saya cuma minta dia atau suami punya inisiatif sedikit, sa. Tolong kau jaga itu anak dong waktu sampai mandi, kak. Supaya saya punya badan ini rasa segar sedikit. Jangan semua lepas di kita, sa. Kita dua yang punya anak toh. Sementara itu ada juga yang disampaikan oleh seorang ayah muda. Katanya awalnya tuh saya rasa kaku sekali, apalagi kalau suruh ganti popok atau masak di dapur. Saya rasa tidak bisa. Tapi pas coba-coba tes, ternyata seru juga. Sekarang istri sendiri gampang mau marah-marah lagi, hati rasa tenang. Terus yang paling rasa itu saya jadi lebih dekat dengan anak-anak. mereka tidak takut-takut lagi kalau dekat dengan saya alias dompu bapak. Wah, ternyata inisiatif kecil ini pengaruhnya besar sekali terhadap suasana hati di rumah. Bagaimana nih menurut pandangan psikologi soal parenting bersama seperti yang disampaikan oleh ibu rumah tangga tadi dan juga seorang ayah muda? Kembali kita ikuti penyampaian Ibu Putri.
1: Oke, saya coba ya untuk berdiskusi tentang yang fenomena pertama, seorang ibu yang merasa bahwa beliau ini capek banget ya, kok saya yang mengerjakan semuanya dari ujung ke ujung. Itu balik lagi ke yang tadi bahwa pada dasarnya seorang wanita memang ditakdirkan memiliki kemampuan multitasking yang mana bisa melakukan segala sesuatunya dalam satu waktu. Itu yang kita harus tahu. Kemudian untuk si laki-laki atau si suami itu tidak bisa seperti wanita, tidak bisa seperti seorang istri yang multitasking. Jadi kalau misalnya sudah bekerja itu lelah. Nah itu yang harus kita tahu dulu ya pegangannya. Menikah, ketika kita sudah berumah tangga, bukan lagi seseorang yang saya itu lebih menang, saya itu yang lebih capek, saya itu yang lebih banyak melakukan pekerjaan, tidak seperti itu. Atau saya yang lebih banyak berkorban, atau saya lebih banyak yang sedih. Itu bukan suatu rumah tangga yang sesungguhnya. Rumah tangga yang sesungguhnya itu tidak berhitung-hitung antara siapa yang pekerjaan lebih banyak, atau siapa yang lebih capek, atau siapa yang lebih santai, tidak seperti itu. Balik lagi bahwa rumah tangga itu adalah dalam satu tim. Terus bagaimana kalau misalnya seorang si istri ini ingin bahwa si laki-laki atau suami ini ayo dong kita melakukan pekerjaan secara bersama atau punya inisiatif untuk membantu. Mungkin kita bisa telaah lagi bahwa si istri ini bisa gak mengkomunikasikannya dengan baik atau hanya cuma sebagai tanda-tanda aja. Nah kita ini kan sebagai perempuan ini biasanya cuma begini ya, pasti dia mengerti nih. Kalau kita sudah diam, itu pasti minta bantuan. Nah, laki-laki secara kognitif itu tidak bisa sampai ke arah sana. Kognitif laki-laki itu logis sekali. Jadi kalau misalnya ingin meminta bantuan, mungkin bisa langsung to the point aja. Pah atau ayah atau beb, saya ingin kamu membantu saya. Karena saya habis ini mau mandi atau enggak, saya habis ini mau melakukan ini dan ini. Saya kewalahan. Itu tuh poin aja seperti itu untuk laki-laki. Tetapi kan kebanyakan wanita itu kalau kita melakukan kegiatan yang lain, kita hanya diam atau cemberut, terus berharap bahwa nanti si suami itu bertanya capek ya, mau dibantuin atau enggak. Ada yang bisa sensitif itu, tetapi kebanyakan dari laki-laki itu perlu untuk pernyataan bahwa ya, saya perlu dibantu, ya, saya perlu bantuan, seperti itu. Nah itu untuk dari pihak si istri. Nah kalau dari pihak laki-laki tetap harus perlu belajar bagaimana si perempuan ini perlu bantuan atau tidaknya. Itu memang tidak bisa dipakai isyarat begitu ya. Jadi memang bukannya saya memojokkan perempuan, tidak, saya juga sebagai perempuan memang seharusnya yang banyak belajar itu perempuan. Perempuan itu memerlukan 20 ribu kata per hari. Terus laki-laki memerlukan 7 ribu kata per hari. Nah laki-laki kalau sudah bekerja penuh di luar sana sampai rumah itu kan berarti sudah drop. Nah perempuan ini masih aktif begitu ya. Ini masih ini. Terus saya merasa bahwa anggap saja saya sudah lelah nih karena saya sudah banyak banget melakukan pekerjaan. Jangan kira bahwa laki-laki itu kamu hanya bekerja aja kok lelah gitu. Nah memang iya, pada dasarnya laki-laki memiliki kemampuan hanya proses fokus.

0: melihat bahwa suami kita mau melakukan atau membantu kita dalam pekerjaan rumah tangga, yang perlu kita lakukan apa? Mengapresiasi beliau, mengapresiasi suami kita. Karena tetap ya, rasa kuasa, penguasaan diri, mereka memiliki rasa kuasa, laki-laki itu ya, ketika diapresiasi itu akan melakukan suatu kebanggaan buat. Jadi ketika sudah membantu, jangan langsung dibiarkan aja. Ya iyalah, emang harusnya begitu, bukan begitu, tetapi makasih ya ayah, makasih ya beb, sudah membantu, akhirnya anak-anak juga senang seperti itu. Nah, bisa dikomunikasikan seperti itu. Memang sangat mempengaruhi ya cara berkomunikasi dan gaya berkomunikasi supaya nyampe kepada si suami dan laki. Ikunya ya, kalau sama laki itu lebih baik ke poin. Kayak misalnya tadi yang ibu tadi itu lebih baik saya kesal bukan karena setelah kamu tidak peduli saya kesal. Sehingga si laki-laki ini secara logikanya akan bermain nantinya. Oh, berarti dia kesal kalau orang setelah main HP. Saya kesal kalau kamu main HP. Bukan karena mah peduli main HP, tidak peduli dengan anak. Pulang kerja main HP, saya kesal. Kamu tidak peduli dengan anak. Kamu kurang peduli dengan anak. Ini dengan karena. Setelah dengan karena itu memang perlu banyak belajar ya dari cara berkomunikasi seorang istri biar rasanya tuh enak. Seperti itu sih Kak.
1: Pendengar, kita tahu teorinya mungkin mudah tapi praktiknya sulit. Kuncinya adalah di komunikasi. Bagaimana sih caranya? Kita bicara ke pasangan supaya tidak seperti menyuruh tetapi lebih kepada mengajak kerjasama.
0: Kalau seperti itu, seperti yang saya katakan tadi bahwa memang cara berkomunikasi dan kalimat-kalimat yang harusnya lebih adem, lebih apa ya kalau di sini, lebih tenang seperti itu, bukan yang menyuruh ayah ini, tidak begitu, tidak perlu begitu, cukup ayah bisa minta padat, to the point. Laki-laki itu lebih suka to the point. Ayah, saya kesulitan karena saya habis ini mandi, saya habis, bisakah minta tolong untuk menjaga anak-anak misalnya seperti itu. Cukup to the point seperti itu. Jadi tidak perlu pakai marah-marah atau ngomel-ngomel. Saya ini dari tadi pagi, kamu nih tadi-tadi pulang ini cuma main HP saja ini. Oh, tidak akan sampai ke dalam pikiran atau perasaan dari si suami ini. Itu cara berkomunikasi sih, Kak. Memang seperti yang tadi Kak bilang, tidak mudah. Tetapi kalau kita sama-sama belajar, dan satu lagi saya katakan balik lagi bahwa rumah tangga itu bukan siapa yang paling menang, siapa yang bobotnya paling besar, siapa yang bobotnya paling kecil, siapa yang paling berpengaruh, tidak. Kita ini satu tim dan dua-duanya itu harus saling belajar dan saling mengerti, saling memahami dua-duanya, dua pihak. Kalau salah satu pihak saja maka akan kesulitan, akan jomplang, akan tidak seimbang, akan tidak sesuai dengan visi misi dari pernikahan itu seperti apa. Memang harus banyak belajar Kak di dalam rumah tangga itu.
1: Pendengar, sebagai penutup kita simak kembali penekanan Ibu Putri berkaitan topik perbincangan hari ini.
0: Ya, yang saya ingin sampaikan bahwa saya tekankan sekali lagi berumah tangga itu bukan seperti kontrak kerja. Karena satu diuntungkan, yang satu dirugikan, tidak boleh merasa seperti itu. Segala sesuatunya dibicarakan, keterbukaan dan komunikasi. Memang tidak mudah. Setiap rumah tangga satu dengan rumah tangga lainnya memiliki sebuah kondisi yang berbeda, memiliki karakter yang berbeda. Jika misalnya ada yang merasa bahwa saya itu berbeda dengan dia itu tidak mengerti saya punya. Memang tidak ada yang sama, saya dengan suami saya pun tidak ada yang sama ya, kami berbeda, tetapi kita bisa saling mengerti dan bisa saling keterbukaan. Apa sih maunya kamu? Apa maunya saya? Seperti itu. Ada satu waktu atau ada suatu hari di mana kita memang harus berdua itu ngobrol apa yang terjadi, apa yang akan nantinya kedepannya mau seperti apa. Dan di dalam rumah tangga menurut saya itu tidak melulu harus melakukan obrolan yang serius

0: serius ya, perlu juga obrolan-obrolan yang receh-receh. Itu akan memberikan warna di dalam rumah tangga. Mungkin ada yang bilang begini, pada saat pacaran tuh lucu ya, membosankan. Nah, terkadang ada pasang suami istri atau rumah tangga yang membuat kondisi itu bosan adalah apa? Banyak obrolan-obrolan receh seperti pada saat pacaran dulu yang tidak diulang, yang tidak dilakukan pada saat berumah tangga. Jadi di rumah tangga itu isinya cuma mana, les bagaimana, ibu mertua bagaimana, mama saya di ini bagaimana, itu seperti obrolan yang serius-serius. Nah, itu sebagai memberikan awal, nah, begitu. Jadi kalau misalnya pembagian peran, jangan ada emansipasi wanita, tetapi juga jangan lupa sebagai laki-laki emansipasi wanita berarti segala sesuatu wanita terus yang harus melakukan bertanggung jawab dalam rumah tangga, di dalam isi rumah tangga. Tetapi peran kita di sini itu sama, yang mana persentasenya itu sama 100% dalam setiap rumah tangga itu 100% rezeki dalam hal peran itu 100%, entah bagaimana pembagiannya. Tidak ada yang namanya laki-laki lebih baik atau lebih kuat atau lebih keren karena sudah mencari nafkah. Tetapi perempuan di rumah pun juga berjuang untuk tim yang luar biasa, yaitu tim yang di sini maksud adalah rumah tangga. Itu sih, Kak.
1: Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Putri untuk ilmu dan pesannya hari ini. Pendengar RRI, kesimpulan kita sederhana. Rumah adalah tim. Dan dalam sebuah tim yang hebat, tidak yang bekerja sendirian. Karena itu, lupa mulai berbagi peran hari ini, mulai dari hal terkecil. Sampai jumpa di sesi pengaruh Taman Gender untuk edisi berikutnya. Saya Trisa, terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Perempuan ditakdirkan untuk melahirkan generasi penerus. Dari rahimnya lahir putra-putri harapan penerus perjuangan. Dari air susu yang diberikan, terpenuhilah kebutuhan gizi sang bayi untuk hidup dan berkembang. Dari tutur sapa, pelukan dan belayannya, terbangunlah kasih sayang dan pengetahuan sang anak. Kita semua berkewajiban memberikan yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh pendidikan, peluang berusaha, peluang untuk berperan aktif di tengah-tengah masyarakat. Kita semua berkewajiban menjauhkan perempuan dari tindak kekerasan dan pelecehan. Perempuan adalah ibu kita dan ibu bagi peradaban dunia.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Atambua FM 91,5 MHz.

0: Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menghadirkan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat. Program ini telah dilaksanakan sejak Februari 2025 dan menyasar semua kelompok usia, mulai dari bayi hingga lanjut usia. Lalu, bagaimana Puskesmas sebagai faskes rujukan menindaklanjut program pemeriksaan kesehatan gratis tersebut? Berikut penjelasan Kepala Puskesmas Umanen, Melius Mauloko, Eskep Nurse.
1: Apa itu program pemeriksaan kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan? Melalui Dinas Kesehatan, khususnya bidang pelayanan kesehatan, kami Puskesmas Umanen sudah melaksanakan program ini sejak bulan Februari tahun 2025. Program ini sebenarnya dia menyediakan screening atau pemeriksaan kesehatan berbasis siklus hidup. Jadi kalau basis siklus hidup berarti dari bayi sampai dengan usia lanjut atau lanjut usia. Nah, sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK0107 Menkes 33 2025. Jadi di sini ada beberapa poin penting dalam pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi melihat dengan aturan tersebut, kita tahu bahwa waktu dan sasaran itu sejak 10 Februari 2025 screening diperluas, tidak harus pada hari ulang tahunnya saja, tetapi bisa dilaksanakan tanpa harus menunggu hari ulang tahun. Dengan syarat, apabila Bapak Ibu yang memiliki HP Android, boleh mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile.
0: Jadi, mulai sekarang, sehat itu mudah. Periksa gratis, hidup lebih sehat.

Hilirisasi Kekuatan Baru Ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

0: Woy! Paano sa mga panan niyo? Enak eh. Yang air melimpah ni. Baik su. Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi eh.
1: Oh su, pasti itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen juga melimpah nah.

Bertambah sedia tambua siang ini pendengar dengan saya Arda Fahik. Saatnya kami akan update informasi untuk Anda. Informasi pendengar Arda Tambua, di mana PT Pertamina Patraniaga melalui Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara atau Jatim Bali Nus terus berkomitmen memastikan penyaluran BBM subsidi khususnya Pertalite berjalan lancar dan tepat sasaran bagi masyarakat. Sebagai BBM yang mendapat penugasan dari pemerintah, penyaluran Pertalite dilakukan sesuai kuota yang telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk di Kota Tambua, Kabupaten Belu. Area Manager Communication Relations dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Bali Nus, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan Pertalite di wilayah tersebut. Saat ini rata-rata stok Pertalite yang tersedia di setiap SPBU Kota Tambua mencapai sekitar 2.000 liter. Ketersediaan tersebut terus dijaga melalui koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah, instansi terkait, serta rapat penegak hukum guna memastikan distribusi berjalan lancar dan sesuai peruntukannya. Mendengar, selain memastikan ketersediaan pasokan, Pertamina juga mengajak masyarakat untuk menggunakan BBM subsidi secara bijak, yaitu membeli sesuai kebutuhan dan memanfaatkan Pertalite sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian informasi ini, di mana Pertamina Patraniaga pastikan pasokan Pertalite di Tambua tetap lancar. Untuk selengkapnya informasi ini, silakan akses di situs rri.co.id.

0: Waktunya Kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: buah siang ini.
1: Membeli sayuran. Sayuran dimasak menjadi hidangan. Terima kasih para petani dan nelayan, garda terdepan kemandirian pangan.

0: kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu. Dalam kesempatan ini saya mohon perwakilan dari petani dan nelayan bisa maju ke depan untuk menceritakan kondisi di lapangan. Sini aja Pak, samping saya Pak. Samping saya biar kelihatan.
1: Alhamdulillah pupuk sekarang lancar dan aman.
0: Oke, pupuk aman.
1: Aman.
0: Yang belum aman apa Pak?
1: Distribusinya pupuk itu aman. Hasilnya meningkat untuk petani. Tapi harapan dari petani umumnya di Jawa Timur ini ada penambahan pupuknya.
2: Kami mengucapkan terima kasih karena di tempat kami dijadikan kampung nelayan merah putih dan alhamdulillah sudah beroperasional Pak, mulai dari peralatan dan bantuan yang lainnya, gudang, kemudian untuk pengocah es dan lainnya sudah kami terima.
0: Pemerintah dengan leading sektor Kemenko Pangan, Kementan dan KKP akan terus mengawal agar Indonesia dapat mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan kesejahteraan para petani dan nelayan, serta mencarikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh petani dan nelayan.

menanam padi di tengah sawah, melempar jala di tengah lautan, kerja keras pantang menyerah untuk wujudkan kemandirian pangan.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
0: Loh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hilirisasi kekuatan baru ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

0: siang ini.
1: Dengan informasi selanjutnya kami update untuk karena dikutip dari rri.co.id, percepatan pembangunan dapur program makan bergizi gratis atau MPG di Kabupaten Alor terus dilakukan guna mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Meski demikian, kualitas bangunan tetap menjadi perhatian utama agar fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Tenaga ahli bidang pengawasan program makan bergizi gratis Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Brigjen TNI Purnawirawan Simon Petrus Kamlasi atau SPK, menegaskan seluruh dapur MBG yang dibangun harus memenuhi standar mutu terbaik atau grade A. Hal tersebut disampaikannya saat berdiskusi dengan Perhimpunan Jurnalis Alor di Symphony Hotel Alor pada Kamis 18 Juni 2026 lalu. Menurutnya pembangunan dapur MBG tidak boleh hanya mengejar target penyelesaian semata, tetapi harus memperhatikan kualitas pekerjaan mulai dari konstruksi bangunan, penggunaan material hingga kesiapan fasilitas pendukung. Dengan kualitas yang baik, dapur MBG akan mampu memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat dalam jangka panjang. Ia berharap mendengar kehadiran dapur MBG di Kabupaten Alor dapat menjadi fondasi penting dalam mendukung program makan bergizi gratis sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kualitas yang terjaga dan dukungan masyarakat, program tersebut diyakini mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi daerah. Ya, jadi pendengar, Simon Kamlasi harapkan dapur MBG di Alor harus beri manfaat nyata bagi masyarakat. Demikian informasi ini, tetap bersama kami karena masih ada informasi lain yang akan kami update untuk Anda.

mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, dan banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya.

situasi ketika dunia sedang tidak stabil. Konflik geopolitik meningkat, harga minyak melonjak, dan rantai pasok energi global terganggu. Dalam kondisi seperti itu, ketahanan energi menjadi isu yang sangat krusial bagi Indonesia. Di tengah situasi tersebut, Peraturan Presiden atau Perpres nomor 26 tahun 2026 hadir sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengaturan pengadaan minyak bumi, BBM, dan LPG. Intinya, negara sedang menyiapkan mekanisme yang lebih cepat dan fleksibel agar pasokan energi tetap aman dalam berbagai situasi global. Perubahan besar dalam Perpres ini terletak pada perluasan aktor pengadaan energi. Jika sebelumnya impor energi didominasi BUMN seperti Pertamina, kini Badan Layanan Umum atau BLU sektor energi seperti Lemigas juga diberi kewenangan untuk terlibat langsung dalam impor minyak mentah, BBM hingga LPG. Skema ini membuka jalur baru seperti government to government atau G2G yang memungkinkan pembelian energi antar pemerintah tanpa sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar konvensional. Bahkan dalam konteks tertentu, hal ini bisa membuka akses ke negara-negara yang sebelumnya sulit dijangkau karena hambatan geopolitik atau sanksi. Selain itu, Perpres nomor 26 tahun 2026 juga memberikan fleksibilitas impor langsung tanpa tender dalam kondisi darurat. Kondisi darurat yang dimaksud adalah gangguan geopolitik rantai pasok terganggu force major di negara pemasok, lonjakan harga akibat keterbatasan suplai cadangan energi nasional yang berada di bawah batas aman. Dari sisi kedaulatan, Perpres ini memperkuat posisi negara dalam mengamankan pasokan domestik, salah satunya melalui kewenangan untuk menunda atau mengalihkan ekspor minyak dari KKKS swasta ketika kebutuhan dalam negeri sedang kritis. Prinsip utamanya adalah prioritas untuk domestic market obligation atau DMO. Secara keseluruhan, Perpres nomor 26 tahun 2026 menunjukkan arah baru kebijakan energi Indonesia yang lebih adaptif, cepat, dan responsif terhadap dinamika global. Kebijakan ini tidak hanya membuka akses terhadap sumber energi alternatif, tetapi juga mempercepat proses pengadaan dalam kondisi darurat, memperkuat kedaulatan pasokan dalam negeri. Pada akhirnya, ini adalah langkah untuk memastikan satu hal, Indonesia tetap memiliki kendali atas ketahanan energinya di tengah dunia yang semakin tidak pasti.

0: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna. De Bruyne, excellent control, must be surely
1: magnificent. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Tarek, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan

pertandingan tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran, Amir Galenoi, menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola, negara bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan, disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola. Tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga Grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Zico, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen Grup G dengan satu laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: masih dari Piala Dunia. Jepang menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Tunisia 4-0 pada laga grup F Piala Dunia FIFA 2026. Pengamat sepak bola Bali menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan.
2: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kunduzbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan, kita berharap begitu.
2: Mario menambahkan dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini ya tidak muncul dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
2: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno for the reigning.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senangnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Savarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

0: Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.
1: Menjari

0: Tenggara Timur.
1: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Sorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau KENSI yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
2: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi secara timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional, 5 kali prapon, 20 tahun NTT sebagai juara satu, 7 kali pon, 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
1: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
3: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
1: Catatan RI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Waktunya Kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1, saatnya kami update informasi budaya untuk Anda di Atambua siang ini. Pendengar, dikutip dari rri.co.id, tradisi bilis ini merupakan salah satu warisan budaya yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Sumba. Dalam perkawinan adat, bilis menjadi simbol penghormatan kepada perempuan dan keluarga serta menjadi bagian dari proses penyatuan dua keluarga besar. Selama berabad-abad, tradisi ini telah menjadi identitas budaya yang dijaga, diwaris, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, seiring perkembangan zaman, masyarakat Sumba mulai dihadapkan pada tantangan untuk menyesuaikan tradisi tersebut dengan realisasi modern. Perubahan kondisi sosial dan ekonomi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bilis saat ini. Jika pada masa lalu, sebagian besar masyarakat hidup dalam sistem yang kuat dan memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kewajiban adat, kini banyak generasi muda yang harus menghadapi berbagai kebutuhan hidup, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga biaya membangun rumah tangga. Akibatnya, pendengar, nilai bilis yang tinggi terkadang menjadi kendala bagi pasangan yang ingin menikah. Meski demikian, masyarakat Sumba umumnya memahami bahwa esensi bilis tidak terletak pada besar kecilan nilai yang diberikan, melainkan pada makna penghormatan dan tanggung jawab yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, banyak keluarga mulai mengedepankan dialog dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak. Pendekatan ini memungkinkan adat tetap dihormati tanpa menimbulkan beban yang berlebih. Oke, pendengar RRI Atambua, itu dia informasi kami update untuk Anda tentang menjaga keseimbangan antara tradisi bilis dan kehidupan modern di Sumba.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Buah siang ini.
1: Meloet itu secara harfiah bisa didefinisikan sebagai saling menerimakan sirih pinang satu dengan yang lain. Tradisi meloet ini bermula dari cara pandang Aten Meto terhadap sesama manusia sebagai aukbian. Aukbian itu dari dua kata, auk artinya badan, tubuh, dan bian itu artinya separoh, sebagian. Jadi saya memandang setiap orang yang saya temui sebagai bagian dari tubuh saya. Cara pandang ini kemudian dimanifestasikan dengan tradisi meloet, saling menerimakan sirih pinang satu dengan yang lain. Kalau saya bertemu orang, kemudian saya menyodorkan sirih pinang dan menolak, itu dia menunjukkan penolakan dia terhadap keberadaan saya atau terhadap penerimaan saya. Nah, tetapi jika dia menerima, itu dia memandang saya sebagai bagian dari tubuh dia juga, sebagai aukbian. Meloet.

salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.

Pro1 Otak Mbuwa, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro1 Radio Otak Mbuwa, di mana saja Anda berada, kita punya informasi untuk Anda tentang Parade Busana Buleleng, angka tradisi desa tua di PKB 2026. Pendengar, belasan peraga busana dari Kabupaten Buleleng berhasil menarik perhatian penonton dalam Utsawa atau Parade Busana Adat Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-43 ya, tahun 2026 di Gedung Kesirar Nawa, Taman Budaya Art Center dan Pasar pada Minggu 21 Juli 2026 kemarin. Penampilan Buleleng tidak hanya menampilkan keindahan busana adat, tetapi juga menyajikan alur cerita budaya yang menggambarkan warisan tradisi yang masih hidup di desa-desa tua di Buleleng. Berbagai busana khas seperti payas Ningrat Buleleng, busana Pacalang, hingga busana Bali Mula Side Tapa ditampilkan dalam satu rangkaian pertunjukan. Koordinator Parade Busana Adat Kabupaten Buleleng, Nyonya Karnadi Parwati Panji, mengatakan penampilan tahun ini dirancang sebagai narasi budaya yang utuh sesuai tema PKB 2026. Atma Kerti, Mahakarya Jagat Kerti. Setiap busana ditampilkan berurutan untuk menggambarkan prosesi adat khas Buleleng. Ya, ia menjelaskan parade diawali dengan busana Pacalang Buleleng yang melambangkan penjaga adat dan keseimbangan antara dunia skala dan niskala. Penampilan dilanjutkan dengan busana prajuru desa Bali Mula Side Tapa yang mencerminkan kesetiaan terhadap adat leluhur. Selanjutnya, busana pengantin Ningrat Bulel yang ditampilkan sebagai identitas budaya daerah yang syarat ornamen tradisional. Busana ini pendengar menggambarkan kekhasan pengantin Buleleng yang berbeda dengan daerah lain di Bali. Parade berlangsung pada prosesi berlanjut pada prosesi memukur yang ditandai dengan busana khusus kerabat puri sebagai simbol perjalanan spiritual dari skala menuju niskala. Nah, puncaknya itu ditampilkan prosesi gadegang bubur dewata yang menggambarkan penyucian dan permohonan tuntunan para dewata bagi leluhur. Salah satu peraga, Ketut Andika Pratama Dewi Payana, mengaku bangga dapat terlibat dalam kegiatan tersebut. Ia menilai kegiatan ini menjadi sarana penting untuk memperkenalkan makna di balik busana adat Buleleng kepada masyarakat luas. Ya, pendengar, itu dia informasi di mana Parade Busana Buleleng angka tradisi desa tua di PKB 2026. Ingin akses informasi ini selengkapnya bisa klik di portal lri.co.id.

0: baju Moye. Kombinasi bagus pas kali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensup atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Batu tuh, Aleona.

0: Pulau Pura di Kabupaten Alor menyimpan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat. Di tengah kondisi alam yang berbatu dan kering, masyarakat Pura memiliki cara unik untuk bertahan hidup yang dikenal dengan sebutan Olang Mangsari. Budaya ini tidak hanya menjadi identitas masyarakat Pulau Pura, tapi juga menjadi warisan budaya yang terus dijaga melalui Festival Olang Mangsari. Merayakan kehidupan dalam budaya Olang Mangsari. Cerita budaya dari saya, Abda Fahi, bersama Pendeta Selvi Putri Fabiola MSI, Ketua Majelis Jemaah Elim Jadibira, sekaligus pelaksana kegiatan Festival Olang Mangsari. Olang Mangsari merupakan filosofi hidup masyarakat Pulau Pura. Secara harfiah, Olang Mangsari berarti mencari hidup, sebuah cara masyarakat setempat memanfaatkan seluruh potensi alam untuk mempertahankan kehidupan.
1: Pura itu salah satu pulau yang ada di Alor. Itu mereka punya budaya yang unik. Itu budaya disebut Olang Mangsari. Olang Mangsari itu sendiri dia punya arti itu cari hidup. Jadi dari kata Olang Mangsari artinya cari hidup. Nah, aktivitas cari hidup ini melingkupi tiga hal. Jadi cara orang Pura bertahan hidup, mempertahankan kehidupan itu dengan cara yang unik itu melingkupi tiga hal, yaitu kehidupan yang ada di darat, kehidupan yang ada di laut, dan di udara atau di atas pohon tua.
0: Di daratan yang didominasi batu dan tanah kering, masyarakat Pulau Pura mengandalkan jagung dan kacang sebagai sumber pangan utama yang diolah secara tradisional.
1: Pura itu sangat berbatu, sulit sekali untuk tanaman bisa tumbuh, jadi mereka hanya bisa budidaya jagung dan kacang. Itu sebagai sumber pangan utama masyarakat Pura. Jadi mereka cari hidup dengan bergantung pada tanah yang ada, dengan pengolahan jagung. Kemudian mereka kelola itu dengan cara tradisional. Selain itu juga berkaitan dengan laut. Orang Pura itu juga sangat menggantungkan kehidupan mereka di laut. Dan mereka cari hidup dan menggantungkan kehidupan di laut itu dengan cara tangkap ikan yang sangat tradisional.
0: Selain bertani, laut menjadi sumber kehidupan penting bagi masyarakat Pulau Pura. Mereka menangkap ikan dengan cara-cara tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Orang Pura itu juga sangat menggantungkan kehidupan mereka di laut, dan mereka cari hidup dan menggantungkan kehidupan di laut itu dengan cara tangkap ikan yang sangat tradisional. Mereka punya satu alat tangkap ikan yang namanya bubu. Itu sangat ramah lingkungan, dan selain dengan bubu, mereka juga pakai alat tangkap ikan yang tradisional seperti mereka panah, mereka memancing, pakai tukat tradisional, dan beragam cara yang unik dan sangat tradisional.
0: Bubu menjadi salah satu simbol kearifan lokal masyarakat Pulau Pura. Alat tangkap ikan yang dibuat dari anyaman bambu ini mampu menghasilkan tangkapan yang cukup tanpa mengeksploitasi sumber daya laut. Selain daratan dan lautan, masyarakat Pulau Pura juga menggantungkan hidup pada pohon tua. Dari pohon inilah mereka memperoleh nira yang diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi dan budaya.
1: Nah, selain itu juga mereka menggantungkan hidup dengan pohon tua. Mereka bertahan hidup di sana itu walaupun berbatu,

0: jamuan mereka kelola itu lebih, dan dari hasil dari kopi ini yang mereka pakai kasih sekolah anak, pakai untuk mempertahankan kehidupan mereka. Salah satu bagian dari pohon lokar yang mereka manfaatkan itu seluruh daunnya itu dipakai untuk menganyam kerajinan tangan niru, bakul, kopi, tas oleh perempuan-perempuan di sana. Jadi perempuan-perempuan itu mereka menganyam daun lontar, laki-laki itu mereka mengiris tuak. Jadi semua yang ada di kolom pemberian Tuhan yang ada pada mereka, mereka manfaatkan dengan cara yang unik. Dan mereka sangat bergantung dengan cara hidup yang sangat menggantungkan diri pada alam. Seluruh aktivitas kehidupan ini yang disebut olang mangsari itu, Ibu, cari hidup. Mereka punya cara pola bertahan hidup yang tradisional ini yang disebut olang mangsari.
1: Namun seiring perkembangan zaman, berbagai keterampilan tradisional mulai ditinggalkan generasi muda. Kondisi ini menjadi perhatian serius gereja dan masyarakat adat.
0: Nah, kenapa kemudian gereja penting sekali untuk memberi perhatian? Kita perlu adakan festival Olang Mangsari dan seterusnya, karena semakin seiring perkembangan zaman, banyak sekali orang muda yang meninggalkan aktivitas cara hidup yang unik ini. Orang muda mereka tidak tahu panjat tuak, banyak sekali orang muda yang mereka tidak tahu ambil ikan dengan bubu, tidak bisa lagi menganyam bubu. Bubu itu alat tangkap ikan dari bambu yang mereka anyam, dan ketika mereka taruh di laut itu bisa dapat ikan dalam jumlah yang cukup, tetapi tidak merusak alam sama sekali, tidak egois, tidak ambil secara serakah, tidak ambil lebih. Anak muda sudah banyak yang meninggalkan itu, menenun banyak yang meninggalkan itu, mereka sudah tidak tahu lagi cara untuk menenun. Nah, gereja melihat ini, kalau kita membiarkan, kita tidak rayakan ini dalam satu festival, satu kegiatan seremonial tiap tahun untuk kita memperkenalkan budaya ini, mungkin bisa hilang ke depan.
1: Sebagai upaya menjaga warisan budaya tersebut, sejak tahun 2022 digelar Festival Olang Mangsari yang kini telah menjadi agenda tahunan masyarakat Pulau Pura.
0: Sudah dari tahun 2022, jadi tahun 2026 ini sudah kelima. Sudah event tahunan wajib yang sudah diagendakan juga oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata. Jadi ini sudah program rutin wajib tiap tahun selalu kita lakukan. Mulai dari tahun 2022 yang awalnya kita masih berjalan sendiri sampai sudah mendapat dukungan dari berbagai pihak.
1: Dalam festival ini, berbagai aktivitas budaya ditampilkan secara langsung, mulai dari menganyam, membuat bubu, menangkap ikan secara tradisional, hingga menampilkan produk-produk UMKM masyarakat.
0: Di dalam kegiatan Olang Mangsari ini juga kita ada pemberdayaan UMKM masyarakat, itu juga ada di dalam. Jadi melibatkan semua masyarakat Pura, mereka punya produk UMKM, hasil dari mereka cari hidup, mereka memanfaatkan segala hal. Jadi di dalam produk UMKM itu yang kita pasarkan itu pengolahan jagung, terus ada anggur yang tadi air minuman tradisional yang dikelola menjadi anggur, menjadi kopi. Kita rendam lagi dengan ginseng untuk kita tidak lihat dari mirasnya, tapi itu menjadi minuman budaya, minuman kesehatan kalau dikonsumsi secukupnya. Kemudian ada juga anyaman-anyaman yang kita pasarkan, tenunan-tenunan yang kita pasarkan. Jadi hasil kreativitas orang Pura itu kita tunjukkan juga di situ. Dengan bagaimana mereka proses untuk mengelola semua pemberian Tuhan di sana bagi mereka. Jadi kita memperkenalkan orang tahu ini kehidupan orang Pura, ini cara hidup orang Pura. Tetapi yang paling penting tadi saya bilang bahwa harus ada revitalisasi budaya, ini harus tetap dijaga.
1: Tahun 2026, Festival Olang Mangsari memasuki penyelenggaraan yang kelima. Berbeda dari tahun sebelumnya yang mengangkat tradisi pengolahan tuak, tahun ini fokus utama diarahkan pada budaya bubu dan tradisi menangkap ikan.
0: Tahun ini kita temanya tentang Germedi. Germedi itu tentang bubu. Jadi nanti kita akan membuat semua masyarakat, pengunjung itu melihat dan menyaksikan langsung bagaimana mengambil bubu, bagaimana mengolah itu bubu, bagaimana kita

0: kelola, kita atur. Pokoknya tahun ini kita fokusnya itu tentang buku. Jadi kita penting sekali untuk kita terus angkat. Melalui Festival Olang Mangsari kita angkat. Jadi di dalam Festival Olang Mangsari itu, kita tidak hanya pergi dan kita melakukan berwisata dan lain-lain, tidak. Tapi ada demonstrasi, pertunjukan secara langsung, kegiatan yang berkaitan dengan cara hidup, kita tampilkan semua. Pengunjung-pengunjung datang dan mereka bisa mencoba, oh menganyam ini begini, buat bubu ini begini, menangkap ikan dengan cara tradisional ini begini. Jadi kita kasih mereka, untuk mereka bisa mempunyai pengalaman sendiri. Setiap pengunjung yang hadir, mereka bisa kenal apa itu Olang Mangsari, dan tidak hanya kenal, tapi mereka bisa mengalami Olang Mangsari itu di dalam hidup.
1: Lebih dari sekedar atraksi budaya, Festival Olang Mangsari membawa pesan penting tentang rasa syukur, pelestarian lingkungan, dan penghargaan terhadap kearifan lokal yang diwariskan leluhur.
0: Jadi pesan yang kami mau sampaikan dalam setiap kami melakukan kegiatan Olang Mangsari, bahwa di setiap tempat pemberian Allah itu ada berkat di sana yang kembali lagi kepada kita. Kita mau kelola itu, kita memanfaatkan itu atau tidak. Tahun ini kami ambil tema Orang Pura merayakan kehidupan pemberian Allah dengan berolang mangsari itu. Yang kemarin kita punya tema juga, Ibu, kita pun tema ini, merayakan kehidupan dalam budaya Olang Mangsari. Jadi kita mau mengajak masyarakat bahwa kehidupan pemberian Allah itu selalu bisa kita rayakan. Karena dalam setiap hal yang Allah kasih, tempatkan kita di mana, itu ada berkat tersendiri yang Allah siapkan untuk kita. Dan kita harus menjadi berkat bagi orang lain melalui berkat yang Allah kasih dalam kehidupan kita. Dalam Olang Mangsari, ini tidak hanya mau simpan berkat itu untuk kami, tetapi kami mau membagi itu dalam kehidupan orang lain. Kemudian ketika mereka pulang dari Olang Mangsari, ada kesan yang tidak terlupakan, bahwa di setiap tempat yang kita kunjungi, ada kehidupan yang indah yang Allah siapkan bagi setiap orang di sana.
1: Festival Olang Mangsari bukan hanya perayaan budaya masyarakat Pulau Pura, tetapi juga sebuah pengingat bahwa manusia dan alam dapat hidup berdampingan dalam harmoni. Dari tanah berbatu, laut yang luas hingga pohon tuak yang menjulang, masyarakat Pulau Pura membuktikan bahwa kehidupan dapat terus tumbuh melalui kearifan lokal yang dijaga dengan penuh syukur. Inilah semangat merayakan kehidupan dalam budaya Olang Mangsari, sebuah warisan terus hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: www.rri.go.id.
1: Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

0: Dengan kata-kata penyampaian warta berita dari Pot 3 RRI pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta.

0: apa aja mbak?
1: Mungkin bisa ini tape atau gulai.
2: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebut.
3: Andaikan aku boleh bertanya.
4: Boleh bertanya. Assalamualaikum, selamat siang, shalom, salam sejahtera untuk ketemu semuanya. Ketemu lagi dengan suaranya Angki yang hadir di ruang dengar Anda di edisi tanggal 22 Juni 2026. Dan yang pastinya hari ini menyenangkan bagi kamu yang sudah selesai aktivitasnya, sudah sampai di tempat istirahat, mau rebahan, sudah selesai makan siang. Senangnya ya untuk rebahan, istirahat, melepas lelah. Tapi bagi kamu yang masih bekerja, masih aktivitasnya masih sekarang, semangat. Yang pastinya jangan lupa untuk makan, karena memang harus ada asupan masuk dalam tubuh biar supaya tetap semangat, oke? Okay? Angki bakal temani kamu. Ini sudah ada yang miss call, terima kasih. Di WhatsApp boleh ya, boleh request lagu-lagu dangdut di playlist, karena pro dangdut adalah kita. Ada tadi sudah opening dengan Belina Aida, Saskia ya, dengan Bocah Ngapa ya, gitu kan. Terus yang boleh request juga ada Bella Nova dengan Ajari Aku, terus juga ada Dinda Permata, Menanglah Untuk Menang. Ada juga dari Ngeblur Langit, Sahiba Saufa, terus juga ada lagu dari Elvi Sukaisi, Cinta Rahasia. Terus buat kamu juga boleh request, ini banyak nih ya. Jadi ada Abad 21 dengan Di Saat Aku Menyayanginya, ada Abah Lala dengan Aku Sing Berjuang. Oke, okay. Yang mau request boleh di Facebook atau di WhatsAppnya RRI SPL.

0: minum apa aja, Mbak?
1: Ini bisa minum tape atau segala.
2: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Atambua.

0: Sayang.
1: Hmm.
0: Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tahu.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

dan yang pastinya buat Anda semuanya di menit ke 37 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan yang pastinya Angki masih di Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Ini spesial buat Kakak Uni. Aduh, terima kasih. Katanya Kak Angki semakan. Sudah, kalau mau antar makan, nah boleh. Silakan. Mari Kak. Kak Angki dengan Linda mau dengar lagunya Bella Nova. Jadi aku sudah diputar tadi ya. Terima kasih telah menyebut Kakak. Dan spesial buat cintaku Agus. Asik Agus. Kak Angki Dinda Permata dulu. Menanglah untuk menang dari Septi yang ada di Kalabahi. Terima kasih Kak Angki Dara Ayu. Sudah manggung kok. Sudah diputar tadi ya Mas Santaran ya. Buat Feby terima kasih banyak Bi, yang masih kerja katanya. Semangat. Baby Z Dong. Oh iya, tadi sudah diputar juga ya. Terima kasih Aida, thank you. Dan kita masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan ini spesial buat Kakak Evi ya. Nanti bakal diputar beberapa lagu untuk Anda. Katanya lagu apa saja terserah. Oke lah, nanti diputar. Masih tinggal berapa ya? Masih 20-an menit lah boleh direquest ya. Ada Abadol Satu dengan Di Saat Aku Menyayanginya. Ada Abalala Aku Sing Berjuang. Terus juga Elvi Sukaisi dengan Cinta Rahasia. Masih

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
2: Eh, Dias, beli apa?
1: Nih, beli roti.
2: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
1: Ya,
2: pilih
1: terus?
2: Yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
2: Wah, kamu belum tahu ya?
3: Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
4: RRI Stasiun Produksi Alor.

0: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.
1: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
2: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
1: Oh iya, apa tuh?
2: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
1: Oh iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
2: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
1: Emang maknanya apa?
2: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
1: Kalau Monaco?
2: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
1: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
2: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

dan ada lagu dari Abalalah, Aku Sing Berjuang, ini lagu terakhir di produk Dangdut. Terima kasih buat Om Dion, terima kasih Kakak Dodi, terima kasih juga Kakak Lala, terima kasih Kakak Abi, terima kasih Ria, thank you. Katanya Kak Angki, kapan? Oh ya, nanti. Cari waktu ya. Dan terima kasih untuk semua yang sudah gabung. Kita mengakhiri perjumpaan kotong semuanya di Perondang Dutang Dut adalah kita. Thank you yang sudah gabung.

0: Halo pendengar RRI, saya Riki Adisya Dewan Kusumain.
1: Saya Marta Serang.
0: Kami siswa SMK Negeri 1 Karabahi. Big thanks buat RRI yang sudah memberikan wadah anak-anak muda alot buat tumpahin ide, cerita sampai ambisi keren, dan juga acara-acara lain yang menginspiratif. Kakak, adik, saudara, Gen Z Pulau Kenari, para football lovers, jangan sampai ketinggalan update dan ikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 cuma di Radio Republik Indonesia. Jangan kasih pindah itu siaran, tetap di radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia.
2: Kita dan kita jadi sekali di udara, tetap di udara.

di dunia. Ini buat Anda semuanya yang lagi santai, selamat sore. Nah, sudah tahu lembaga penjaminan simpanan atau LPS? Lembaga penjamin simpanan merupakan lembaga independen, adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada presiden dengan tujuan untuk menjamin dan juga melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya melalui melakukan resolusi bank mulai dari tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan juga menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan lembaga penjamin simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan juga Pulau Kalimantan.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki, pancingan tah, tarik deh kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi, jadi sapasang.
2: Alor sore ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

poin dari rri.co.id Jakarta, Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi sedikit meminta program makan gizi gratis diprioritaskan bagi ibu hamil dan juga menyusui. Menurut dari Menkes sendiri, balita juga harus menjadi sasaran utama karena masa pertumbuhan menentukan kualitas kesehatan anak ke depannya. Menkes juga menegaskan bahwa pemenuhan gizi ibu hamil, menyusui dan juga balita penting untuk menekan angka kematian ibu serta anak. Nah, itu juga langkah tersebut dinilai efektif mencegah berbagai masalah kesehatan sejak dini dan juga meningkatkan kualitas generasi.

0: Tapi sekarang, dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang, dulu nana bilang tanah tak subur. Tapi sekarang, astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ate ole,
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat pagi para pendengar siaran RRI Stasiun Produksi Alor. Saya Mito Salak Aristoteles Salmai Esa, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, senang sekali dan menyampaikan terima kasih selamat pada RRI yang terus menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Saya ajak seluruh pendengar, semua kita ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Kita dan kita, jadi ingat, tetap ikut. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

Dan kali ini sebanyak 76 putra putri terbaik Indonesia dinyatakan lolos sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat pusat tahun 2026. Mereka terpilih setelah menyisihkan 119.441 pendaftar dari seluruh penjuru tanah air. Pengumuman tersebut disampaikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP dalam konferensi pers di Jakarta Senin 22 Juni hari ini 2026. Dari total pendaftar sebanyak 228 peserta dari 38 provinsi berhasil melaju ke tahap verifikasi tingkat pusat.

0: akan mendengarkan warta berita produksi RRI Pro 1 Atambua, Superwil 6 ya, RRI Kupang Atambua dan RRI ND. Untuk itu jangan kemana-mana, selain dari warta berita, Angki bakal hadir kembali untuk Anda.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan warta berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua. Edisi Senin 22 Juni 2026 dengan berita utama. Bupati ND komitmen jadikan kawasan Pantai Indau sebagai ruang terbuka hijau bagi warga maupun pengunjung. Rumah Bahagia Polda NTT menjadi sarana pemulihan kesehatan mental dan pendampingan psikologis bagi korban pelaku kejahatan yang mengalami trauma. Inilah berita selengkapnya bersama saya Angela Abud. Kita awali informasi pertama, Bupati ND komitmen jadikan kawasan Pantai Indau sebagai ruang terbuka hijau bagi warga maupun pengunjung yang datang ke Kabupaten ND. Laporan disampaikan Nikolaus Makumeli.
2: Pemerintah Kabupaten Rotendau terus pembangunannya.
3: Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda menegaskan komitmennya menjadikan kawasan Sempa dan Pantai Indau sebagai ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten ND. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penataan kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Menurut Bupati Yosef, program ND Asri yang mencakup kegiatan pembersihan kota, sempadan dan pantai dan sungai merupakan kelanjutan dari penertiban kawasan Pantai Indau yang telah dilakukan pemerintah daerah. Program tersebut diarahkan untuk menciptakan ruang publik yang lebih tertata, bersih dan ramah lingkungan. Ia mengatakan, keberadaan ruang terbuka hijau sangat penting bagi keseimbangan lingkungan serta kenyamanan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya memperluas area hijau di berbagai titik di wilayah kota ND. Menurutnya, melalui gerakan ND Asri, Pemkab ND menjadikan kawasan Sempa dan Pantai Dao sebagai ruang terbuka hijau yang dapat dinikmati masyarakat dan pengunjung. Upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memperbaiki kualitas tata ruang kota.
4: Apa menanam pohon sepanjang kabupaten Pantai Indau ini, ini kita buat tata Pantai Indau ini lebih baik, lebih hijau dan nantinya aman dan terbuka hijau buat masyarakat.
3: Bupati Yosef menjelaskan, rasio ruang terbuka hijau di kota ND saat ini masih berada pada angka 2,7%. Angka tersebut masih jauh dari target nasional yang menetapkan ketersediaan ruang terbuka hijau sebesar 20%. Ia berharap dukungan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan yang telah ditata pemerintah. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan kota ND yang lebih asri, nyaman dan berkelanjutan. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Rumah Bahagia Polda NTT menjadi sarana pemulihan kesehatan mental dan pendampingan psikologis bagi korban pelaku kejahatan yang mengalami trauma. Laporan disampaikan Vince Sakarias.
5: Kehadiran Rumah Bahagia di lingkungan Mapolda Nusa Tenggara Timur, program ini akan menjadi langkah strategis dalam menghadirkan ruang pemulihan kesehatan mental bagi para anggota Polri sekaligus masyarakat yang membutuhkan pendampingan psikologis. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menegaskan Rumah Bahagia bukan sekedar bangunan fisik, melainkan simbol harapan bagi mereka yang sedang menghadapi berbagai persoalan hidup. Menurut Kapolda, anggota Polri juga tidak luput dari berbagai persoalan kehidupan yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
6: Dan kita kadang-kadang harus menutupi masalah itu yang akhirnya kita pendam. Kita pemikirkan ini lebih baik. Kita harapkan dengan kita mental kita sudah baik semua, kita sudah krisis emosi negatif kita semua, entiti penuh kasih akan bisa kita wujudkan. Tidak ada lagi kita saling menyakiti sesama masyarakat entiti, tidak ada lagi kita saling mencaci, memaki, menghina, apalagi sampai melakukan tindak pidana, kita harapkan kalau semua mentalnya kita sudah baik, insya Allah itu bisa terwujud. Ya, kami mohon dukungan dan bantuan dari masyarakat, niat kami untuk berubah.
5: Sementara itu, Ketua Pengurus Yayasan Kamala Bayangkari Daerah Nusa Tenggara Timur, Nyonya Fili Rudi Darmoko menjelaskan bahwa pendirian rumah ibadah juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program Kapolri memperkuat pelindungan perempuan dan anak serta kelompok rentan. Bahwa rumah bahagia akan dikelola oleh bagian psikologi Biro SDM Polda Nusa Tenggara Timur bekerjasama dengan para psikolog, tenaga kesehatan, praktisi kesehatan mental yang telah mendapatkan pelatihan khusus.
7: Kemudian pemulihan mental dan trauma bagi para korban PPA, CPPO yang ditangani di wilayah Indonesia. Pusat pendidikan, mediasi, konseling, dan terapi kesehatan mental oleh SDD mendukung penuh gerakan PPA, CPPO khususnya perempuan, anak dan kelompok rentan kekerasan untuk pemulihan mental dan trauma bagi para korban yang sedang ditangani. Rumah bahagia PPA mempunyai konselor yang terdiri dari psikolog, kanker, praktisi kesehatan mental yang sudah dilatih dan terstandarisasi khusus untuk bisa membantu anggota Polri, khususnya Polda NTT dan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan mental.
5: Untuk diketahui permasalahan yang ditangani di Rumah Bahagia Polda Nusa Tenggara Timur meliputi gangguan stres, pasca trauma, depresi, kecemasan, trauma akibat kekerasan seksual, konflik relasi, luka batin, hingga berbagai persoalan psikologis yang dialami perempuan, laki-laki, maupun anak-anak. Program Rumah Bahagia merupakan hasil kerjasama Polda Nusa Tenggara Timur dengan Yayasan Kesehatan Mental Keluarga. Kolaborasi tersebut berawal dari berbagai pelatihan dan terapi mental yang diberikan kepada anggota kepolisian.
1: Imigrasi kelas 2 TPIA Tambua berkolaborasi dengan Satgas Citarum Bais TNI dan Pemkab TTU membantu masyarakat yang berada di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste membuat izi paspor di kantor Bupati TTU dengan kota 50 paspor. Laporan disampaikan Steph Kosat.
8: Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara yang berada di wilayah perbatasan dan ingin memiliki paspor sejak pagi telah berbondong-bondong mendatangi kantor bupati sementara di UMNU untuk membuat isi paspor. Karena kantor imigrasi kelas 2 TPA Tambua berkolaborasi dengan Satgas Citarum Bais TNI dan Pemkab TTU mendekatkan pelayanan keimigrasian bagi masyarakat dengan menyediakan 50 paspor. Nur Setia Ibnu Mudir, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Atambua, saat diwawancarai menyampaikan bahwa pihaknya melakukan pelayanan izin paspor di Kota Kosmenanu. Program tersebut merupakan layanan jemput bola yang bertujuan mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat, khususnya warga yang berada di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste.
9: Terima kasih. Untuk hari ini kuota kita siapkan 50 kuota khusus dari warga Timor di sini yang sudah terdaftar sebelumnya. Dan seperti disampaikan tadi Bapak, bahwa kehadiran kami di sini ya sesuai dengan tagline yaitu jadi generasi yang terbaru ya, bahwa imigrasi untuk rakyat. Ini sebagai tindak lanjut dari nawacita dari Pak Presiden juga untuk bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Itu dengan harapan kita dengan adanya pembuatan paspor kita langsung ke masyarakat ini, masyarakat di TTU bisa melaksanakan kegiatan bisnisnya mungkin tujuan keluarganya ke sebelah tanpa harus melanggar dari peraturan yang ada seperti itu. Jadi paspor ini sangat berguna sekali sebagai penjaga kedaulatan kita, sebagai wujud bahwa setiap masyarakat mendapatkan kepastian hukum.
10: Untuk pelayanannya pengurusan baru atau perpanjang juga boleh di sini?
9: Ini perpanjangan baru.
10: Perpanjangan baru saja ya.
9: Kecuali paspor kita karena harus ada berbagai tingkat. Ya, jadi untuk saat ini paspor kita terdiri dari beberapa produk ya, ada yang privat, ada yang sepuluh, tergantung dari kemampuan masyarakat, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga seperti yang Bapak tadi bilang, pada saat kita bisa membuat paspor yang harganya 350 untuk yang privat.
8: Sementara Sekretaris PMI Kabupaten Timur Tengah Utara, Femi Efteva, mengapresiasi imigrasi kelas 2 TPA Tambua dan Satgas Citarum Bais TNI atas kemudahan pembuatan isi paspor. Karena perlawan PMI dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Belu, Melaka, dan TTS saat ini sedang diundang oleh Cruz Vermela de Timor Leste atau CVTL atau Palang Merahnya Timor Leste untuk kegiatan pelatihan di negara tersebut. Sehingga mereka mengaku sangat terbantu dengan pembuatan isi paspor supaya ke depan mereka bisa memiliki paspor dan bisa mengakses ke negara Timor Leste. Dari dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pedagang kelapa muda di Kabupaten Belu mengaku per hari bisa meraup pendapatan ratusan ribu rupiah. Selengkapnya disampaikan Egi Araujo.
11: Usaha penjualan kelapa muda masih menjadi salah satu

0: hari kepada masyarakat yang mencari minuman segar dan menyehatkan. Pantianus mengatakan kelapa muda yang dijualnya memiliki dua kategori harga. Untuk ukuran standar dijual dengan harga Rp8.000 per buah, sementara kelapa muda berukuran lebih besar dibanderol dengan harga Rp10.000 per buah. Menurut Pantianus, permintaan kelapa muda saat ini cukup stabil, terutama saat cuaca panas. Banyak pelanggan memilih air kelapa muda karena dipercaya dapat menyegarkan tubuh dan membantu menjaga kesehatan. Dengan jumlah penjualan yang mencapai puluhan buah setiap hari, usaha tersebut menjadi sumber penghasilan utama bagi Pantianus dan keluarganya.
1: 300 buah ya. Ini satu buah dijual di harga berapa?
2: Ada 8.000, ada 7.000, ada 10.000.
1: Kalau 300 buah dalam sehari laku berapa?
2: Tadi naik
1: 70-80 ya. Ini hasilnya untuk apa? Untuk ekonomi keluarga kah? Untuk anak sekolah kan?
2: Untuk anak sekolah.
1: Anak sekolah ya.
0: Selain mengandalkan pelanggan tetap, lokasi tempat penjualannya juga sangat strategis di Kota Tambua, turut mendukung kelancaran usahanya. Pantianus berharap usaha yang dijalaninya dapat terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan manfaat konsumsi air kelapa muda.
3: Beralih ke informasi lainnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Maritim Tenaukupang mengeluarkan peringatan dini gelombang laut sedang di sejumlah perairan Nusa Tenggara Timur, termasuk jalur pelayaran Kupang Rote. Kondisi tersebut diperkirakan berlangsung hingga 24 Juni 2026 akibat pengaruh angin kencang yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara. Pendengar, informasi selengkapnya disampaikan Rudy Hartono.

something I repeat.

0: Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, Bupati Paulus Henuk prioritaskan tenaga kerja lokal pada pembangunan tahap 2 K. Shining Rotendal. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
2: Pemerintah Kabupaten Rotendau terus memperjuangkan keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan kawasan sentra industri garam nasional atau KESAIN. Bupati Rotendau Paulus Henuk menegaskan tenaga kerja asal Rotendau harus menjadi prioritas utama dalam proses rekrutmen tahap kedua pembangunan kawasan tersebut. Bupati mengatakan pihaknya telah menerima informasi kebutuhan tenaga kerja dari PT Nindya Karya dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada tahap kedua pembangunan KESAIN, kebutuhan tenaga kerja diperkirakan akan mencapai lebih dari 900 orang. Untuk menindaklanjuti kebutuhan tersebut, Bupati telah meminta Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rotendau berkoordinasi dengan para camat dan kepala desa. Pendataan dilakukan untuk menyiapkan calon tenaga kerja lokal yang memenuhi kualifikasi sesuai kebutuhan proyek. Bupati Paulus menjelaskan sebagian besar peluang kerja diharapkan dapat diisi masyarakat Rotendau. Namun untuk posisi tertentu yang membutuhkan keahlian khusus seperti administrasi, akuntansi, hukum, dan bidang teknis lainnya, seleksi akan disesuaikan dengan kompetensi yang tersedia. Bupati juga meminta seluruh pihak terkait melakukan pengawasan dan memastikan proses rekrutmen berjalan transparan. Data calon pekerja yang disiapkan nantinya akan diserahkan kepada PT Nindya Karya dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk proses seleksi lebih lanjut.
3: Pada bulan lalu sudah dikirim ke rekrutmen tenaga kerja saya. Ada yang kurang di tahap itu ada 900 orang ini. Dan sekarang ini saya ada minta kepada Dinas Tenaga Kerja berkoordinasi dengan camat-camat kepala desa untuk didata orang-orang siapa yang bisa kerja pada tahap 2. Kalau saya minta prioritas adalah orang rote. Kalau mana yang spesifikasinya kita tidak bisa penuhi dalam riset, karena di situ ada orang administrasi juga, orang akunting, orang ekonomi, orang hukum, ada juga untuk admin-adminnya di situ. Nah ini teman-teman bisa undang juga komisi terkait, bisa undang di sana untuk menanyakan ini. Karena saya sudah minta mempersiapkan orang-orang ini. Saya minta minggu depan sudah selesai. Lalu saya kirimkan orang-orang kita kepada mereka, kepada KKP dan NK, tolong dicek mana yang memenuhi syarat, mana yang tidak memenuhi syarat. Di tahap operasional tentu saja saya mau supaya kalau bisa semua orang kerja. Kalau tidak bisa mengoperasikan ini tanpa garam.
2: Selain fokus pada kebutuhan tenaga kerja saat ini, pemerintah Kabupaten Rotendau juga menyiapkan strategi jangka panjang pengembangan sumber daya manusia. Salah satunya melalui usulan pembukaan sekolah menengah kejuruan kelautan di Kabupaten Rotendau. Menurut Bupati, kehadiran SMK kelautan penting untuk mencetak tenaga kerja lokal yang siap mengelola sektor kelautan dan industri garam di masa depan. Langkah tersebut dilakukan agar pengelolaan kawasan strategis nasional di Rotendau dapat dijalankan oleh putra-putri daerah sendiri.
3: Saya sudah kirim surat juga kepada Pak Gubernur untuk buka SMK kelautan di Rote. Apa tujuan saya? Karena Rote sudah ditetapkan sebagai desain dari PSN untuk jangka panjang. Mau saya jadi bupati atau tidak menjadi bupati lagi itu tidak soal. Tapi orang-orang yang menjadi Rote harus menjalankan bisnis ini. Tidak boleh dari luar. Maka mempersiapkan SDM jangka panjang. Jadi terkait dengan SDM, saya setuju bahwa harus kita orang Rote lebih banyak. Tidak mungkin semua yang ada di Rote ini.
2: Pemerintah daerah berharap keberadaan KESAIN tidak hanya memperkuat industri garam nasional, tetapi juga membuka lapangan kerja luas bagi masyarakat. Dengan dukungan SDM yang berkualitas, proyek strategis nasional ini diharapkan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi terakhir, SMA Negeri 1 Waikabubak resmi menerima sebanyak 360 murid baru untuk tahun pelajaran 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Jerry Lende.
4: Satu Waikabubak itu sesuai dengan kuota daya tampung dari Kupang, kita menerima 10 kelas. Dengan total 360 murid baru. Nah, dari 360 murid baru ini dibagi ke 4 jalur penerimaan, yaitu jalur domisili kuotanya 50%, terus kuota untuk prestasi akademik dan non-akademik itu 30%, lalu jalur afirmasi itu 15%, lalu mutasi atau perpindahan orang tua itu 5%.
2: SMA Negeri 1 Waikabubak resmi menerima sebanyak 360 murid baru untuk tahun pelajaran 2026-2027. Penerimaan murid baru dilaksanakan pada 17 Juni hingga 19 Juni 2006 dengan sistem pendaftaran berbasis online yang menjadi satu-satunya sekolah di wilayah Kabupaten Sumba Barat dan di kota Waikabubak. Sma Negeri 1 Waikabubak Paulinus Syukur SPD MM menjelaskan bahwa jumlah penerimaan tersebut telah sesuai dengan kuota daya tampung yang ditetapkan pemerintah provinsi. Sebanyak 360 murid baru akan ditempatkan dalam 10 rombongan belajar. Menurut Paulinus, setiap kelas akan diisi maksimal 36 siswa sesuai standar yang ditetapkan pemerintah melalui peraturan yang berlaku. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan aturan dari Kementerian Pendidikan mengenai kapasitas ruang kelas. Dalam proses seleksi, sekolah membagi kuota penerimaan ke dalam 4 jalur. Jalur domisili mendapat porsi 50%, jalur prestasi akademik dan non-akademik mendapat porsi 30%, jalur afirmasi mendapat porsi 15%, serta jalur mutasi atau perpindahan orang tua mendapat porsi sebesar 5%.
4: Lalu pelaksanaan penerimaan murid baru itu kami satu-satunya SMA di Kota Waikabubak yang menerima sistem penerimaan murid baru berbasis online. Dan itu dibuka dari tanggal 17 Juni sampai tanggal 19 Juni 2026, di mana peserta yang dinyatakan lolos atau diterima dapat mengakses pengumuman dengan memasukkan NISN pendaftar, lalu di situ akan dinyatakan diterima.
2: Pengumuman hasil seleksi telah dilakukan secara online tanggal 20 Juni 2006. Para peserta dapat mengetahui hasil penerimaan dengan memasukkan nomor induk siswa nasional pada sistem yang telah disediakan oleh sekolah. Sementara itu, pendaftaran ulang bagi murid yang dinyatakan diterima dijadwalkan berlangsung pada 22 hingga 23 Juni 2026. Tahapan ini menjadi langkah akhir sebelum parsi 2026-2027. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar RRI, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati ND komitmen jadikan kawasan Pantai Dao sebagai ruang terbuka hijau bagi warga maupun pengunjung. Rumah Bahagia Polda NTT menjadi sarana pemulihan kesehatan mental dan pendampingan psikologis bagi korban pelaku kejahatan yang mengalami trauma. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angela Abud mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya Rasul.
1: Baru saja kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Tambua, Alor dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Semoga ibadah kita hari ini diterima oleh Allah SWT.

0: Dua informasi mengawali berita sore ini. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kabupaten Belu menyampaikan, untuk wilayah Kabupaten Belu, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak didominasi pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Pangkalan minyak tanah Juventus di tengah kelangkaan minyak dan harga jual mahal tetap menjual minyak tanah sesuai harga eceran tertinggi Rp4.000 per liter. Warta berita selengkapnya bersama saya Yanti Kima. Berita pertama, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kabupaten Belu menyampaikan, untuk wilayah Kabupaten Belu, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak didominasi pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga KDRT.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Belu masih menjadi perhatian serius yang perlu ditangani secara berkala dan menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Belu, Maria Sabina Motaek menyampaikan, untuk wilayah Kabupaten Belu, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak didominasi pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Lanjut Maria Sabina Motaek menguraikan bahwa jumlah kasus kekerasan pelecehan seksual pada tahun 2005 tercatat sebanyak 38 kasus yang terdiri dari perempuan 10 kasus, anak 20 kasus, serta anak berharap peningkatan hukum atau ABH sebanyak 8 kasus. Sementara itu, tahun 2006 periode Januari hingga Mei, jumlah kasus kekerasan pelecehan seksual tercatat sebanyak 16 kasus dengan rincian pelecehan terhadap perempuan 4 kasus, pelecehan anak 10 kasus, dan anak berharap peningkatan hukum 2 kasus. Lebih lanjut dijelaskan untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga berupa penelantaran dan fisik pada tahun 2005. KDRT penelantaran terhadap perempuan tercatat 6 kasus, pada anak 10 kasus, serta ABH 1 kasus, sehingga total mencapai 17 kasus. Sedangkan pada tahun 2006, KDRT penelantaran terhadap perempuan tercatat sebanyak 2 kasus. Sementara itu, untuk kekerasan fisik pada tahun 2005 tercatat pada perempuan sebanyak 3 kasus, anak 7 kasus, dan ABH 5 kasus, dengan total 15 kasus. Sementara pada tahun 2006, periode Januari hingga Mei, kasus kekerasan fisik tercatat pada anak sebanyak 9 kasus dan ABH 2 kasus dengan total 11 kasus. Adapun KDRT fisik khusus terhadap perempuan pada tahun 2005 sebanyak 4 kasus dan pada tahun 2006 periode Januari hingga Mei tercatat sebanyak 4 kasus. Yang mengatakan dari data di atas dilihat bahwa perempuan dan anak rentan terhadap kekerasan yang perlu ditangani secara kolaboratif.
2: Tidak terjadi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak atau bahkan kita meminimalisir mungkin terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, bagaimana itu? Kita berkolaborasi dengan mitra-mitra terkait kami, ada kebanyakan kami dengan apa? Dengan YKPA, terus ada kepolisian, ada kejaksaan, pengadilan, terus dari pihak gereja. Kami berkolaborasi dengan itu melalui sosialisasi dan edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
1: Dengan jumlah yang ada, ia menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Belu terus melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kekerasan, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, edukasi di sekolah, hingga penampingan langsung bagi korban. Selain itu, sebagai bentuk perlindungan telah terdapat penyediaan rumah aman sebagai bentuk perlindungan bagi korban yang membutuhkan tempat tinggal sementara. Di sisi lain, ia berharap keluarga, kerabat, dan masyarakat lebih berani melaporkan setiap bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar. Peran aktif masyarakat menjadi kunci dalam memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Belu. Dengan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat, ia optimistis kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Belu dapat ditekan, serta terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi perempuan dan anak. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Pangkalan minyak tanah Juventus di tengah kelangkaan minyak dan harga jual mahal tetap menjual minyak tanah sesuai harga eceran tertinggi Rp4.000 per liter.
3: tidak ingin meraup keuntungan besar di tengah kelangkaan bahan bakar minyak BBM jenis minyak tanah. Pangkalan minyak tanah Juventus yang ada di Kota Tembuat tetap menjual Rp4.000 per liter. Seperti diutarakan pemilik pangkalan minyak tanah Juventus, Alexander Ngongo, dirinya tidak ingin meraup keuntungan besar di tengah kelangkaan minyak yang terjadi di Kota Tembuat. Kepada RRI saat ditemui Senin 22 Juni 2026, Alexander mengatakan bisa saja menaikkan harga jual, tetapi tidak ingin dilakukan dikarenakan akan membebani daya beli masyarakat.
4: Saya tetap Rp4.000 karena sesuai dengan ini. Tidak bisa kita jual 4,5 atau 5,000 tidak bisa. Tetap harus Rp4.000 karena ini barang kan dari Rp4.000 saja kita sudah dapat untung. Terus artinya kalau kita jual 4,5 atau 5,000 sih oke-oke saja dengan kondisi seperti begini. Hanya cuma nanti kita jadi sorotan. Ternyata tapi itu memang kita punya ikatan kerjasama seperti ini.
3: Pengisian sebelumnya oleh setiap pangkalan minyak sudah terdapat perjanjian kerjasama dengan pihak pemerintah mengeluarkan izin usaha. Setiap pangkalan minyak memperoleh pasokan minyak subsidi pemerintah untuk dijual sesuai harga eceran tertinggi yakni Rp4.000 per liter. Apabila melanggar ketentuan dimaksud, izin usaha dicabut dan tidak akan dilayani, bahkan bisa dikenai sanksi hukum.

0: Beralih ke berita selanjutnya, bangun kerjasama pengamanan perbatasan, Kapolres Belu terima kunjungan Kepala Polisi Perbatasan Timor Leste.
1: Meningkatkan kerjasama pengamanan di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste, Kepala Kepolisian Perbatasan Timor Leste melakukan kunjungan kerja ke Atambua, Kabupaten Belu. Kunjungan kerja tersebut bertempat di Mapolres Belu yang diterima langsung oleh Kapolres Belu. Dalam pertemuan tersebut, Kapolres Belu AKBP Gede Eka Putra Astawa mengatakan kerjasama lintas batas negara sangat penting dalam upaya mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk kejahatan transnasional maupun kejahatan konvensional yang terjadi di wilayah perbatasan kedua negara. Dikatakan wilayah perbatasan merupakan bagian strategis yang menjadi simbol kedaulatan negara, sehingga berbagai persoalan yang muncul di kawasan tersebut harus menjadi perhatian bersama. Oleh karenanya dibutuhkan koordinasi serta sinergi yang kuat antara aparat keamanan Indonesia dan Timor Leste untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan. Lebih lanjut, dengan dilakukannya pertemuan tersebut semakin mempererat kolaborasi dan kerjasama di wilayah perbatasan. Dalam kesempatan yang sama, Komandan UPF PNTL Timor Leste Kalisto Gonzaga menyampaikan pertemuan tersebut sangat penting untuk meningkatkan komunikasi, membangun kepercayaan, serta memperkuat kerjasama antara aparat keamanan kedua negara dalam mencegah potensi pelanggaran hukum di kawasan perbatasan. Lebih lanjut disampaikan, pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Atambua, Kabupaten Belu, selain membangun koordinasi dan kerjasama, juga mempererat silaturahmi, sehingga sinergitas di wilayah perbatasan terus terjaga. Kegiatan silaturahmi tersebut ditutup dengan pertukaran cenderamata antara Kapolres Belu dan Komandan UPF PNTL Timor Leste. Lewat kunjungan tersebut mencerminkan komitmen antara aparat keamanan kedua negara dalam mempererat hubungan kelembagaan, memperkuat pengawasan wilayah perbatasan, serta meningkatkan pelayanan dan keamanan bagi masyarakat di wilayah kedua negara. Erania Tambua, VBOED melaporkan.
0: PSK Buna lolos ke babak 8 besar pada pertandingan sepak bola Bupati Beluka. Egy Araujo melaporkan.
2: Klub sepak bola PSK Buna kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu klub terbaik di laga Bupati Beluka 2026. Bermain di babak knockout 16 besar, PSK Buna berhasil mengoleksi tiket ke babak 8 besar setelah membungkam PSC 5-6 dengan skor telak 3-0. Turun main dengan line up komplit, tim dengan julukan Rusofwit mendominasi jalannya pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang PSC 5-6. Kerjasama yang apik berhasil memecah kebutuhan setelah tendangan Andrew Gonsalves berhasil merobek jala gawang PSC 5-6. Skor menjadi 1-0 hingga turun minum. Masuk ke babak kedua, dua tim saling serang dan tempo permainan semakin cepat. Lagi-lagi, Abiu Gonçalves nyaris membobol gawang BSC 5-6, hanya saja dilanggar oleh pemain belakang yang membuat wasit harus meniup peluit dan menunjukkan ke titik penalti. Kapten PSK Buna, Ino Ati, dipercayakan mengeksekusi dan gol kedua tercipta. Kedudukan menjadi 2-0. PSC 5-6 juga berhasil membobol gawang PSK Buna, hanya saja hakim garis telah mengangkat bendera kuning atau offside. Tidak hanya itu, beberapa kali peluang PSC 5-6 yang mengancam PSK Buna mampu ditepis oleh gawang PSK Buna.
0: Beralih ke berita luar negeri, Timnas Mesir meraih kemenangan penting 3-1 atas Selandia Baru pada laga kedua Grup G Piala Dunia 2024. Sempat tertinggal lebih dulu, The Paroks bangkit pada babak kedua untuk mengamankan 3 poin perdana mereka di turnamen ini. Selandia Baru mengawali pertandingan dengan baik dan berhasil membuka keunggulan pada menit ke-15. Finn Surman mencetak gol melalui sundulan memanfaatkan situasi sepak pojok untuk membawa All Whites unggul 1-0. Keunggulan tersebut bertahan hingga turun minum di BC Place Vancouver Senin 22 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Selandia Baru tampil disiplin dalam bertahan dan mampu membatasi ruang gerak para pemain depan Mesir termasuk Mohamed Salah. Memasuki babak kedua, Mesir tampil jauh lebih agresif dan mulai mendominasi permainan. Pergerakan bola yang lebih cepat membuat pertahanan Selandia Baru kesulitan mengantisipasi serangan lawan. Gol penyeimbang akhirnya lahir pada menit ke-58. Mustafa Ziko berhasil menyundul bola ke gawang Selandia Baru untuk mengubah skor menjadi 1-1 dan membangkitkan semangat timnya. Mesir kemudian berbalik unggul 9 menit berselang. Muhammad Salah mencatatkan namanya di papan skor setelah menyelesaikan kombinasi serangan di depan kotak penalti dan membawa Mesir memimpin 2-1. Tekanan Mesir tidak berhenti sampai di situ. Pada menit ke-82, Mahmud Hasan menanduk bola hasil sepak pojok untuk memperbesar keunggulan menjadi 3-1. Selandia Baru berusaha mengejar ketertinggalan pada sisa waktu pertandingan. Namun tim asuhan Darren Bazley gagal menciptakan gol tambahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini menjadi kemenangan pertama Mesir dalam sejarah penampilan mereka di Piala Dunia. Hasil ini membuat persaingan grup G semakin ketat. Seluruh tim masih memiliki peluang lolos ke babak berikutnya menjelang laga terakhir fase grup. Mesir memimpin grup G dengan 4 angka, Iran dan Belgia sama-sama mengoleksi 2 angka, Selandia Baru 1 angka.

Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kabupaten Belu menyampaikan, untuk wilayah Kabupaten Belu, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak didominasi pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Pangkalan Minyak Tanah Juventus di tengah kelangkaan minyak dan harga jual mahal tetap menjual minyak tanah sesuai harga eceran tertinggi Rp4.000 per liter. Saya Intikima mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam.

Atom Buah sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atom Buah sore ini, produksi RRI Atom Buah dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atom Buah sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atom Buah, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.go.id. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.go.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.go.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Dan kali ini pendengar mana saja berada, pandangan mengenai posisi strategis Kota Bukit Tinggi dalam sejarah bangsa kembali mengemukakan dalam seminar nasional 100 tahun Jam Gadang Pemangku Adat Kurai Inyak Rudi Gunawan. Enda menegaskan bahwa Bukit Tinggi memiliki peran historis yang sangat menentukan dalam menjaga keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia, terutama pada masa agresi militer Belanda kedua tahun 1948 sampai 1949. Menanggapi paparan para narasumber seminar ini, Yak Rudi Gunawan Rajo Endah mengapresiasi konsep Poros Yogyakarta Bangka Bukit Tinggi yang disampaikan Dr. Sri Margana sebagai sebuah kajian akademis yang memiliki landasan teori kuat.

0: Eh, gimana tadi kecelakaan? Aman gak?
1: Hah, syukur tahu aku bisa bantuin nyelamatin. Gak kayak kamu tuh, main HP mulu.
0: Hah? Siapa suruh dia mau ugal-ugalan?
1: Tahu gak sih, kalau ngelihat orang kecelakaan itu, kita gak boleh diem aja. Kita harus bantuin. Nih yang perlu kita lakukan. Menghubungi call center 119. Sebelum menolong, pastikan diri kita itu tidak ikut celaka. Minta bantuan kepada masyarakat sekitar untuk mengamankan lokasi. Terus matikan semua mesin kendaraan yang terlibat kecelakaan. Dahulukan menolong korban yang masih hidup ya. Bila memungkinkan, pindahkan korban luka ke tempat yang lebih aman. Jangan memindahkan kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk urusan penyidikan.
0: Tapi kalau korbannya luka-luka atau cedera gimana?
1: Nah, kalau soal itu ada caranya. Terutama korban yang tidak sadarkan diri. Tidak boleh sembarangan. Ada beberapa teknik yang harus dilakukan. Seperti pemindahan dilakukan minimal 3 orang. Satu orang mengangkat bagian kepala hingga bahu. Satu orang mengangkat punggung hingga paha. Dan seorang lainnya mengangkat kaki. Angkat korban dengan posisi yang lurus seperti mengangkat jenazah. Hindari posisi korban menggantung, terutama bagian leher dan kepala. Gitu.
2: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

akhirnya, harus pamit dulu dengar kalian semuanya. Terima kasih ya yang sudah berpartisipasi dari subuh sampai sekarang, dan semoga hari ini menyenangkan. Yang lagi beraktivitas juga selamat beraktivitas. Anggi pamit, salam sehat dan memberkati.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini

Pendengar Pro 1 RRI Tambora, bersama saya Jeffrey Amfotis yang akan menemani Anda di edisi malam ini Senin 22 Juni 2026 dari pukul 19 hingga pukul 24. Semoga pendengar Pro 1 RRI Tambora di mana saja Anda berada di edisi malam ini, semoga semuanya sehat-sehat selalu dan yang baru pulang beraktivitas atau masih beraktivitas di kantor-kantor, semoga selalu sehat selalu untuk kita semua.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tembua, beredar semua unggahan di media sosial YouTube bernarasi mengklaim Presiden Prabowo resmi membubarkan bea cukai dan seluruh mafia ekspor di bea cukai, dipecat oleh Menteri Keuangan Purbaya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turbehoax.id. Dalam video tersebut tidak ada yang menjelaskan jika benar Presiden Prabowo membubarkan bea cukai. Hasil penelusuran Google mengarahkan ke video pidato Purbaya di Istana Negara yang diunggah akun Facebook resmi Metro TV yang diunggah pada 12 Juni 2026. Pada pidato tersebut, Purbaya mengungkapkan bahwa selama ini memang pernah ada wacana pembubaran bea cukai oleh Presiden Prabowo, namun akhirnya wawancara tersebut dibatalkan karena Prabowo melihat bea cukai telah banyak perbaikan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dad, harus balik, macet. Kalau kita berhenti sekarang, antrian di gerbang tol sana bisa makin panjang. Kita harus sampai ke Jakarta sebelum subuh, biar langsung narik lagi.
1: Tapi Pak, wajah Bapak udah pucat banget. Mata Bapak juga udah merah. Tadi pas ditanyakan aja oper gigi agak telat.
0: Alah, kamu ini Dad, kayak baru kenal saya kemarin aja. Jam terbang saya ini kan sudah ribuan kilometer. Ingat itu Dad, tubuh saya ini sudah setelan pabrik buat macet-macetan.
2: Halo Rena, kenapa malam-malam telepon Bapak?
3: Bapak udah di mana? Suara Bapak kok serak sekali. Bapak istirahat dulu ya, jangan dipaksa. Rena gak apa-apa kok, kalau biaya untuk masuk kuliahnya telat Pak.
0: Gak bisa Rena, ini mumpung harus balik, bonusnya besar. Udah kamu fokus belajar saja, biar Bapak yang cari duitnya. Sudah ya, Bapak lagi fokus nyetir.
4: Mas Sopir, ini kok jalannya agak oleng ya? Tadi hampir aja nyerempet pembatas jalan. Jangan dipaksain Pak kalau ngantuk, nyawa kami nih taruhannya.
0: Aduh, udah Bu, aman. Tadi cuma milih jalan yang gak berlubang aja Bu. Udah, Ibu duduk manis, sebentar lagi kita sampai.
1: Pak, tangan Bapak gemetar itu. Minum dulu Pak, ini ada air putih nih.
0: Udah, ambilin kopi hitam aja. Yang kental. Jangan pakai air putih, gak nendang.
4: Pak Sopir, tolong ya jangan ugal-ugalan. Tadi hampir aja kita nyenggol bus sebelah. Kami tuh bawa anak kecil, Pak.
0: Udah Ibu diem aja di belakang. Saya udah 30 tahun bawa bus, gak pernah sekalipun masuk parit. Saya cuma mau kita cepet sampai aja.
5: Iya Bu, sabar Bu. Pak Sopir ini cuma lagi capek sedikit kok. Pak, pelan sedikit Pak. Jarum speedometernya udah lewat angka 100.
0: Sedikit lagi. Harga mau sudah deket. Tapi, aduh. Dadakan saya kok seperti ditekan batu ya.
6: Pak, Pak Basuki, Bapak kenapa? Pak, lihat ke depan, Pak. Itu ada truk berhenti darurat di bahu jalan, Pak.
0: Enggak. Saya enggak apa-apa, Dad.
6: Pak, Pak Basuki, awas depan, Pak. Rem, Pak.
4: Astagfirullah, Bapak mau bunuh kita semua ya?
1: Ya Allah, hampir saja. Bapak gak kenapa-kenapa, Pak, Pak Basuki.
0: Aduh, maaf. Aduh, pandangan saya tadi mendadak gelap sebentar.
5: Cukup Pak, minggir dulu saja. Ini udah gak benar. Bapak keringat dingin begini, denyut nadi Bapak juga cepat sekali.
0: Iya, Dad, tolong Dad. Aduh, dada saya sakit Dad. Sakit sekali, Dad.
4: Panggil ambulan, cepet-cepet. Ini

0: Alhamdulillah Pak Basuki udah sadar. Penumpang semua selamat, Pak. Oh iya, dokter, bagaimana keadaan Pak Basuki ini, dok?
1: Jadi tensi Pak Basuki ini 170/100, Pak. Ini bahaya banget loh, Pak. Bapak bisa kena serangan jantung, bisa kena stroke kalau terus-terusan dipaksa nyetir di kondisi kayak begini.
2: Saya cuma mau kejar target, dokter. Anak saya mau masuk kuliah. Butuh biaya banyak dari hasil narik bus ini.
0: Pak Basuki, kalau bapak sakit atau amit-amitnya kecelakaan, siapa yang bakal biayai anak bapak kuliah? Uang setoran bapak kan gak sebanding dengan nyawa bapak dan penumpang.
3: Kami paham bapak kerja keras, tapi kami juga ingin pulang dengan selamat, Pak. Jangan jadikan gigi sebagai alasan untuk gak peduli pada raga sendiri, Pak.
4: Bapak gak apa-apa kan? Rara takut sekali, Pak. Pas Daddy telepon tadi.
2: Rena, maafkan Bapak ya. Bapak malah bikin kamu khawatir sampai datang ke sini malam-malam.
4: Bapak, dengan Rena. Rena gak butuh kuliah. Kalau itu artinya Rena harus kehilangan Bapak. Uang bisa dicari, Pak. Tapi Bapak cuma satu.
0: Pak, tadi untung saja Bu Ratna dan penumpang lain langsung sigap. Mereka gak marah lagi setelah tahu kondisi Bapak. Malahan mereka yang bantu menggotong Bapak ke ambulan.
3: Pak Basuki, saya titip ini ya untuk Rena. Teman-teman penumpang tadi patungan sedikit buat bantu biaya pengobatan atau tambahan kuliah Rena.
2: Bu, jangan Bu. Saya yang sudah membahayakan nyawa ibu dan penumpang lainnya, Bu. Keluarga saya yang harusnya minta maaf.
3: Udahlah, Pak. Kami selamat. Itu yang utama, Pak. Kejadian tadi jadi pelajaran buat kita semua. Kadang kita terlalu mengejar tujuan sampai lupa menjaga tubuh kita sendiri.
1: Benar apa yang dikatakan ibu tadi, Pak. Pak Basuki harus rawat inap dulu ya, seenggaknya 3 hari ke depan nih, Pak. Saya gak bakal kasih izin Pak Basuki pegang kemudi sampai tensi dan jantung Bapak ini benar-benar stabil ya, Pak.
2: Ya, dok. Saya janji gak akan keras kepala lagi. Dad, tolong busnya titipin ke pool.
5: Beres, Pak. Bapak fokus sehat aja, biar saya yang urus semuanya ke kantor pusat. Jakarta, Jakarta, ayo, masih ada 3 kursi lagi.
0: Pak Bas, kopi hitamnya udah siap di dashboard ya?
2: Enggak, Dad. Sekarang saya bawa air putih aja lah. Dan satu lagi, kita berhenti di rest area setiap 4 jam ya. Sesuai aturan aja lah.
5: Wah, setelan pabriknya udah diupdate ya, Pak. Siap, Kapten.
6: Lagi di jalan ya, Pak. Rena tunggu pulang ya. Jangan lupa istirahat.
2: Iya, Nak. Terima kasih sudah perhatian sama Bapak.

Seringkali kita merasa kuat untuk menaklukkan dunia, hingga lupa bahwa raga kita memiliki batas. Bekerjalah untuk hidup. Jangan hidup hanya untuk bekerja, karena ada orang-orang tercinta yang menunggumu pulang dengan selamat.

Definisi stunting menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tahun 2015 merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun, pengertian stunting mulai mengalami perubahan sejak tahun 2020. WHO kembali menjabarkan bahwa stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia anak. Anak-anak yang masuk ke dalam kategori stunting bisa dilihat dari ciri-cirinya, seperti

pendek masuk kategori stunting. Jadi stunting ini sangat merugikan karena menghambat tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, pencegahan dini dalam 100 hari pertama kelahirannya sangat dibutuhkan. Lakukan screening hingga bisa mendapatkan penanganan yang segera dari ahli gizi maupun spesialis anak.

0: Midi. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program Mini Drama, Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program Renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Fotis yang akan menemani Anda di obrolan komunitas malam ini. Kita bicara tentang potensi dan ekonomi desa. Kita sudah terhubung dengan Bapak Desa Alas Selatan. Beliau adalah bernama Bapak Gregorius Hale. Kita sapa dulu Bapak Desa. Halo, selamat malam ya, Pak Desa.
2: Ya, malam.
1: Apa kabar Pak Desa di malam ini?
2: Ya, kabar baik.
1: Di Alas hujan atau panas ini Pak Desa kalau di sana?
2: Ini hujan sudah mulai hari Jumat hingga malam ini belum berhenti.
1: Oh, ternyata hujan terus, makanya jaringannya agak susah-susah ini.
2: Iya, betul ya. Kalau hujan begini jaringan susah.
1: Iya, betul sekali. Oke, Pak Desa, kita berbicara di edisi malam ini, di obrolan komunitas malam ini terkait dengan potensi dan ekonomi desa. Oh, Pak Desa.
2: Ya.
1: Apa kegiatan rutin di desa selama ini? Selama Bapak Desa menjabat.
2: Kegiatan rutin di sini selama saya menjabat itu kami di kantor desa. Itu selama ini kami tiap hari kerja masuk, terus ada penataan di kantor dan wilayah desa dari 12 dusun.
1: 12 dusun ya. Lumayan ya. Besar 12 dusun ini Pak Desa.
2: Iya, betul. Terus ya, terutin yang lain itu kami lakukan di bidang kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan, pertanian, dan perkebunan yang istilahnya pisang dengan sayur mayur seperti buraya ya.
1: Itu kebanyakan di pertanian ya Pak Desa?
2: Iya, sebagian besar di pertanian.
1: Itu pertanian itu apa-apa saja Pak Desa? Contohnya sayur mayur apa saja?
2: Itu pertanian itu di sini fullnya itu seperti tadi yang sayur mayur itu. Lebih banyak jagung, kacang.
1: Jagung
2: dan

0: pisang dengan sayur mayur. Oke. Okay.
1: Ya.
0: Itu kita, Bapak Desa, itu jualannya kemana saja? Ekspornya kemana?
1: Itu kalau pisang itu ke Kupang, Soe.
0: Ya. Oh, kebanyakan ke Kupang dengan Soe karena dekat ya.
1: Iya, iya.
0: Kalau bagaimana dengan pedagang desa yang mengenai pembangunan di desa?
1: Bagaimana?
0: Bagaimana dengan perdagangan di kepala desa dengan wisata produk unggulannya?
1: Oh ya, kalau perdagangan dengan wisata di desa itu, sekarang kan masih ada istilah pencatut atau pedagang kaki lima, sehingga ini mereka di alas ini setelah mereka kumpul-kumpul baru hantarnya ke litun seperti kacang, kopra dan jagung itu ke litun. Kalau pisang itu mereka biasa antar langsung di Kupang dan Soe.
0: Oke, baik. Oke, Bapak Desa, bagaimana dengan kondisi jalan atau akses transportasi di desa alas ini? Cukup bagus atau ada hambat?
1: Ya, dengan adanya curah hujan yang tinggi,
0: ya,
1: maka di sini terjadi hambatan karena dua titik yang di alas selatan ini, dua titik yang sementara menuju putus karena longsor.
0: Itu karena longsor
1: di wilayah desa alas, alas selatan.
0: Dan ini untuk sementara sudah diperbaiki atau belum, Bapak Desa?
1: Belum, karena ini dia masuk di sabuk merah.
0: Oh ya, sabuk merah.
1: Ya.
0: Tapi artinya dari pemerintah daerah sudah melaporkan ke sana, tapi belum ada gambaran untuk mau mengerjakan dengan ini tahun atau kapan, Bapak Desa?
1: Ini kita sudah melaporkan, tapi jawaban dari daerah belum, karena ini petugas dari provinsi dengan pusat yang datang ukur langsung toh, kasih tanda-tanda begitu.
0: Oke, baik. Bapak Desa, bagaimana dengan kondisi lingkungan alam di sekitar desa alas ini?
1: Lingkungan alam di sekitar desa alas selatan ini, ya, lahan tirunya masih banyak dan hutan juga masih utuh, tidak dibongkar. Ya.
0: Oke, Pak Desa, apakah Pak Desa pernah mengalami masalah lingkungan seperti banjir atau kekeringan begitu, Pak Desa?
1: Selama ini pernah mengalami kekeringan dan banjir dari 3-4 dusun di Rata, dusun Metemau, Metemau Konwiluli dan ini Tularaut.
0: Ya, itu mengalami banjir.
1: Kekeringan itu, ya, itu banjir.
0: Itu banjir.
1: Terus kekeringan itu pada tahun 2024, 5-6 ini hujan terus. Ya.
0: Itu kekeringannya dari mana saja? Kekeringan itu di musim-musim tahun 2024, 2025. Kalau di 2026 sekarang tidak ada musim kekeringan atau masih ada air, masihnya banyak ya, Pak Desa?
1: Iya, ya, air banyak.
0: Berarti kita lihat nanti di bulan Agustus atau bulan 9 mungkin.
1: Iya, betul. Nah, sekitar itu.
0: Oke, baik. Pak Desa, dalam apa saja program yang dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pak Desa?
1: Yang selama ini kita lakukan program dari desa itu, pertama kita membentuk kelompok-kelompok tani.
0: Ya.

0: kedua pemberdayaan di pembelian bibit seperti jagung, terus ada pemberdayaan babi dengan kelapa. Ya.
1: Dan itu bagi per dusun atau perorangan begitu Pak Kepres?
0: Kalau ini kita bagi per dusun, tapi karena jumlah dusunnya banyak, jadi paling satu dusun kita bisa ambil 5, dan nanti kita bagi-bagi yang terima bantuan ini nanti berikut yang lain, jadi bisa serentak karena jumlah kakaknya banyak.
1: Jumlah kakaknya banyak. Semestinya harus sudah pemekaran ya Pak Desa ya?
0: Ya, ini dalam taraf, cuma kita kendala dengan tanah sekarang di batas ini.
1: Ya, betul.
0: Terlalu berbahaya. Sidang pengadilan ada yang sudah putus, ada yang belum. Betul. Jadi kendala di lokasi yang kita persoalkan sekarang.
1: Ya, betul sekali Pak Desa.
0: Iya.
1: Oh, bagaimana dengan ini warga desa yang dilihat pengambilan putusan untuk tanah atau apa untuk warga desa?
0: Ini kalau masalah tanah di sini sudah ada putusan satu, yang satunya belum. Duanya belum, yang sidang pengadilan itu belum. Ya. Terus yang berikut, tanah di Alas Selatan itu wilayahnya luas, tanahnya banyak, cuma kepemilikannya luar desa, luar kecamatan, dan luar kabupaten.
1: Oke Pak Desa, apa ada tantangan tertentu yang dihadapi dalam pengelola desa, Pak Desa?
0: Ini tantangan yang kami hadapi selama dalam pengelolaan desa ini, seperti gotong royong itu selalu mengalami hambatan karena masyarakat sekarang semua menuntut harus bantuan-bantuan. Yang kedua, dia sudah dapat pun kalau diundang untuk gotong royong di jalan, di kantor desa, istilah di sini bilang cuma bersih ini susah sekali.
1: Oke baik Pak Desa, ini pertanyaan yang terakhir untuk kita berbincang bersama di Pro 1 RRA Tembua Pak Desa. Apakah ada rencana pembangunan atau inovasi yang akan dilakukan di desa Alas ini Bapak?
0: Ini yang sementara direncanakan untuk ke inovasi rumah masyarakat. Dan sementara kita ada inovasi forest kantor desa,
1: teras kantor desa.
0: Teras kantor desa ya.
1: Oke baik Bapak Desa, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di Pro 1 RRA Tembua. Selamat malam, salam buat keluarga Bapak Desa.
0: Ya, selamat malam juga.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRA Tembua di mana saja Anda berada, kita baru saja di obrolan komunitas di malam ini. Semoga pendengar yang di Desa Alas selalu mendengarkan tadi Pak Desa yang sudah mewawancarai terkait dengan potensi dan ekonomi desa.
2: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12.

Definisi stunting menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tahun 2015 merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun, pengertian stunting mulai mengalami perubahan sejak tahun 2020. WHO kembali menjabarkan bahwa stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia anak. Anak-anak yang masuk ke dalam kategori stunting bisa dilihat dari ciri-cirinya, seperti

masuk kategori stunting. Jadi stunting ini sangat merugikan karena menghambat tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, pencegahan dini dalam 100 hari pertama kelahirannya sangat dibutuhkan. Lakukan screening hingga bisa mendapatkan penanganan yang segera dari ahli gizi maupun spesialis anak.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tambua, di mana saja Anda berada, kita akan ikuti berita Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa, mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa treble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil diri PLN ke Istana Merdeka, namun diri PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: kementerian, dan ini kami sudah ada lintas kementerian juga sudah mendapatkan harapan dari presiden. Jadi Bapak dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk diselesaikan kuliah ini nilainya sekitar 36-34 triliun rupiah. Dimulis juga sekitar 2-4 triliun, dan magang dan vokasi sekitar 6-26 triliun, dan tuan tangan sebesar 18-24.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Mas Dayana Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
8: Subsidi Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidi pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fitz meminta Majelis Hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Jinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
7: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Field, Majelis Hakim.
9: Nah, ini ada permohonan ya, pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya.
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat Bea Cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai Bea Cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
10: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
10: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
11: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
12: Hal ini juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 86 2019. Bahkan telah diamandemen Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh Kepala Badan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
11: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah kerja maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir jemaah haji Indonesia yakni SUB116 telah berangkat dari Madinah dan merupakan pendorongan terakhir jemaah haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
15: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah ya, masih ada kekurangan beberapa hal, tapi overall insyaallah baik dan akan segera di maksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perjalanan Kemenhan PPH Arab Saudi? Jujur, memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci. Kurang
14: tadi. Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Divisi Media Center Haji atau MCH 2026 yang memberikan kesan baik dan terbaik untuk jemaah haji Indonesia, dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat

0: dan dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan dinas kesehatan. Menurut Rifki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jamaah tetap terjaga, mengingat jamaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
1: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14 pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan diisi atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
0: Rifki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter debarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rifki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatudara Aen.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SP5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA 7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
4: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ambil kegiatan kita kalau begini.
3: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Ratu Dara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
6: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
7: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas. Baru 1 tahunan sih. Jualan di sini awalnya ya, awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
6: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
8: Seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
6: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, saatnya kita akan ikuti mimbar agama Kristen Protestan Senin 22 Juni 2026 dengan judul Setia dalam Kebaikan Allah, dibawakan oleh Ibu Atriana Kabu SPD Penyuluh Kemenag Kristen Kabupaten Belu.
1: Kristen dunia juga masih kalah jauh dengan Cina ya, dengan Eropa ya. Jadi dari sisi itu masih.
2: Shalom pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Kembali lagi berjumpa dengan saya Adriana Kabu, penyuluh agama Kristen. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa berjumpa lagi pendengar RRI dimanapun berada untuk mendalami firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mengawali dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih dan setia, kami bersyukur kepadamu atas kasih penyertaan dan pemeliharaanmu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami datang ke hadapanmu dengan hati yang rindu mendengar suaramu melalui firmanmu. Ya Tuhan, kami memohon agar Roh Kudusmu memenuhi hati dan pikiran kami. Bukalah pengertian kami, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, menerima setiap pengajaran-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jauhkanlah kami dari segala gangguan yang dapat menghalangi kami untuk mendengar suara-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Berikan hikmat, keberanian,

yang diberkati Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang saya pilih bagi kita di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berkata, Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, nenek moyangmu, untuk diberikan kepadamu negeri dengan kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh dengan segala barang yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Apabila itu terjadi dan engkau makan serta menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dialah engkau harus beribadah, dan demi namanya engkau harus bersumpah. Janganlah kamu mengikuti ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu. Jangan sampai murka Tuhan Allahmu menyala-nyala terhadap engkau, sehingga engkau memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di masa. Haruslah dengan sungguh-sungguh kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, pada peringatan dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Engkau harus melakukan apa yang benar dan yang baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki serta menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari depanmu. Engkau semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apa arti peringatan, ketetapan dan peraturan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka engkau harus menjawab anakmu itu, kita dahulu budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan mencelakakan terhadap Mesir, Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi dia membawa kita keluar dari sana supaya kita dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan takut akan Tuhan Allah kita, supaya keadaan kita senantiasa baik dan kita dibiarkan hidup. Seperti hari ini, kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang dikatakan berbahagia adalah kita sekalian yang dengan setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema yang saya pilih bagi kita pada saat ini adalah setia dalam kebaikan Allah. Sekali lagi, tema yang saya pilih bagi kita pada saat ini adalah setia dalam kebaikan Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam pembacaan, khususnya dalam Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-25, merupakan bagian dari nasihat Musa kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Mereka akan menerima kota-kota yang tidak mereka bangun, rumah-rumah yang penuh dengan berbagai harta, sumur yang tidak mereka galing, serta kebun zaitun yang tidak mereka tanam. Semua itu adalah bukti kasih Tuhan, bukti kasih karunia Tuhan kepada mereka. Namun, di balik berkat itu, Musa mengingatkan satu bahagia.

bahaya besar. Ketika hidup menjadi nyaman, manusia mudah melupakan Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, peringatan ini tetap relevan bagi setiap orang percaya hingga saat ini. Nah, ujian dalam kehidupan bukan hanya terjadi ketika kita gagal, ya. Tetapi kadang ujian yang lebih besar terjadi ketika Allah memberikan kita keberhasilan dan juga hal-hal yang baik. Nah, dalam pembacaan kita saat ini, kekasih Tuhan, Musa mengatakan bahwa Allah akan membawa mereka ke tanah perjanjian. Kelimpahan yang Allah berikan begitu luar biasa, sehingga kepada mereka akan diberikan kota-kota yang besar dan baik yang tidak mereka dirikan. Nah, itu terdapat jelas ya dalam ayatnya yang ke-10. Rumah dan segala barangnya yang tidak mereka isi, sumur yang tidak mereka gali, kebun yang mereka tanam tidak mereka tanami, semuanya akan diberikan kepada mereka. Ayat 10 hingga ayatnya yang ke-11. Nah, dari sini kita melihat bahwa Allah kemudian memperingatkan mereka untuk tidak melupakan Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari Mesir dan memberi mereka semua kelimpahan itu. Nah, jika kemudian mereka menyembah berhala, maka Allah akan memusnahkan mereka dari muka bumi ini. Itu tercatat jelas kekasih Tuhan. Kita bisa melihat dalam ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-15. Apa yang Allah janjikan, kemudian Allah berikan. Nah, di sini hanya ada 3 kota Kanaan yang dibakar, ya, yaitu kota Yeriko, Ai, dan Hasor. Nah, semua kota yang lain diberikan Allah dalam keadaan utuh, sehingga orang Israel dapat menikmati kelimpahan yang luar biasa. Nah, peringatan yang diberikan di sini, yang ternyata memang terbukti umat lakukan, menunjukkan bahwa kebaikan dan kelimpahan yang Allah berikan terbukti diterima oleh umatnya, walaupun melalui ujian yang sangat berat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada 4 hal penting yang kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan saat ini. Yang pertama, berkat adalah anugerah Tuhan. Kita bisa melihat dalam ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-12. Tuhan memenuhi janjinya kepada nenek moyang Israel. Semua yang mereka terima bukan karena kemampuan mereka sendiri, ya, tetapi karena kesetiaan Tuhan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, dalam kehidupan kita, seringkali kita menikmati kesehatan, pekerjaan, keluarga, bahkan berkat lainnya. Semua itu adalah pemberian Tuhan. Karena itu, jangan sampai kita menikmati berkatnya, tetapi kita melupakan pribadi yang memberi berkat. Rasa syukur harus menjadi bagian dari kehidupan setiap orang, ya, kekasih Tuhan. Orang yang bersyukur akan tetap rendah hati dan mengakui bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Yang kedua, takutlah akan Tuhan dan jangan mendua hati. Ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-15. Musa menegaskan agar bangsa Israel hanya menyembah Tuhan saja. Mereka tidak boleh mengikuti ilah-ilah bangsa lain. Saat ini, kekasih Tuhan, mungkin kita tidak menyembah patung, tetapi ada banyak berhala yang dapat menguasai hati manusia. Seperti apa, kekasih Tuhan? Ya, seperti uang, jabatan, kesuksesan, kesenangan, atau bahkan diri sendiri. Apapun yang lebih kita utamakan dari Tuhan dapat menjadi berhala. Tuhan menghendaki hati yang setia, kekasih Tuhan. Ia layak menerima kasih, penyembahan, dan ketaatan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Yang ketiga, jangan mencobai Tuhan. Sekali lagi, jangan mencobai Tuhan. Itu kita bisa melihat dalam ayat yang ke-16 sampai ke-19. Musa mengingatkan peristiwa ketika bangsa Israel meragukan Tuhan di padang gurun. Ya, mereka menuntut bukti kehadiran Tuhan, meskipun telah berkali-kali melihat mujizatnya. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, seringkali kita juga bertanya, apakah Tuhan benar-benar menyertai saya? Padahal Tuhan telah memelihara kita sepanjang hidup. Iman berarti tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun belum melihat jawaban yang kita harapkan. Ya, Tuhan selalu bekerja pada waktunya.
Yang keempat, kasih Tuhan, wariskan iman kepada generasi berikutnya. Itu ayat yang ke-20 hingga ayat 25. Musa berkata bahwa ketika anak-anak bertanya tentang hukum Tuhan, orang tua harus menjelaskan bagaimana Tuhan telah menyelamatkan umatnya dan mengapa mereka harus taat kepadanya. Saudara-saudara sekalian, ya, pembacaan kita pada saat ini, terkhususnya dalam ayat 20 hingga ayatnya yang ke-25, sangat jelas ya menjelaskan kepada kita bahwa iman perlu diwariskan melalui cerita, teladan, doa, dan juga kehidupan sehari-hari. Anak-anak belajar mengenal Tuhan bukan hanya dari apa yang diajarkan, ya, tetapi juga dari apa yang mereka lihat dalam kehidupan orang tuanya. Karena itu, setiap keluarga Kristen dipanggil menjadi tempat pertama untuk mengenalkan kasih dan kebenaran Tuhan kepada generasi berikutnya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ujian kehidupan tidak hanya terjadi saat kita gagal, yang kemudian membuat kita menghalalkan cara yang tidak benar supaya kita bisa berhasil. Keberhasilan itu dapat menjadi ujian yang tidak kalah beratnya, bahkan kadang lebih berat. Nah, keberhasilan bisa membuat kita tidak setia, ya, kekasih Tuhan. Lalu kita melupakan dan meninggalkan Allah. Jadi, di sini kita tidak heran, ya. Penulis Amsal berdoa supaya Allah tidak memberinya kemiskinan ataupun kekayaan, karena keduanya bisa menjadi batu sandungan. Itu kita bisa melihat dalam kitab Amsal 30 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Kita harus ingat bahwa seluruh kehidupan kita adalah peperangan rohani, dan kita harus bergantung pada Roh Kudus, baik saat kita gagal dan belum berhasil maupun ketika kita berhasil dan diberi kelimpahan. Waspadalah ya saudara-saudara, dan setialah dalam kebaikan Allah. Saudara-saudaraku sekalian, dalam kitab Ulangan ayat 6, saya ulangi, kitab Ulangan pasal 6 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-25, mau mengajarkan bahwa berkat tidak boleh membuat kita lupa akan kebaikan Tuhan. Sebaliknya, saya ulangi, dalam kitab Ulangan mengajarkan bahwa berkat tidak boleh membuat kita lupa kepada Tuhan. Sebaliknya, semakin banyak berkat yang kita terima, semakin besar pula alasan kita untuk hidup dalam syukur, ketaatan, dan kesetiaan. Karena itu, kekasih-kekasih Tuhan sekalian, marilah kita mengingat bahwa Tuhan yang telah memelihara hidup kita di masa lalu akan tetap menyertai kita pada hari ini dan di masa depan. Tetaplah mengasihi Tuhan, saudara-saudara, menaati firman Tuhan, dan mewariskan iman kepada anak-anak serta generasi berikutnya. Firman Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas semua berkat yang Engkau berikan dalam hidup kami. Jagalah hati kami ya Tuhan, agar kami tidak mudah melupakan Engkau ketika kami menikmati kelimpahan. Ajarlah kami Tuhan untuk kami hidup dalam rasa syukur, setia menaati firman-Mu Tuhan, dan menjadi teladan iman bagi keluarga serta orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Atom 2 malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atom 2 malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atom 2 malam ini.

Oke pendengar Persatu RRI Tembo di mana saja Anda berada, kita masuk ke musik dan info budaya seputaran NTT atau se-Nusantara. Generasi milenial di saat memilih tanggung jawab besar dalam menjaga serta melestarikan kebudayaan daerah. Hal ini diungkapkan mahasiswa Undana Clarita Moren saat mencari narasumber di Produa RRI Tambua. Di saat dihubungi lewat telepon seluler, Clarita mengemukakan berbagai milenial mampu menjaga budaya asal sendiri. Beredar pengalamannya, ditemukan banyak hal berkesan yang membuat dirinya ingin terus menjaga tradisi budayanya harus tetap ada. Ada pengalaman menarik saat kami keluar mengunjungi rumah adat Todo, membuat saya semakin bangga. Diketahui Niang Todo merupakan salah satu ikon sejarah bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Niang Todo itu adalah salah satu rumah adat tertua di Kabupaten Manggarai, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Kata Clarita menjelaskan objek wisata tersebut, rumah adat tersebut menyimpan nilai sejarah yang sangat tinggi bagi warga. Menurutnya kebiasaan masyarakat setempat menjadi contoh bagaimana menjaga nilai-nilai sejarah dengan baik. Sikap yang ramah dalam bertoleransi dan menyambung mereka menjadi daya tarik utama yang membuat para pengunjung merasa sangat nyaman. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembua di mana saja Anda berada, kita masih di musik dan info budaya. Ai Rambu Kareri Imu dikenal sebagai penggiat lestari anak yang kreatif mendampingi kegiatan mendongeng dan membaca bagi anak-anak. Ketertarikannya terhadap dunia cerita tumbuh dan kebiasaan sederhana yang membangun keluarga sejak masa kecil. Bercerita dan saya tumbuh bersama cerita-cerita itu, cerita rakyat yang didengarkannya sejak kecil menjadi bagian penting dalam menjaga hidup hingga sekarang. Sejak kecil, ia terbiasa mendengarkan berbagai cerita yang disampaikan orang tua saat berada di rumah. Kebiasaan tersebut membuatnya menyukai dunia imajinasi dan berani menceritakan pengalaman yang dialami kepada orang lain. Cerita apapun selalu didengarkan oleh masa saya, sehingga saya tumbuh lebih percaya diri. Kebiasaan saling mendengarkan dalam keluarga memberi dampak besar bagi perkembangan seorang anak. Ketertarikan terhadap dunia anak semakin berkembang ketika melalui menjadi guru sekolah minggu pada tahun 2012. Dari pengalaman tersebut, ia melihat banyak anak yang membutuhkan ruang aman untuk didengar dan dihargai. Pelatihan mendongeng tahun 2020 membuka wawasan saya bahwa mendongeng bukan sekedar membaca cerita. Ia memahami bahwa cerita juga dapat menjadi sarana untuk menyentuh hati dan membangun karakter anak. Saat ini, Ai aktif bersama komunitas Bacarita NTT dan terlibat dalam berbagai kegiatan literasi anak. Melalui cerita yang dibawahnya, ia terus mendampingi anak-anak dalam proses belajar dan berkembang diri. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

0: Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Mungkin bisa jadi besar mulanya pinjam-meminjam asas kepercayaan. Oh, saya kenal sama dia baik, saya kasih pinjam lah sedikit-sedikit. Tapi lama-lama mulai meningkat nilai pinjamannya. Kemudian mulai tidak

0: kalau kita sepakat dengan dua belah pihak, sebenarnya sudah terjadi perjanjian. Tapi perjanjian itu akan kuat ketika kita bubuhkan dalam hitam di atas putih. Jadi setidaknya dengan bermodalkan materai 10.000 lah minimal, tulis tangan di secari kertas bahwa atas nama A dan atas nama B bersepakat melakukan perjanjian pinjam meminjam uang senilai berapa, yang kami sepakati akan dikembalikan pada tanggal sekian, seperti itu jatuh temponya. Kemudian kami tanda tangan di bawah ini, pihak pertama dan pihak kedua tanda tangan bermaterai, dipegang oleh masing-masing pihak kopiannya, sudah menjadi sebuah akte perjanjian di bawah tangan yang bisa menjadi bukti yang kuat di persidangan.
1: Ini kan soal perdata ya, silakan Pak Komang.
0: Baik, terima kasih. Ya, hal kecil mungkin bisa jadi besar.

Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan kata, yaitu Rate yang berarti kuburan, serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antar suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, mempresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.

0: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi.

0: satu kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Rotendao. Pengasapan adalah salah satu teknik yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Nusa Tenggara Timur, NTT, untuk mempertahankan kualitas daging sapi. Sei berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. Sei adalah makanan khas suku Rote yang kemudian merambah selera masyarakat Nusa Tenggara Timur. Produk daging Sei memiliki keunikan dan spesifikasi, baik aroma, warnanya yang merah maupun tekstur yang empuk dan rasanya yang lezat.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo, ayo Bung, ayo.
4: Langsung ya, Pak.
3: Yo, langsung, ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
4: Lah, masnya
1: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini

0: Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Pendengar Persatu Reda Tembua, di mana saja Anda berada, masih bersama saya Jeffrey Amfotis yang akan menemani Anda di edisi malam ini. Di program berikutnya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memuri lewat lagu, saya akan menemani Anda di pukul 22 hingga 23 nanti, 1 jam ke depan. Semoga pendengar Persatu Reda Tembua di mana saja Anda berada tetap terhibur selalu di malam ini. Saya sudah siapkan ada 10 lagu di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Daud Lagu. Ada Amos Cinta, ada Lola Tragel Di Balik Jendela, ada Endang S. Taurina, Alergi Esok Pagi, ada Grand Simon, Aku Tak Percaya Lagi, ada David, Light in B, ada Wish Baker, Rindu Rumah, ada Christine Penjahitan Dingin di Malam Ini, ada siapa lagi ini, Black Border Di Dalam Kerinduan, ada lagi Cindy Claudia Dewa Hati, ada Ernie Johan, Buat Apa Susah. Oke, kita langsung di lagu terakhir, tapi sudah ada yang bergabung bersama kita di line telepon. Kita sapa dulu ini orang alor, orang pertama ini. Selamat malam Ruang Rindu. Oh, ternyata orang alor ini selalu terputus-putus terus jaringannya di sana. Kayaknya susah ya Kakak Nara. Dicoba lagi Kakak Nara di line telepon kami. Kita sapa lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ya, selamat malam.
1: Selamat malam Kakak Nara. Apa kabar?
2: Puji Tuhan baik.
1: Puji Tuhan baik. Oke. Kalau telepon di line telepon ini selalu terputus terus. Jaringan di situ memang agak susah.
2: Ya, jaringan boleh terputus tapi rasa dengan
1: Oke, ini mantap, terbaik itu. Itu harus ada mengawali dengan Ruang Rindu kan Kakak Nara yang penelpon pertama, itu harus ada kata-kata apa lagi? Kata-kata untuk kasih semangat yang lain begitu.
2: Buat apa susah, bagus kita nongol di Ruang Rindu biar tetap susah terabaikan oleh kasih dan cinta.
1: Asik.
2: Oke, bye-bye.
1: Oke. Oke, Kak Nara.
2: Malam
1: ya. Mau request lagu apa malam ini?
2: Buat apa susah? Yang paling terakhir.
1: Ya, buat apa susah, betul. Harus senang, happy. Oke, okay, bye.
2: Harus happy kan?
1: Harus happy, hidup harus happy, santai, slow. Enjoy.
2: Enjoy. Salam-salam ya, Kak.
1: Oke, okay, salam-salamnya.
2: Salam pertamanya tentunya buat orang-orang yang sementara haus rindu. Selamat malam. Yang lapar kangen, selamat malam. Terus yang mengantuk cinta, selamat malam.
1: Asik. Oke, guys.
2: Terus buat Bunes, apa kabar? Ayo gabung. Nanti kasih habis waktu lagi, orang lain tidak dapat.
1: Itu sudah.
2: Bang Tiro segabung dulu. Bundit, nanti mulut tabakar karena rokok.
1: Itu sudah.
2: Terus buat Gabila, Kak Vindi, Kak Viro, Marina apa kabar? Magiven, selamat malam. Terus buat orang alor, ada Bapak Ten, Bang Timo, selamat malam. Yang lainnya capurata. Intinya Nara kangen dan rindu sayang semua.
1: Oke.
2: Selamat deh. Malam.
1: Oke, selamat malam untuk Kakak Nara. Memang Kakak Nara pun kata-kata itu menghanyutkan semua pendengar Pro 1 RRM Tombua akan asik. Oke, okay, baik pendengar Persatu Raya Tembua, kita sudah ada lagi di line telepon. Kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kak Jesse.
1: Selamat malam juga Kak Bella. Apa kabar hari ini di Mangga 2?
3: Hari ini puji Tuhan, baik, sehat selalu Kak.
1: Amin. Oke, mau request lagu apa Kak Nara? Kakak Bella.
3: Lagunya Endang Estorina, Elegi Esok Pagi.
1: Oke deh, Endang Estarina, oke, baik.
3: Oke, salam-salamnya buat Bapak Jeffrey bersama All Pro RRI atau yang bertugas malam. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Buat Bapak Nara yang berlewat, selamat malam, apa kabar. Terus ada Bapak Tendi Artenari, ada Mama Sena, ada Kakak Andre, ada Abang Damos, ada Abang Sujangga, Ibu Desi Lama, terus ada Abang Hadi, ada Abang Le, Putra Tengah, Putra Manado, terus ada Pak Oke, ada Marina, ada Mas Edi, ada Ibu Rinsu Hesa, ada Kakak Maru, ada Pak Mendokti, ada Aisyah, ada Nana Isa Taus, ada Pak Guru Papi Fernandez, ada Papa Marcel, ada Bunda Ima, ada Ibu Wijati, ada Bunda Desi, ada Papa Maria, ada Om Tirosa, ada Om Janu, ada Kakak Tio, terus ada Mama Ina Diniti-Niti, ada Om Bram Betan, ada Om Fidel, ada Mama Yusen, ada Kakak Yusen, ada Vero, ada Ibu Senti, ada Delsi. Pokoknya buat semua-semua yang lagi monitor RRI atau buat di acaranya Ruang Rindu dimanapun berada, semuanya selamat malam, salam sehat semuanya, selamat beristirahat, Tuhan jaga kita semuanya. Terima kasih Kakak Jeffrey, selamat malam, entar pulang hati-hati Kakak.
1: Oke, terima kasih juga untuk Kakak Bella yang ada di Mangga 2. Baik pendengar Persatu RRI Tembua, di mana saja Anda berada, saya masih stay menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu di malam ini. Kita sapa dulu dari Kota Sari, Kota Kefa Manado. Ini Bunda. Selamat malam Ruang Rindu, Bunda.
4: Ruang Berbagi Rindu, memori rindu lewat lagu. Apa kabar orang Atambua yang paling baik hati dan tidak sombong?
1: Amin. Sehat selalu, puji ah, Tuhan.
4: Mau makan tapi menembar di sana.
1: Amin, puji Tuhan. Lagi bicara.
4: Mana kabar?
1: Ah,
4: mani bukan hal om.
1: Itu sudah, Bunda. Bunda, apa kabar Bunda malam ini?
4: Keidem lah begitu.
1: Oh, idem. Oke deh.
4: Baik-baik aja.
1: Oke, baik. Di kafe hujan sonde.
4: Ini satu-satu. Oh iya, hujan. Ini lagi rintik-rintik.
1: Oh, lagi rintik-rintik. Oke, baik, Bunda. Bunda, mau request lagu apa malam ini?
4: Satu-satu.
1: Satu-satu. Satu-satu yang mana tuh? Amos Cinta.
4: Ya, lagu dansa.
1: Amos Cinta.
4: Oh, itu mau Amos Cinta Kak, Maria Cinta Kak, Veronica Strom Kak, apa petaruh sih?
1: Pokoknya gas.
4: Gas saja Kakak, sampai di Putin baru pulang juga bisa.
1: Boleh.
4: Atau mau sampai di Desa Palas juga bisa.
1: Amin.
4: Salam-salamnya buat Kak Jeffrey yang punya vokal di malam hari ini. Selamat malam, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih. Pulang hati-hati, titip salam buat keluarga di rumah.
1: Oke, terima kasih juga Bunda.
4: Saya orang yang keberapa?
1: Orang ketiga Bunda.
4: Wow. Yang pertama ini orang Alor yang nama Pauleke itu.
1: Oke.
4: Oh ya. Dia pun nama Pauleke, sikap di dada keluar di belakang.
1: Oke, Bunda.
4: Salam pertama buat Nara yang sudah lewat, ada Marina juga, ada Bella Puspita. Buat Tapa Rinte Heka, ada Ita Tau, ada Bunda Tapa ya. Bapak Tapa di Mauhalek, Bung Wento, ada Bapak Oke juga, ada Mas Edi. Mas Edi sudah bergabung belum?
1: Mas Edi belum. Malam ini Mas Edi.
4: Oh itu dia masih putar-putar katanya mau ke Wenlasi atau di Ayotupa.
1: Dia masih cari mama muda katanya.
4: Ah mama muda nanti dapat. Lo mungkin dia ama.
1: Oke lanjut. Lanjut Bunda.
4: Ini lucu tujuh turunan. Buat yang ada di Bapak Idi di Ludukpo juga, Bung Janu, Bapak Gabri Manlea, di ucapan selamat malam. Ada Bapak Hendrik dan Angelka di mana? Bapak Justin kan nama sahabat itu. Buat yang ada di Kota Sari ada Bapak Tirosa. Ada Bapak Dumi Rusa, Manil Citeva, Mama Francina Tessa juga. Ada Putri, ada Lisa, ada Junior, ada Nikita. Dan ucapan selamat malam Bapak Reno Raja, Bapak Herman Nabuasa, Mama Sabina, ada Giselle Naif, ada Ari Naif, ada Mama Jenny Kolo, ada Bapak Chris Naif, ada Putra Naif juga. Dan ucapan selamat malam buat Mama Ina Diniki-Niki, terus Bapak Fidel, ada Ferota Mono, Mama Ayah, ada Mama Andro, Mama Jise, ada Misna Kampani, ada John, ada Yoram, ada Lixi juga di Poland, dan ucapkan selamat malam. Ada Yupen KS juga, ada Mama Desi Wanafanu, ada Ari Luin, ada Bapak Dominus Luin. Dia ucapkan selamat malam. Buat yang ada di Alor, ada Bapak Tena Masena, ada Andre juga, ada Pujangga Wayata, ada Bung Damos, Putra Lomasi, Bung Ornes. Buat Bapak Timo juga, Om Leko, Bapak Bung Marcel, Bunda Ima, ada Papi Fernandez, ada Putra Tengah, Bang Li, Bang Hadi, dan juga buat kata Bang Angki di Tuli-Tuli, dan ucapkan selamat malam buat Sicilia dan kata di Kupang itu, dan ucapkan selamat malam buat pendengar setia yang selalu dengar itu. Abang Oleng di ATD Novisi juga, ada Bapak Quintus Amos Ciki, Mama Lucia Bubun di Airbag, Bapak Agus Talan, dan Bapak Dangker juga. Buat semua-mua, Bapak Linus Korbafo, Bapak Yustina Kolo, Mama Yustina Kolo di Elbonet, dari Tepang Selamat Malam. Semua-mua yang disenggol maupun tidak disenggol, Ibu Heni Lumi juga di Noemuti, dan ucapkan selamat malam. Oke deh, Ibu Finti, kalau lagi pantau ada Delphi juga, dan Ratna dan Bung Suli juga, dan ucapkan selamat malam. Itu saja Kak Jisri.
1: Okay.
4: Lagunya apa?
1: Ada
4: tadi lagu apa?
1: Ada Amos Cinta, ada Lola Traikel di balik jendela. ada Gary Simon, aku tak percaya lagi.
4: Itu lagu dong cocok kita unik ada, di Lombok dengar.
1: Ada Christian Penjahitan Dingin.
4: Ini sudah dingin, kita tambah dingin lagi.
1: Makanya toh, biar dingin toh.
4: Oh, nana nikim aku kuku. itu di balik jendela saja.
1: Di balik jendela.
4: Biar kita meluai lewat jendela, kita intip lewat jendela. Jendela sa. Ya. Buat Kak Jeffrey pulang hati-hati, kita buat keluarga di rumah, salam sukses.
1: Amin, terima kasih. Dada
4: Kak Jeffrey,
1: yang juga baik hati. Ya. Oke baik, pendengar Pro 1 RIA Tembua di mana saja Anda berada. Kalau kita ada yang Bunda Desi, berarti Mas Edi tidak bisa masuk. Karena Bunda Desi sudah masuk, berarti satu kabupaten TTU Timur Tengah Utara akan salam-salam semua. Oke, kita sapa dulu yang sudah bergabung bersama kita di line telepon. Selamat malam Ruang Rindu, Mas Edi, apa kabar?
5: Ruang Rindu, Bapak Rindu, Memegangku, apa kabar? Seperti masih seperti yang dulu toh.
1: Masih seperti yang dulu.
5: Menunggu Kak Jeffrey.
1: Menunggu ya, jangan terlalu ya, menunggu
5: ya. Bunda Desi itu bukan bulat jendela ya.
1: Mm-mm.
5: Di balik pintu. Pintunya mau ditutup. Mau ditutup pintunya. Bukan ke jendela.
1: Lagi monitoring, lagi monitoring.
5: Iya, makanya balik pintu bukan jendela, jendela. Salah ngomong itu.
1: Mm-mm.
5: Pintunya mau ditutup, sudah malam nggak ada orang mau potong rambut gitu.
1: Iya.
5: Dingin, masa dingin gak mau dia? Dia panas dia. Dia ngopi, dia ngopi panas.
1: Oke
5: dingin,
1: deh.
5: Yang dingin gak mau, masa gak mau yang dingin? Eh, yang bagus apa cari yang bagus?
1: Yang bagus itu apa?
5: Coba baru. Coba ya, baru di request 4 orang
1: kan? Ada yang belum di request itu ada Cindy Claudia Dua Hati.
5: Ih, mantap terus.
1: Dua Hati itu mantap ya.
5: Mantap terus. Nona Bella. Terus apa lagi? Apa lagi? Dua Hati terus.
1: Ada Dua Hati, ada Blackboarder di dalam kerinduan.
5: Ih, mantap terus.
1: Ada Christine Penjahitan Dingin.
5: Nah, terus yang hangat tadi enggak yang hangat.
1: Ada Wish Baker, ada Rindu Rumah.
5: Mantap itu. Terus apa lagi?
1: Ada Grace Simon, aku tak percaya lagi. Itu Mas Edi. Ada Mancanegara, Manca satu.
5: Saya lagi dan Rindu Rumah sudah lah.
1: Rindu Rumah, Rindu Atambua.
5: Atambua ini mau pulang nih. Liling-liling gaya tupas. Nanti Putun belum masuk nih Nona Vero nih tuh.
1: Putun belum masuk.
5: Kasihan tuh benih, si cantik ini belum masuk ini.
1: Iya.
5: Cantik mama sampe ini. Lagi masak dah, abang goreng kacang cantik ini.
1: Pasti.
5: Ini nomor satu nih. Kalau RSDM juga nomor satu nih. Spesial salam ya.
1: Oke.
5: Okay. Spesial buat Jeffrey, buat keluarga pulang hati-hati rumah ya. Mewakiliku Pro 1 RTM ya. Dan kru-krunya ya.
1: Oke, okay, Mas Edi.
5: Oke, okay, Pak Batin juga nggak ada kabar. Mudah-mudahan sehat. Oh, Kanara nomor 1 kah?
1: Iya, nomor 1. Nomor 2 Kakak Bella.
5: Ya. Betul, itu jaringan lagi bagus. Jaringannya nggak bolong. Biasanya jaringannya bolong. Nggak masuk-masuk gitu.
1: Mm-hmm.
5: Oke, Bung Damo juga mat malam. Kairi, Kairi, Ebel, Bung apa, Bung Papi juga nggak ada kabar. Masih ada Mati Rosa, Mati apa, Maria Batara, Bung Papi Rosa juga nggak ada kabar. Makasih Bu dan Desi atas senggolannya. Nona Bella yang cantik, Ibu Guru juga satu pas nggak ada kabar ini. Bunda Ima juga nggak ada kabar. Semoga sehat Bunda Ima. Udah tinggal Kak Vera yang cantik, kayak baru kita bergabung Arena. Dan juga Om Papi, apa namanya, Putra Tengah ya, gak ada kabar Bang Uli juga, Bang Nasrul, Bang Marshall juga, Pak Kuroke juga ada kabar, udah lama. Mbak Wika juga ngesopo, juga gak ada kabar. Yang kita sebut-sebut yang sering nongol aja, yang gak nongol jangan sebut-sebut, buangin waktu aja Kak Jebri ya.
1: Iya, betul sekali.
5: Jangan buangin waktu, sekampung diambil semua.
1: Iya, nanti menit-menit terakhir baru mereka aja telpon.
5: Iya, baru telpon, itu biasanya begitu. Itu di tengah-tengah jadi ganggu orang yang lantar ya.
1: Iya.
5: Ini salah, bu. Makanya bukan di balik bendera, di balik pintu, jadi salah masuk. Salah masuk dia.
1: Oke deh.
5: Ibu Yustin, Ibu Yustin, Bang Mbak Hendrik juga di Puneru ya. Salam buat Kak Arda, Kak Heni, Kak Yanti ya. Kak Heni di ini saya mau, nanti saya mau mampir di Nemuti ya. Enggak ada kabar juga Kak Heni di Nemuti.
1: Mm-mm.
5: Semoga bergabung ya. Bang Kalu, Mbak Sari, warna siapa? Warna Banjarmasin. Jauh sekali, Juven belum masuk, Juven
1: belum
5: Bang Hadi juga, Linias belum masuk juga. Spesial buat Mama Boma ya, yang sedang monitor itu malah sebelum tertidur ya, lalu sehat. Oke, yang lain Sampurata, jadi jangan lupa jazz musik yang bagus sambil nonton bola kita nih ya. Oke.
1: Oke, terima kasih Mas.
5: Makasih, Mas Malang. Oh, Obligado, besok kita pulang baru muter nanti ke Kepa.
1: Oke, okay, baik.
5: Makasih banyak.
1: Oke, terima kasih juga untuk Mas Edi yang baru saja bergabung dari Kota Malaka, Kota Betun. Oh, semoga Mas Edi sehat-sehat di sana dan besok pulang hati-hati di jalan hingga tiba di Atambua dengan keadaan selamat. Oke pendengar Persatu Radio Tambua, di mana saja Anda berada, masihkah ada yang mau bergabung di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di malam ini? Kita sapa dulu yang sudah bergabung di line telepon kita. Selamat malam ruang rindu.
6: Selamat malam Bung Jeko, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, selamat malam Ma Ina, apa kabar? Di Niki-Niki, sehat kok?
6: Ah, kabarnya Ma Ina sehat walafiat, tapi diguyur hujan Bung Jeko.
1: Aduh, hujan itu memang diguyur terus-terus. Berhenti sudah hujan itu.
6: Mau bilang apa Bung Jeko, sudah 4 hari 4 malam ini.
1: Aduh, itu harus buat acara itu, biar hujan berhenti.
6: Mau acara apa, mau diambil kayu api, tidak bisa ini Bung Jeko.
1: Itu sudah, atau naik tutup saja pakai terpal di atas. Oke, Maina, mau lagu apa malam ini?
6: Ya, lagunya nomor satu.
1: Lagu nomor satu, Amos Cinta. Oke, baik.
6: Ya, salam yang pertama buat Bung Jeko yang lagi bertugas bersama Bung Operator dan semua kru RRI Atambua di mana saja berada. Dan ucapan selamat malam, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, dan pulang hati-hati di jalan. Jangan lupa bahagia, titip salam buat keluarga di rumah.
1: Amin, terima kasih Maina.
6: Ya, sama-sama. Salam yang berikut, Fenty Irene Ayu Tupas, Vero Tomono Piputun, di sana juga ada Bapak Mantan Desa Senai sekeluarga, ada Kakak Ekson Teva bersama Bapak Guru sekeluarga, ada juga Pak Wiga di Wonosobo, ada juga Putra Tengah, Paman Boksi sekeluarga, Bung Papi Fernandez sekeluarga, Bung Yeri, Bung Marcel, Bella Puspita, Marina, Bung Nara, Bapak Tenar Genari, ada Bung Pujangga Wayata, ada Bapak Damos, ada juga Bapak Devi Rebo-Rebo, Maria Fatara, ada Bapak Tirosa sekeluarga di Bansone, juga ada Bapak Agustinus Lake sekeluarga di ucapan selamat malam. Ada Ibu Delviana Banavandu di Kabupaten Barat, ada Bung Tio Ambon di Tumbakun, ada Bapak Edi, Bapak Bento, ada juga Yuven Kaes. Ya, ucapan selamat malam buat semua. Singkat borong buat semua-semua saja Bung Jeko yang lagi pantau pada malam ini. Dia ucapan salam kompak-kompak selalu lewat udara.
1: Oke, baik.
6: Buang, Ya, buat Bung Ceko, terima kasih banyak. Kurang hati-hati di jalan dan selamat malam.
1: Oke, selamat malam. Terima kasih untuk Maina. Oke, pendengar Persatu Area Tembuang, kita baru saja bergabung bersama dengan Maina yang ada di Niki-Niki. Katanya diguyur hujan di Niki-Niki sudah 4 hari 4 malam. Tidak bisa angkat kayu. Mudah-mudahan hujan cepat berhenti biar aktivitas selalu lancar. Oke, pendengar Persatu Area Tembuang, masihkah ada yang mau bergabung di line telepon kami atau di Facebook RRI atau di WA atau di SMS boleh. Saya mesti menunggu Anda. Kalau belum ada yang bergabung, kita putarkan lagu yang pertama tadi. Di request oleh Kakak Nar yang ada di Alor. Katanya lagu apa tadi? Buat apa susah? Oke, pendengar Pro 1 RR Tembuang, kita dengarkan lagu dulu. Semoga terhibur selalu Kakak Nara yang ada di Alor dan semua pendengar Pro 1 RR Tembuang di mana saja Anda berada.

Jadi menit ke 42 masih 18 menit ke depan. Saya masih meluangkan waktu beberapa menit untuk penelpon yang terakhir. Masih ada yang mau bergabung di line telepon kami di 0812-4601-0202. Kalau ada yang belum bergabung di line telepon, kita baca dulu yang sudah bergabung di Facebook Raya Tembua. Dari Kakak Heni Lumi. Selamat malam, Rung Rindu, saya mau request lagu nomor 6, salam buat spesial buat Bunda Desi, Mama Ina, Dinik Niki, Mas Edi, dan buat semua pendengar setia RRI Tembua, salam mendengarkan. Buat Kakak Jeffrey yang bertugas vokal mat bertugas, Tuhan Yesus memberkati. Dari Kevin Nemuti. Oke, Kakak ini yang ada di Nemuti, semoga terhibur selalu. Ada Kakak Onal, selamat malam Kakak, mau request lagu nomor 4. Oke, makasih, ditunggu. Ada lagi Kakak Delvi, selamat malam Kakak, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, Warung Cabang Tilong hadir, request lagu nomor 6. Oke, ditunggu juga Kakak Heni sama Kakak Delvi, lagu yang sama, ditunggu, nanti saya putarkan. Ada Kakak siapa tadi, Onal, ditunggu juga lagu nomor 4, nanti saya putarkan. Dan juga kita tidak lupa buat saudara-saudara kita yang ada di Lapas Atambua, lagi mendengarkan Pro 1 RRI Atambua, semoga terhibur selalu. Ada Mata Neo yang ada di sana, semoga dan teman-teman mereka selalu terhibur di Pro 1 RRI Atambua. Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Atambua, kalau belum ada yang bergabung di Ruang Rindu, kita putar lagu buat yang sudah di request. Semoga terhibur selalu.

0: S26 Pro Kalbuk?
1: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.

0: Oke pendengar Prosatuan Radio Tempo di mana saja Anda berada, di ruang rindu di malam ini, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya Jeffrey Futis pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga lagu-lagu tadi ruang rindu semoga terhidup selalu pendengar Prosatuan Radio Tempo di mana saja Anda berada. Kita jumpa lagi di esok hari. Semoga di edisi istirahat malam ini ya selalu terhibur dan selalu menyenangkan di malam ini. Hingga nanti di besok pagi akan beraktivitas seperti biasa. Oke, sampai jumpa. Tuhan memberkati kita.
1: Terima kasih baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu. Program ini hadir setiap malam menjelang waktu istirahat Anda. Ruang Rindu dari pukul 10 hingga 11 malam hanya di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jika kamu tidak punya uang, kamu tidak usah bicarakan pada orang, karena tidak akan ada orang yang memberimu uang. Ketika pekerjaanmu melelahkan, tidak usah mengeluh, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikanmu. Maka teruslah konsisten melakukan hal-hal yang kecil, dan teruslah bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena ketika tidak ada yang mau bantu, kamu akan tetap kuat, walaupun kamu harus berjalan sendiri.

Ada yang menikah di usia 20 tahun, tetapi bercerai 5 tahun kemudian. Ada yang menikah di usia 30 tahun, tapi pernikahan mereka bertahan sampai maut memisahkan. Ada yang wisuda di usia 21 tahun, tetapi harus menunggu sampai 6 tahun untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang tidak mencicipi bangku kuliah, tapi sukses menjadi miliuner di usia 21 tahun. Kamu tidak bisa membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena masing-masing manusia itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Jika ada yang sukses atau meninggal lebih dulu dari kamu, itu bukan berarti mereka lebih baik atau lebih berbakat dari kita. Tetapi sejatinya, siapapun pantas mendapatkan hal itu. Kita semua akan mendapatkan apa yang diinginkan, selama mau berusaha lebih keras untuk mencapainya. Dibarengi dengan berdoa dan beribadah untuk mendapatkan ridho ilahi. Jangan melihat hidup orang lain hanya untuk sekedar memastikan bahwa garis waktumu sendiri benar. Kamu tidak terlambat, kamu juga tidak terlalu cepat. Kamu sangat tepat di garis waktumu sendiri.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

Pesan bagi Anda yang sedang berjuang. Sukses itu adalah hak semua orang, tapi tidak semua orang mau memperjuangkan haknya. Kamu adalah seorang pemenang. Kamu terlahir sebagai seorang pemenang, dan kamu pun akan meninggalkan hidup ini sebagai seorang pemenang. Tapi semua itu tergantung dari satu pertanyaan. Apakah kamu percaya bahwa kamu bisa? Apapun yang kamu yakini, itulah yang akan terjadi. Bukan karena tidak ada rintangan maka kamu optimis, tapi karena kamu optimis, maka kamu akan berani menghadapi semua tantangan. Bukan karena hal itu mudah maka kamu yakin kamu bisa, tapi karena kamu yakin kamu bisa, maka hal itu pun terasa mudah. Bukan karena hari ini indah maka kamu bahagia, tapi karena kamu bahagia, maka hari-hari kamu pun akan menjadi indah. Apa yang menjadi pilihanmu, itulah yang akan menentukan nasib hidupmu.

yang bersalah kepada kita, melainkan untuk kebaikan diri kita sendiri. Merasa marah, benci, atau sakit hati setelah seseorang menyakiti kita pada sebuah peristiwa tertentu, berarti kita mengizinkan orang tersebut menyakiti kita terus-menerus. Mengapa kita mengizinkan orang tersebut menikmati kesenangan terus-menerus, meski mengetahui bahwa hidup kitalah yang terus menderita akibat perlakuannya? Mengapa tidak sebaliknya kita menunjukkan bahwa kita telah move on dalam hidup dengan baik? Dengan begitu kita telah menghentikan rasa senang mereka terhadap penderitaan kita. Bukankah itu pilihan yang lebih baik? Kata maaf tidak akan membuat yang terlambat jadi tepat waktu. Kata maaf juga tidak akan membuat yang terlanjur tersakiti jadi sembuh sedia kala. Kata maaf apalagi juga tidak bisa mengembalikan yang telah pergi. Menghapus salah menjadi benar, yang rusak seketika menjadi baik, tidak bisa. Tapi kata maaf yang tulus dan ikhlas melampaui ukuran itu semua, melewati ukuran dunia. Kata maaf bisa menyiram hati menjadi lebih cemerlang, bening, damai. Dan itulah hakikat memaafkan. Memaafkan itu membebaskan diri dari jeruji besi keterpurukan.

Dikisahkan dari seorang anak bernama Azahra. Sejak masih di bangku SD, dia telah mengenal konsep menabung pangkal kaya. Dari situlah ia mulai termotivasi untuk menabung. Di setiap harinya, ia selalu menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. Di suatu ketika, keluarganya menghadapi kesulitan karena sakit, dan ia pun terpaksa membuka tabungannya. Azahra pun merasa kesal ketika itu, karena uang yang telah disisihkan untuk ditabung harus digunakan. Dari situ, ia pun mulai lebih semangat lagi untuk lebih rajin menabung, dengan menyediakan dua celengan, satunya untuk dirinya dan satunya lagi untuk keluarga. Akhirnya, dalam perjalanan waktu, ia bisa membeli sesuatu yang ia impikan. Hingga kini, Azahra tetap percaya pada prinsip menabung pangkal kaya dan telah berhasil membantu keluarganya dalam situasi sulit.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Pendengar, dengan tergenyarnya irama lagu ini, maka usyalah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Senin 22 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amfotis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, Tuhan memberkati.

Selasa 23 Juni 2026. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Teku Alor, saya Menikalan Mai dan tim Alor pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siang. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Alor Pagi Ini. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi terup-to-date terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Kembali berjumpa bersama saya melalui udara di hari ini dalam program Alor Pagi ini, edisi hari Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Monica Lanma yang akan menemani Anda pendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Pendengar, di pagi yang sangat indah ini kita tentunya bersyukur kepada Tuhan karena sudah menyertai kita, sudah melindungi kita dari sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Dan tentunya jika kita sudah bangun, kita juga akan melanjutkan aktivitas di hari yang baru dengan semangat dan harapan yang baru tentunya untuk menjalani aktivitas kita di hari ini. Pendengar, jangan lupa untuk bawa setiap pergumulan apa yang akan kita kerjakan di hari ini ke dalam tangan Tuhan untuk mengawali aktivitas kita di pagi hari ini. Jika belum bangun dari tempat tidur, mungkin sesegera mungkin untuk bangun ya, karena kita sudah ada di pukul 5 lebih 15 menit. Atau mungkin ada yang masih belum mau bangun karena memang cuaca sekarang juga sangat dingin ya. Ini juga yang menantang kita untuk bangun atau tidak. Tapi untuk mengawali hari baru, tentunya semangat pagi harus ada ya dalam diri kita untuk mau bangun dan beraktivitas. Di pagi hari ini saya Monica Lanmai akan menemani pendengar setia dimanapun berada dalam program Alor Pagi ini. Dan untuk mengawalinya, satu jam ke depan kita ada dalam program Mutiara Pagi dan akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar lagu-lagu keagamaan dari Katolik untuk Anda, serta renungan juga yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar untuk menemani pagi yang sangat syahdu ini. Seperti lagu yang kita baru dengarkan bersama, Indah Rencanamu Tuhan. Tentunya kita semua percaya bahwa apapun yang kita lakukan, jika kita sudah menyerahkannya dalam tangan Tuhan, berarti kita percaya bahwa rencana Tuhan yang indah akan terjadi dalam kehidupan kita, dalam tugas dan kerja kita di hari ini, hari-hari ke depan, dan seterusnya. So, tetap bersama kami untuk mengikuti siaran di pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi yang akan kami temani Anda di pagi hari ini. Selamat mengikuti siaran kami dan selamat pagi, selamat bangun dari tempat pembaringan untuk beraktivitas di hari Selasa yang indah ini.

wujud nyata hal baik dan mulia di dunia. Namun, kita mungkin tidak menyadari jika sering membantu pribadi yang sama secara berlebihan mengkerdilkan kemandirian pribadi yang dibantu. Membantu sebaiknya tidak berlebihan. Bantuan yang diberikan seharusnya tidak hilangkan kesempatan pribadi yang dibantu mendapat pembelajaran hidup penting untuk mandiri dalam menyelesaikan masalah. Dengarkan hati nuranimu untuk membantu orang lain, sehingga kamu tahu sampai batas mana Anda harus membantu orang lain.

0: Pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda renungan di pagi hari ini, renungan mutiara pagi dari agama Katolik, jalan kebaikan yang membawa kehidupan, yang disampaikan Maria Goretti Aloma S.Pd. selaku penyuluh agama Katolik Kementerian Republik Indonesia Kabupaten Alor untuk pagi hari ini. Selamat mendengarkan renungannya, semoga dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita untuk menjalani aktivitas di hari ini.
1: Pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan, salve, selamat pagi untuk kita semua. Salam jumpa lagi dengan saya Maria Goretti Aloma dalam program Mutiara Pagi, Mimbar Agama Katolik. Pada pagi yang indah, penuh sukacita dan bahagia ini, marilah kita melengkapi kebahagiaan kita dengan merenungkan Sabda Tuhan. Pada kesempatan ini, saya mengajak kita sekalian untuk hening sejenak, menyiapkan diri sebelum memulai aktivitas kita sepanjang hari ini dengan mendengarkan Sabda Tuhan dan merenungkannya melalui renungan singkat yang akan saya sampaikan. Sebelum kita mendengarkan Sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu atas anugerah kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dengan sehat dan penuh semangat untuk memulai hari yang baru. Kami menyerahkan seluruh aktivitas, pekerjaan, pelayanan, dan tanggung jawab kami di dalam tangan-Mu. Bimbinglah setiap langkah kami agar senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berilah kami hati yang penuh kasih, pikiran yang jernih, serta semangat untuk melakukan yang baik bagi sesama. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pada pagi hari yang indah ini, kami mau mendengarkan dan merenungkan Sabda-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membuka hati, pikiran, dan budi kami, agar kami mampu memahami pesan yang hendak Engkau sampaikan melalui kitab suci. Semoga Sabda-Mu menjadi pelita bagi langkah hidup kami, menguatkan iman kami, meneguhkan harapan kami, dan menumbuhkan kasih dalam diri kami. Jauhkanlah kami dari segala gangguan yang dapat menghalangi kami mendengarkan suara-Mu. Bantulah kami agar tidak hanya menjadi pendengar sabda, tetapi juga pelaku sabda dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat pendengar RRI yang terkasih dalam Kristus, marilah kita sama-sama mendengarkan Sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 6 dilanjutkan ayat 12 sampai 14. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, karena semuanya itu akan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia akan berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Sedangkan sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. jalan kebaikan yang membawa kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sahabat pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan. Dalam Injil hari ini, Yesus menyampaikan pesan yang sangat sederhana, tetapi sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Ia berkata, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya setiap orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Inilah yang sering disebut sebagai hukum kasih atau aturan emas kehidupan. Setiap orang tentu ingin dihargai, diperlakukan dengan baik, didengarkan dan dikasihi. Karena itu, Yesus mengajak kita untuk terlebih dahulu melakukan hal yang sama kepada orang lain. Kebaikan yang kita tanam, sekecil apapun, akan membawa damai dan sukacita bagi sesama. Dalam keluarga, tempat kerja, sekolah maupun lingkungan masyarakat, sikap saling menghormati dan saling membantu akan menciptakan kehidupan yang lebih harmonis. Selanjutnya, Yesus mengajak kita untuk masuk melalui pintu yang sempit. Pintu yang sempit melambangkan jalan hidup yang benar, jujur, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jalan ini sering kita tidak mudah karena menuntut pengorbanan, kesabaran, dan keteguhan hati. Namun jalan inilah yang membawa kepada kehidupan yang sejati. Sebaliknya, jalan yang lebar seringkali tampak lebih mudah dan menyenangkan, tetapi dapat membawa seseorang menjauh dari nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada pilihan-pilihan, memilih kejujuran atau kebohongan, memilih perdamaian atau permusuhan, memilih kepedulian atau sikap acuh tak acuh. Yesus mengajak kita untuk berani memilih yang benar, sekalipun tidak selalu menjadi pilihan yang paling mudah. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sahabat pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita menjadikan sabda Tuhan hari ini sebagai pedoman hidup. Semoga kita semakin mampu memperlakukan sesama dengan kasih dan hormat, serta setia berjalan di jalan kebenaran yang membawa kita kepada kehidupan yang penuh berkat. Selamat menjalani hari dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepada-Mu atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan pada hari ini. Terima kasih atas segala kasih, penyertaan dan berkat yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Semoga sabda-Mu yang telah kami dengarkan berakar dalam hati kami dan menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami. Berilah kami kekuatan untuk melaksanakan kehendak-Mu, hidup dalam kasih, serta menjadi pembawa damai dan sukacita bagi sesama. Kami juga berdoa bagi seluruh pendengar RRI, limpahkanlah kesehatan bagi yang sakit, penghiburan bagi yang sedang berduka, kekuatan bagi yang menghadapi kesulitan, dan pengharapan bagi mereka yang sedang mengalami berbagai pergumulan hidup. Berkatilah keluarga-keluarga kami, pekerjaan kami, serta seluruh aktivitas yang akan kami jalani pada hari ini. Lindungilah kami dari segala mara bahaya dan tuntunlah kami selalu di jalan yang benar. Semoga berkat dan damai-Mu senantiasa menyertai kami semua. Kami mohon semuanya ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Komunikasi RRI Stasiun Produksi Alor.
1: 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.
2: Oke, selamat pagi pendengar dimanapun berada. Kita sudah satu jam dalam program Mutiara Pagi. Lagu-lagu keagamaan juga sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda serta renungan di pagi hari ini. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda semua. Semoga Mutiara Pagi di pagi hari ini dapat memberkati kita dan dapat menjadi satu energi baru dalam kita menjalani aktivitas kita di pagi hari ini hingga nanti di malam hari. Pendengar, di saat ini juga sesaat lagi kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Pagi yang disampaikan langsung dari Pro 1 RRI Atambua. Selamat menjalani aktivitas Anda di pagi hari ini. Semangat selalu apapun itu yang kita lakukan, apapun itu yang Anda lakukan di pagi hari ini. Percayalah bahwa akan kembali dengan keberkahan tersendiri dalam pribadi, lepas pribadi, pendengar dimanapun berada. Selamat mengikuti siaran kami dan selamat juga mendengarkan penyampaian Warta Berita Pagi. Kami akan kembali setelah kita mendengarkan bersama penyampaian Warta Berita diproduksi dari Pro 1 RRI Atambua.

pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari. Terima kasih, baru saja Anda dengarkan Mutiara Pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan LTR Atambua, Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita Pagi.
1: Realisasi hingga akhir tahun anggaran 2025 sebesar 397.572.548.980 rupiah.
0: Warta berita selengkapnya edisi Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Ebima. Imigrasi kelas 2 TPI Atambua berkolaborasi dengan Satgas Citarum Pais TNI dan Pemkab TTU membantu masyarakat yang berada di wilayah perbatasan Indonesia Timur Leste untuk isi paspor di kantor Bupati TTU dengan kuota 50 paspor.
2: Masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara yang berada di wilayah perbatasan dan ingin memiliki paspor sejak pagi telah berbondong-bondong mendatangi kantor Bupati sementara di MNU untuk membuat isi paspor. Karena kantor imigrasi kelas 2 TPI Atambua berkolaborasi dengan Satgas Citarum Pais TNI dan Pemkab TTU mendekatkan pelayanan keimigrasian bagi masyarakat dengan menyediakan 50 paspor. Nur Setia Ibnu Mudir, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Atambua, saat diwawancarai menyampaikan bahwa pihaknya melakukan pelayanan isi paspor di Kota Kefnano. Program tersebut merupakan layanan jemput bola yang bertujuan mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat, khususnya warga yang berada di wilayah perbatasan Indonesia Timur Leste.
3: Baik, terima kasih. Untuk hari ini kuota kita siapkan 50 kuota khusus dari warga di sini yang sudah terdaftar sebelumnya. Seperti disampaikan tadi Bapak Ali, bahwa kehadiran kami di sini ya sesuai dengan tagline Direktur Jenderal Imigrasi yang terbaru ya, bahwa imigrasi untuk rakyat. Ini sebagai menindaklanjuti dari nawacita dari Pak Presiden juga untuk bisa menggerakkan itu masyarakat. Tentu dengan harapan kita dengan adanya pembuatan paspor kita langsung ke masyarakat ini, masyarakat di TTU bisa melaksanakan kegiatan bisnisnya, mungkin tujuan keluarganya ke sebelah tanpa harus melanggar dari peraturan yang ada. Jadi paspornya sangat berguna sekali sebagai penjaga kedaulatan kita, sebagai wujud bahwa setiap masyarakat mendapatkan kepastian hukum.
4: Untuk pelayanannya pengurusan baru atau perpanjang nggak boleh?
3: Ini permohonan baru.
4: Permohonan baru saja.
3: Kecuali paspor hilang itu, karena harus ada pembuktian di kantor. Ya, jadi untuk saat ini paspor kita terdiri dari beberapa produk ya, ada yang lipatan, ada yang tergantung dari kemampuan masyarakat, disesuaikan untuk masyarakat. Sehingga seperti yang Bapak tadi bilang, pada saat kita bisa membuat paspor yang harganya 350.
2: Sementara Sekretaris PMI Kabupaten Timur Tengah Utara, Femi Efteva, mengapresiasi imigrasi kelas 2 TPI Atambua dan Satgas Citarum Pais TNI atas kemudahan pembuatan isi paspor. Karena perlawan PMI dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Belu, Melaka, dan TTS, saat ini sedang diundang oleh Cruz Vermela de Timor Leste atau CVTL atau Pelang Merahnya Timor Leste untuk kegiatan pelatihan di negara tersebut. Sehingga mereka mengaku sangat terbantu dengan pembuatan isi paspor supaya ke depan mereka bisa memiliki paspor dan bisa mengakses ke negara Timor Leste. Dari TTU, Steve Kosa melaporkan.
0: Minyak tanah langka, harga jual melambung. Pangkalan minyak Juventus di Kota Atambua tetap menjual Rp4.000 per liter.
5: Bahan bakar minyak BBM jenis minyak tanah di Kota Tembua, Kabupaten Belu masih terbilang mahal harga jual. Di tingkat pengecer, harga minyak bervariasi Rp8.000 per liter, bahkan ada yang menjual Rp10.000 dengan asumsi takaran aqua besar Rp15.000 per liter. Di tengah kelangkaan minyak dan mahalnya harga jual, masih terdapat pangkalan minyak di Kota Tembua tidak mencari untung tetapi menjual per liter Rp4.000. Harga tersebut sudah sesuai ketentuan harga eceran tertinggi, yakni Rp4.000 per liter, seperti di pangkalan minyak tanah Juventus yang ada di Kelurahan Berafu melayani konsumen dengan menjual per liter Rp4.000. Pemilik pangkalan Alexander Ngongo pada RRI Dia Tembo Senin 22 Juni 2026 mengatakan tetap menjual dengan harga ketentuan pemerintah.
6: Kalau biasanya normal itu biasa sahabat-sahabat mudahkan kita kasih. Itu tidak, entah dia minta berapa kasih. Tapi kalau dengan kondisi seperti begini, sekarang orang luar kami, saya tidak kasih. Okay. Saya utama kan saya masyarakat, artinya kita punya lingkungan sini tuh.
5: Okay.
6: Nah, karena cuma satu roh,
5: kasihan
6: tuh. Yang minta maaf, ini untuk yang muka baru atau seperti pelanggan baru, itu minta maaf saya tidak kasih.
5: Misalnya apalagi
6: kalau sudah minta 20 liter saya tidak kasih.
5: Oh begitu.
6: Karena kasihan tuh, 20 liter itu sudah bisa dapat dua orang.
5: Betul. Dua rumah tangga tuh.
6: Iya, 10-10 dua orang kan. Daripada kau sendiri 20 mau buat apa.
5: Dirinya tidak berani menjual mahal. Menurutnya menjual mahal menyusahkan masyarakat, apalagi minyak tanah merupakan subsidi untuk kalangan ekonomi rendah. Selain itu dirinya secara belak-belakan menyampaikan tidak ingin berurusan dengan hukum.
6: Saya tetap 4.000 karena sesuai dengan ini. Setengah atau 5.000 tidak bisa, tetap harus 4.000 karena ini barang kan dari yang 4.000 saja kita sudah dapat untung. Terus artinya kalau kita jual 4,5 atau 5.000 sih oke-oke saja dengan kondisi seperti begini. Hanya cuma nanti kita jadi sorotan tuh. Tetapi itu memang kita punya ikatan kerjasama seperti itu.
5: Pengisian minyak di tingkat pangkalan yang ia kelola seminggu biasanya 2-3 kali. Hal ini pun sesuai permintaan. Hitungan sejam pasokan minyak sudah habis terjual dikarenakan tingginya permintaan. Mengantisipasi penyalahgunaan, pembelian dibatasi tidak melayani pembelian minyak tanah menggunakan jerigen takaran 20 liter.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tambua. Informasi dalam berita ini juga dapat Anda akses selengkapnya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan atau Anda juga dapat mendownload aplikasi RRI Digital untuk mengikuti seluruh rangkaian siaran kami. Saatnya kami sampaikan kepada Anda informasi perakhiran cuaca yang dilansir dari bmkg.co.id yang berlaku hari ini pukul 7 pagi sampai dengan besok tanggal 24 Juni 2020. Di pukul 7 pagi, yang mana rata-rata sesuai dengan perkiraan BMKG di kota dan kabupaten, mulai dari kota Kupang, maksud kami Kabupaten Kupang yang pagi hari ini diperkirakan cerah, kemudian kota Kupang yang juga diperkirakan cerah, sementara itu untuk Kabupaten Melaka dan wilayah lain di NTT, di Timur Tengah Selatan diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan dengan suhu berkisar antara 20 sampai dengan 20-30 derajat Celcius. Sementara itu untuk TTU dan Belu ini ya sedikit terjadi perubahan, yaitu di TTU yang diperkirakan berawan, sementara di Belu hari ini perakiran cuaca cerah. Suhu rata-rata di kedua wilayah ini ada pada kisaran 22 sampai dengan 30 derajat Celcius, berbeda dengan Alor yang hari ini diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan dengan suhu berkisar antara 20 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Belu memperketat pengawasan distribusi minyak tanah bersubsidi. Masyarakat masih keluhkan sulit mendapat minyak tanah.
7: Pemerintah Kabupaten Belu terus melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan harga serta memastikan ketersediaan minyak tanah bersubsidi bagi masyarakat. Pengawasan dan penertiban dilakukan secara berjenjang mulai dari depo, agen hingga ke pangkalan guna mencegah penyimpangan yang dapat memicu kelangkaan dan kenaikan harga. Selain memperketat pengawasan distribusi, pemerintah juga menggelar operasi pasar penjualan minyak tanah bersubsidi di sejumlah titik wilayah Kota Atambua. Meski berbagai upaya telah dilakukan, masyarakat masih mengeluhkan sulitnya mendapatkan minyak tanah bersubsidi. Masyarakat mengaku harus mengantre dalam waktu yang lama untuk memperoleh jatah minyak tanah. Bahkan untuk tingkat pengecer, harga minyak tanah dilaporkan mengalami kenaikan mencapai Rp10.000. Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Bagian Ekonomi Setda Belu Mikael Bria menegaskan stok minyak tanah bersubsidi di Kabupaten Belu saat ini tidak mengalami kekurangan. Ketersediaan pasokan masih mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga persoalan yang terjadi lebih mengarah pada pengawasan dan pengendalian distribusi di lapangan. Dikatakan seluruh pihak mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan harus turut terlibat aktif melakukan pengawasan. Pengawasan secara bersama dinilai penting untuk memastikan minyak tanah bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Lebih lanjut disampaikan, pembatasan penjualan minyak tanah per kepala keluarga perlu dilakukan. Kebijakan tersebut bertujuan mencegah adanya oknum yang membeli dalam jumlah besar untuk kemudian menimbun atau menjual kembali.
8: Makanya Bapak Ibu luar sama untuk kita melakukan pengendalian. Karena pangkalan Bapak Ibu itu bagian dari pengawasan, tanggung jawab dari Bapak Ibu. Diharapkan sudah melakukan warga sekitar Bapak Ibu. Melakukan pelayan terhadap warga yang lain. Makanya dalam aturannya ini, kalau minyak dalam keadaan susah, kita pakai pangkat petani. Setiap kakak dilayani sampai 10 liter yang ditentukan PPH atau PPH 3191. Dalam keadaan langka, yang dikatakan langka biasanya dari pemerintah yang mengatakan langka. Langka mereka hanya 1-2 liter untuk tiap kakak. Tapi kita kan belum menata minyak sampai saat ini. Minyaknya full, hanya terbendam. Makanya tiap kali kalau ada tinggi masuk ke wilayah pangkalan, kita belajar. Nah, ini harus dikendalikan. Ditegas untuk pangkalan supaya melayani warga.
7: Menurut Mikael Bria, pemerintah akan mengambil tindakan tegas apabila ditemukan adanya kecurangan dalam pendistribusian minyak tanah bersubsidi. Sanksi akan diberikan kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran baik di tingkat agen maupun pangkalan. Pengawasan yang konsisten dan kerjasama seluruh pihak menjadi kunci agar distribusi minyak tanah bersubsidi berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
8: Nanti pangkalan biasanya sebentar atau kemarin mungkin. Itu langkah dihentikan, tidak langkah pelayan, tidak melalui proses langkah. Karena yang memiliki pantauan itu adalah tinggal kapal masuk, pasti agen akan hentikan pelayan. Tentu yang salah satu kalau dipenuhi pasti untuk seterus termati aturan sampai pada sanksi hukum.
7: Diketahui pemerintah telah mengajukan kuota minyak tanah bersubsidi untuk Kabupaten Belu sebanyak 4.955 ton pada tahun 2026. Kuota tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: PKG Webot Raihat lepas 286 anak PAUD generasi Belu siap menata.
9: Pusat Kegiatan Gugus atau PKG Webot Kecamatan Raihat menggelar acara pelepasan bagi 286 anak dari 14 lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD yang dirangkai dengan bersyukur yang diikuti oleh para orang tua dengan penuh khidmat. Acara yang digelar di Kecamatan Raihat mengusung tema dari PAUD menuju dunia yang lebih luas, dihadiri oleh para orang tua, tenaga pendidik, serta perwakilan pemerintah daerah setempat. Kegiatan ini menjadi momen penting sebagai langkah awal bagi anak-anak dalam menapaki jenjang pendidikan selanjutnya. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belu, Jen Peter Matulewesi, Sanusi dalam sambutan menyampaikan selamat untuk kelulusan yang terlederai. Jean Peter Matulewisi menekankan pelepasan bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi tonggak awal dalam membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Ia juga menegaskan pentingnya pendidikan di PAUD sebagai fondasi awal untuk mempersiapkan anak-anak agar sel otak dapat berkembang secara maksimal. Menurutnya, melalui metode belajar sambil bermain, PAUD membantu dalam perkembangan kognitif, pembentukan karakter, motorik halus dan kasar, serta emosi sosial anak-anak.
10: Kita pakai bahwa hasil-hasil pembelajaran dan pembentukan karakter dari anak yang dilakukan di PAUD itu dapat dilanjutkan dan diperkuat secara berkesinambungan. Inilah hal-hal penting ya, seperti yang tadi ini bahwa yang sudah disampaikan bahwa dengan mengikuti PAUD kita menjamin bahwa tumbuh kembang anak itu akan berkesinambungan. Setelah PAUD anak akan kita anggap kita siap, anak ini siap mengikuti jenjang sekolah dasar.
9: Lanjutnya, pendidikan usia dini memiliki peran penting dalam membangun fondasi karakter dan kemampuan dasar anak, di mana PAUD menjadi fondasi dasar pembentukan karakter dalam mengembangkan dan memberikan stimulasi yang tepat untuk membangun fondasi karakter, kecerdasan kognitif, keterampilan motorik, dan kematangan emosional. Sambungnya, melalui PAUD, anak-anak dididik, dirangsang pertumbuhan otaknya dengan berbagai hal positif melalui semboyan bermain dan belajar, ataupun sebaliknya, belajar sambil bermain, sehingga karakter anak dibentuk untuk tampil dengan berani, percaya diri, dan belajar dengan penuh tanggung jawab. Dengan pelepasan ini, diharapkan 286 anak PAUD dari PKG, Webo, Trehat dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan semangat dan kepercayaan diri, serta menjadi generasi muda Belu yang siap menggapai masa depan gemilang. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: DPRD Belu gelar sidang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Laporan Egy Harojo.
11: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu mulai menggelar sidang pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2025 pada Senin 22 Juni 2026. Sidang yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Belu tersebut menjadi agenda penting dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program dan penggunaan anggaran pemerintah daerah selama tahun anggaran 2025. Kegiatan diawali dengan pembukaan masa sidang yang dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Belu, jajaran pemerintah Kabupaten Belu, serta para pimpinan organisasi perangkat daerah. Dalam sidang tersebut, pemerintah daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang memuat realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan, serta capaian berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025. PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, Eli Rambitan, dalam pembacaan pertanggungjawaban juga menyampaikan soal besar realisasi anggaran belanja daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2025.
12: 464.826.783.741 rupiah dan realisasi hingga akhir tahun anggaran 2025 sebesar 397.572.548.980 rupiah atau 85.53%. Jumlah alokasi belanja pegawai jika dibandingkan dengan total belanja dalam APBD 2025 mencapai 40.41%. B. Belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa dianggarkan pada tahun 2025 sebesar 296.702.272.94 rupiah dan realisasi hingga akhir tahun anggaran 2025 sebesar 258.954.362.387.86 rupiah atau 87.28%.
11: Perlu diinformasikan bahwa pembahasan pertanggungjawaban APBD merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui forum tersebut, para anggota Dewan akan memberikan berbagai masukan, tanggapan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah.
0: Organisasi Kemasyarakatan Beta Timor atau terus memperluas jangkauan di Pulau Timor setelah berkembang di Kabupaten Timor Tengah Utara, kini Ormas Beta Timor yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan resmi membentuk kepengurusan di Kabupaten Malaka. Ratusan telah dilantik secara langsung pendiri Ormas Beta Timor, Bupati Timor Tengah Utara Yosef Valentinus de la Salekim. Laporan selengkapnya Anos Suarez.
13: Bupati Timur Tengah Utara, Yosef Valentinus de la Salekebo, bersama istri Ibu Andina Winantuning Dias, tampak hadir langsung pada acara pelantikan dan pengukuhan pengurus Ormas Beta Timur, Markas Pimpinan Daerah atau MPD, dan Markas Pimpinan Cabang atau MPC Kabupaten Malaka yang berlangsung di Aula Dekanat Malaka, Bintun, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Minggu 21 Juni 2026. Bupati TTU dan istri yang disebut sebagai Bapak Pendiri Ormas Beta Timur, tampak hadir bersama jajaran pengurus pusat dari Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU dan disambut hangat oleh pimpinan Dekanat Malaka, Pater Deken Hieronymus Moensakres, Penasihat Ikatan Dawan Bin Mahfud TTU Donatus Berek, perwakilan Pemda Malaka dan perwakilan Polres Malaka, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ratusan pengurus dan relawan yang antusias serta menyerukan jargon Beta Timur, solid militan dan setia.
14: Beta Timur Malaka, solid militan setia.
13: Dalam prosesi tersebut, ratusan pengurus yang telah terbentuk secara berjenjang yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Malaka, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, hingga RT, diambil sumpahnya dan dikukuhkan untuk menjalankan tugas-tugas organisasi 12 kecamatan dan 127 desa. Menurut Yosef Valentinus de la Salekebo, Ormas Beta Timur lahir dari kepedulian terhadap berbagai persoalan sosial yang masih dihadapi masyarakat, terutama kelompok rentan dan kurang mampu yang seringkali belum memperoleh perhatian dan bantuan yang memadai.
15: Apa sebenarnya Beta Timur itu? Beta Timur lahir dari keprihatinan. Kenapa kita memilih Beta? Beta itu identik dengan sayang. Tapi itu adalah singkatan bela tanah timur. Pertanyaannya, siapa sih yang kau bela? Bela tanah timur. Yang kau bela apa? Yang kita bela adalah mereka yang tidak terpikirkan, yang kedua mereka yang terlupakan oleh zaman, oleh pemerintah, oleh kita sendiri yang hidup ini. Kadang kita tidak peduli dengan orang di samping kita. Terus Ormas ini saya dirikan tahun 2020.
13: Ormas Beta Timur sendiri telah didirikan pada tahun 2020 dan sudah mengantongi legalitas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2021. Sejak berdiri dan menjadi salah satu organisasi nasional, Beta Timur aktif menjalankan berbagai program kemanusiaan, antara lain membantu pembiayaan pemandian jenazah, menyediakan mobil ambulans dan peti jenazah gratis bagi warga yang kurang mampu, serta menjalankan program di bidang lingkungan hidup, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan kegiatan sosial lainnya. Saat ini Ormas Beta Timur telah hadir sejumlah kabupaten Pulau Timur dan menargetkan perluasan organisasi ke berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur maupun di daerah lain di Indonesia. Bupati TTU Yosef Valentinus de la Salekebo berpesan agar seluruh relawan dan pengurus bekerja dengan tulus, jaga integritas, serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Menurutnya, citra dan keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh sikap dan tindakan para relawan di lapangan. Kontributor Malaka, RRI Atambua, Ana Suarez, melaporkan.
0: Kita beralih ke berita luar negeri. Timnas Mesir meraih kemenangan penting 3-1 atas Selandia Baru pada laga kedua Grup G Piala Dunia FIFA 2026. Sempat tertinggal lebih dahulu, Timnas Mesir bangkit pada babak kedua untuk mengamankan 3 poin perdana mereka di turnamen ini. Sementara itu, Selandia Baru mengawali pertandingan dengan baik dan berhasil membuka keunggulan pada menit ke-15 dan Finn Surman mencetak gol melalui sundulan memanfaatkan situasi sepak pojok untuk membawa All Whites unggul 1-0. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda akses selengkapnya melalui portal berita resmi kami di RRI.

Saudara, sebelum mengakhiri warta berita kami pagi ini, kami kembali sampaikan pokok-pokok berita. Imigrasi kelas 2 TPI Atambua kolaborasi dengan Satgas Citarum Bais dan TNI dan Pemkot TTU mencetak paspor 50 di TTU. Dan DPRD Belu gelar sidang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025. Saya Bima, wakil tim redaksi yang bertugas. Terima kasih, selamat pagi.

Tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Tentunya kita sudah bersiap untuk beraktivitas di pagi hari ini, dan kami sudah hadirkan lagu-lagu pilihan, dan juga tadi sudah kita ikuti bersama penyampaian warta berita pagi yang kita relay dari Pro 1 RRI Tambua. Di pagi hari ini saya akan terus menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan tentunya untuk menghibur Anda di pagi ini, dan informasi-informasi yang akan kami update juga di ruang dengar Anda pendengar. Selamat beraktivitas di hari Selasa yang sangat luar biasa ini, di mana kita sudah disapa mentari pagi yang memberikan kita semangat baru, harapan baru, dan tentunya aktivitas yang baru juga di hari ini. Kita semangat selalu untuk beraktivitas di pagi hari ini. Jangan lupa untuk sekedar jalan santai ya di sekitar rumah atau mungkin sepanjang jalan. Untuk yang sudah punya planning-planning hidup sehat, selamat ya untuk menjalankan resolusi-resolusi planning yang sudah Anda rencanakan. Dan yang bekerja beraktivitas di pagi hari juga semangat selalu beraktivitasnya. Jangan lupa sarapan, minum air putih, dan jangan lupa juga berdoa ya untuk pagi hari ini. Nah, sudah kita dengarkan lagu-lagu ya yang kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Kita akan dengarkan lagi beberapa lagu. Yang pertama dari Kasmaran, Pantom ya, dari Pantom Kasmaran.

0: Tapi sekarang, dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang, dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang, astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ate ole,
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Alor pagi ini.
3: Alor

melakukan hal-hal yang mengarah pada hal berbau seksual kepada orang yang lewat di jalanan atau berada di tempat umum dan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman dan terancam disebut perilaku catcalling. Umumnya, penampilan fisik wanita menjadi sasaran objek pelaku catcalling. Catcalling terbagi menjadi dua, yaitu pelecehan secara verbal dan non-verbal. Catcalling verbal itu dilakukan dengan memberikan siulan atau komentar mengenai penampilan korban. Sementara catcalling non-verbal dilakukan dengan penggunaan gestur fisik untuk memberikan penilaian terhadap penampilan korban seperti menyentuh tanpa izin, menguntit, atau menghadang di jalan. Pelaku catcalling bisa terkena sanksi pidana.

Hai pendengar, sudah tahu lembaga penjamin simpan atau LPS kan? Nah pendengar, lembaga penjamin simpanan ini merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah pendengar, fungsi utama dari LPS yaitu menjamin simpanan nasabah, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank, mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir di dekat kita nih melalui kantor perwakilan lembaga penjamin simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTT, dan NTB, dan juga Pulau Kalimantan.

Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar, kami hadirkan lagi pengumuman rekrutmen tenaga fasilitator lapangan atau TFL dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Pendengar, pengumuman ini tentang rekrutmen ya, tenaga fasilitator lapangan atau TFL, kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun anggaran 2026. Pendengar, dalam rangka pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Alor, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Alor membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti seleksi tenaga fasilitator lapangan yang bertugas mendampingi pelaksanaan kegiatan di tingkat masyarakat. Untuk pendaftaran TFL sendiri dilakukan mulai dari kemarin hari Senin 22 Juni hingga hari ini Selasa 23 Juni 2026 mulai dari pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah hingga di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk seleksi-seleksi selanjutnya bisa Anda ketahui dan hubungi kontak person yang pertama 081337869954 atas nama Titi CEO Momai SE, dan yang kedua ada Isaac Robinson Waang ST, nomor kontaknya 081353977075. Yang kedua 082340062520 atas nama Nurfata Abdullah SST. Untuk bapak mama, kakak adik, bersaudara, masyarakat di wilayah Kabupaten Alor yang ingin mendaftar, silahkan. Pendaftarannya masih dibuka hari ini mulai pukul 8 hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Bisa hubungi nomor-nomor yang sudah saya sebutkan, karena batas pendaftarannya sampai di jam 2 sebentar. Sekian informasi yang kami sampaikan. Selamat menikmati aktivitas Anda di pagi hari ini sambil kami temani dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Peringar Badan Pangan Nasional Bappanas secara masif mulai mendistribusikan berbagai komoditas pangan pokok menuju wilayah-wilayah yang mengalami defisit pasokan di Indonesia. Langkah taktis ini sengaja ditempuh untuk mengantisipasi potensi kelangkaan barang akibat gangguan jalur logistik di tengah cuaca ekstrim. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edi mengatakan ketimpangan produksi antar daerah harus segera diatasi dengan intervensi distribusi yang cepat. Pemerintah telah memetakan beberapa wilayah terpencil yang rawan mengalami lonjakan harga akibat keterlambatan pasokan logistik laut dan darat. Koridor distribusi pangan gratis kini dioptimalkan untuk membantu memotong rantai pasok niaga yang terlalu panjang di pasar tradisional. Ia mengatakan melalui program subsidi ongkos angkut ini, pedagang eceran di daerah pelosok diharapkan tidak menaikkan harga jual komoditas secara sepihak. Fasilitas sarana gudang penyimpanan berteknologi pendingin juga mulai diproseskan, maksud kami dioperasikan di sentra-sentra konsumen utama luar pulau. Keberadaan fasilitas ini krusial untuk menjaga tingkat kesegaran bahan pangan pokok berumur pendek seperti cabai dan bawang merah. Bappanas turut menggandeng Kementerian Perhubungan serta perusahaan logistik milik negara demi menjamin kelancaran arus bongkar muat barang di pelabuhan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala

Oke, pendengar sudah tahu lembaga penjamin simpanan atau LPS kan? Nah, pendengar, lembaga penjamin simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama dari LPS sendiri yaitu untuk menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan

Peringat Kementerian Kebudayaan mempercepat penetapan cagar budaya nasional untuk memperkuat perlindungan warisan budaya Indonesia. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan jumlah penetapan dalam satu tahun. Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Restu Gunawan mengatakan percepatan penempatan dilakukan karena banyak usulan daerah. Menurutnya pemerintah kini melakukan penetapan cagar budaya nasional beberapa kali dalam setahun. Saat ini Kementerian Kebudayaan menargetkan program tersebut dapat berlangsung 3 hingga 4 kali. Program tersebut rencananya dapat dilaksanakan dalam setahun dan akan terus berproses secara berkelanjutan. Ia juga menjelaskan jumlah tersebut terus bertambah seiring proses penilaian berjalan. Pemerintah juga mempercepat pendataan dan inventarisasi objek budaya.

Oke, pendengar, kita sudah ada pada pukul 8 lebih 1 menit. Waktunya kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta. Setelah itu kami akan kembali hadir untuk menyapa Anda dalam program Alor pagi ini.

0: Podcast.
1: Sampai hari ini kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk kita di perbatasan saat ini tidak dapat kami hadirkan warta berita sentral Pro 3 karena sementara berlangsung match antara Prancis yang tentunya ini akan akibatkan siaran langsung kita untuk mengantisipasi kebocorannya begitu. So bagi Anda tetap bersama kami karena masih banyak ya informasi-informasi yang bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda sampai dengan tuntas kebersamaan kita di pukul 10 pagi